pastinya bahagia selamanya ya kan. Harapan dari rekan Prima semuanya, Wong Reang juga pastinya bahagia selamanya, sehat paripurna juga, panjang umur juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus juga pagi ini ingin menyapa terlebih dahulu untuk yang amat berhormat Sri Azaitun berserta Umi dan keluarga. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Sehat paripurna selalu pastinya. Dan terima kasih nih udah monitor selalu Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat pagi juga Putri ingin menyapa pagi hari ini untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun di Indonesia. Selamat pagi Datuk Sir Imam Prawoto berserta keluarga juga, selamat pagi, sehat paripurna selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, lancar-lancar semuanya aktivitasnya. Selamat pagi juga untuk para pelajar di Mata Zaitun, baik dari tingkat tunas PAUD sampai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, semuanya, semuanya selamat pagi. Biasanya jam 7 nih, ini udah 7.08 menit ya. Kalau jam 7 itu pasti terdengar nih di setiap gedung pembelajaran. Nah, di Mata Zaitun para pelajar menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Sebelum dimulai untuk pembelajaran kegiatan pembelajaran di kelas, pastinya menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya tiga stanza. Lalu ada Sabta Janji Dharma Bakti. Yang poin pertamanya yang paling Putri ayo hafal, saya akan berdisiplin dalam ruang dan waktu. Asik. Oke, menyapa-nyapa juga yang ada di grup Vensura Family Prima. Semuanya selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Juga yang ada di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Ada yang udah komentar nih, wow, sudah rame nih ya rekan Prima semuanya. Ada yang komentar artis tah? Karena Putri Ayu pagi hari ini atau saat ini detik ini masih memakai jaket ya. Jaketnya warna apa? Ayo, langsung aja. Yang kepo nih, jaket yang Putri Ayu kenakan saat ini detik ini pakai warna apa? Langsung yo lari ya. On the way ke TikTok Prima 958 FM Indramayu. Ya karena masih dingin sih di ruang siaran, jadi masih pakai jaket ya kan. Ada bokeh bocah nanya, masih artis tah? Oke, Dudi yang ada di Bogor, selamat pagi. Dudi yang ada di Bogor, pengen salam-salamnya dong buat teman saya, ada Bunda Hartati yang ada di Tambun, Bekasi sana. Selamat pagi untuk Bunda Hartati yang ada di Tambun, Bekasi. Salam dari Dudi yang ada di Bogor. Gimana Bogor, dingin juga gak? Dan juga ada Wong Tangkil ya yang ada di Singapura sana juga, selamat pagi, good morning. Biasanya have a nice day ya pagi hari ini. Oh, di Singapura sana panas, di Singapura ya sudah keluar matahari ya. Oke. Dan juga ada Kang Eka sing duwe sumber sejuk, selamat pagi Kang Eka sing duwe sumber sejuk ya pagi hari ini, juga sudah komentar menyapa-nyapa di pagi hari ini. Oke. Dan nanti Putri Ayu lanjutkan ya untuk sapa-sapanya yang ada di TikTok Prima. Boleh langsung komen-komennya. Dan juga yang komen-komen di 0853-2189-9582 juga Putri Ayu tunggu. Oke lah, bangun-bangun-bangun ya. Sekarang hari Rabu, masih hari kerja nih rekan Prima semuanya. Semangat menjalani hari Rabu ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini, sudah nonton ya. Yang sudah monitor dari rumah juga, hai. Yang di depan radio analognya, selamat pagi. Pastinya menemani segala aktivitas apapun pagi hari ya. Yang punya warung nih, laris manis tanjung kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul. Para pedagang, pejuang rupiah, pejuang cuan, selamat pagi. Hai. Yang menemani rekan Prima semuanya, Wong Reang, Radio Prima 958 FM Indramayu Barat pagi hari ini. Di sela-sela kesibukannya pastinya apa? Yang pastinya repot banget ya kan sih. Aduh, seperti lagu berikut ini, ngapain repot? Pastinya repot ya.

0: udah lama nih kita nggak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo, ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan jamannya puasa ya, Dis?
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dua zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Gimana? Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah, dinosaurusnya gede banget tuh. Wah, satu gunung itu bisa semalaman habis. Ya, orang gak nanam, cuman ikut makan ya habis. Coba ada yang puasa. Ah, begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak, Dis?
2: Iya, iyain aja.

Aduh, pagi-pagi hari ini ada yang sedang nyuci-nyuci kah? Nyuci-nyuci apa? Baju. Nyuci-nyuci piring, nyupir di dapur. Oke lah ya, selamat pagi yang sedang nyuci-nyuci. Karena nih zona Indramayu Barbar pagi hari ini udah mau nyuci nih. Wih, keren ya. Jam berapa nih udah nyuci-nyuci ya? Nyuci motor kah? Atau nyuci apa nih? Nah, biasanya juga ditemenin nih Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ditemeni loh segala aktivitas pagi-paginya rekan Prima semuanya ya. Nyuci baju, namanya juga mandiri, makan minum sendiri. Angka 1 dong itu. Masak-masak sendiri, nyuci baju sendiri, makan juga sendiri. Memang nunggu ada yang nyuapin. Oke lah, tadi ada Aku Cah Kerjo ya, dari miliknya Pendoza. Ade, aku pergi ya, mau kerja ya, minta doanya. Oke. Selamat pagi juga Jamur Tiram. Ini FM Lampung bukan ya? Ade Putra sudah menanyakan, yang sudah komen-komennya. Oh, ini ya Radio Prima FM yang ada di Indramayu Barat, bukan di Lampung. Ya. Oke ya. Dan juga nih ada yang kirim ucapan nih kepada Mama Hartati, jangan marah dong, dari Kak Dudi, karena gak diajak ke Lampung. Aduh, pagi guys. Hey, bumi langit, selamat pagi guys. Aduh, udah menyapa pagi hari ini ya. Mama Citra juga yang ada di Taiwan, selamat pagi Mama Citra. Mama Citra di sana ternyata cuacanya udah panasnya pakai pol ya. Dan sama juga Wang Tangkil yang ada di Singapura juga panasnya pakai pol. Selamat beraktivitas, Teh. Alhamdulillah baik. Teh itu cantik, mau dong lagunya Kopi Dangdut Alzik. Selamat pagi, ngopi-ngopi, say. Oke ya, yang ngopi-ngopi, say, pagi hari ini ditemani Putri Ayu sampai jam 10 pagi pastinya. Ditunggu ya yang sudah request lagu. Oke. Dan juga di ngopi saya bakal juga Putri Ayu hadirkan informasi yang menarik buat rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap setia selalu ya di Radio Prima. Dan juga yang belum follow akun TikTok Prima FM, hayu di follow dari sekarang ya. Ayo kita goyang lagi. Nah, Ez yang sedang menunggu Kopi Dangdut remixnya ya. Mama Citra pokoknya mah ya, ditunggu-ditunggu. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi ya rekan Prima semuanya, dalam sehari berapa sih rekan Prima ngopi? Atau pagi tadi sudah minum favorit apa nih rekan Prima untuk menghangatkan tubuh, atau teh? Atau kopi ya, ingat ya. Apa tuh, narasnya pasti paham nih. Kalau ngeteh di pagi hari atau minum kopi panas ya di pagi hari, nah itu harus menggunakan apa tuh? Narasnya udah paham nih, menggunakan gelas ya, gelas yang berbahan bukan plastik, yaitu bahan dari kaca atau beling ya. Iya, karena narasim nih gelas-gelas kacanya baru ya, baru ada 2 lusin. Karena apa? Kalau minum baik itu nyeduh kopi panas, teh panas menggunakan bahan yang berbahan dasar plastik nih, itu bisa berakibat ya, bisa ada dampaknya nih untuk kesehatan, karena ada mikroplastik di situ yang memang lambat laun ya akan berdampak pada tubuh kita. Jadi pakainya gelas sebeling ya kalau untuk minuman panas atau teh panas, kopi panasnya. Kalau yang dingin-dingin mah nggak apa-apa sih, pakai peralatan minum yang berbahan dasar plastik. Dan juga kalau ngeteh juga nih ya rekan Prima semuanya, membuat minuman teh hangat di pagi hari
yang kalau teh celup ya, teh celup juga nih, jangan lama-lama nyelupin ini apa tehnya. 2 menit aja cukup ya, 2 menit aja cukup. Kenapa? Karena kantong teh celup tersebut juga ya, gak boleh lama-lama. Berbahan dasar juga plastik polimer ya, yang bisa juga mengakibatkan atau mengganggu untuk kesehatan jika dicelupkan terlalu lama. Oke, itu dia. Selamat pagi yuk, jangan sia-siakan hari ini ya, karena hari terakhir di bulan September yang penuh ceria. Ya, semangat mengubah lelah hari ini menjadi berkah. Dan juga pagi yang cerah, saatnya bersiap untuk berkarya, lakukan yang terbaik demi masa depan. Selamat pagi, jangan cuma bangun, tapi bangkitlah. Karena hari ini pasti seru dong, karena dimulai dengan senyum. Ayo bangun, dunia sedang menunggu nih. Dan ngomongin tentang kopi juga rekan prima semuanya, kalau ya minum kopi secangkir itu kan nikmat ya. Makan bakso atau mie ayam semangkok juga enak. Tapi kalau sebaskom pastinya wow, gak enak kan ya. Begitu juga kalau kita ingin menikmati dengan nikmat ya, yang sedang-sedang saja, bukan semaunya. Ayo ah, lagi seruput kopi dangdut pagi hari ini ya, diseruput kopi sambil ditemani Putri Ayu di acara Ngopi Say.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Jaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Oke, karena ku sayang rekan prima semuanya. Pastinya ya, kalau udah sayang apapun mah ya dilakukan ya. Begitu pula nih rekan prima semuanya, wong reyang yang udah sayang banget dengan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Saking sayangnya apa coba? Iya ya, sampai nambah radio ya. Nah, sampai radionya ini anyar-anyar, radionya baru-baru semua. Yang sudah rusak langsung beli lagi lah yang baru. Aduh, mantap ya. Oke. Di pagi hari ini ya rekan prima semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan sebar senam sehat bersama Digidi. Digidi. Hai. Digidi, Digidi. Hai. Barang Putri Ayu ya, siap-siap. Karena kebetulan Putri Ayu tuh tadi pas naik motor ya, rame banget berbarengan dengan anak berangkat sekolah tuh. Anak-anak yang berangkat sekolah di pagi hari yang super sibuk. Jadi kan tangan nih lumayan ini ya, lumayan pegel. Nah, terus harus fokus juga, fokus banget liatin jalanan ya. Kenapa? Karena tangan pegel, bentar-bentar ngerem ya. Karena kan remnya rem tangan ya, karena motor matic sih ya. Oke, selamat pagi yang ada di Ciayu Majakuning, Cirebon Indramayu Majakuning. Selamat pagi. Yang ada di luar kota Indramayu juga selamat pagi ya. Dan sebelum nanti kita sebar pagi hari ini untuk informasi pagi hari ini di ngopi say apa ya? Ayo selamat pagi nih para petani. Halo para petani semua, apa kabarnya para petani di pagi hari ini? Sudah nanam-nanam pohon apa nih di kebunnya? Kan ada kabar nih rekan prima semuanya, ada 4.000 petani disiapkan ya untuk rawat hulu Citarum. Digajinya berapa? Digajinya 2,5 juta rupiah per bulan. Wow. Dan selamat pagi Pak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ini udah menyiapkan program yang melibatkan sekitar 4.000 petani untuk menanam. Menanam sekaligus apa? Sekaligus merawat pohon di kawasan Hulu Citarum. Dan setiap petani direncanakan mendapat penghasilan tetap sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Dan program ini disebut bukan hanya untuk penghijauan ya rekan prima, tapi juga menjadi bagian dari apa? Dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nih buruh tani di wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Bandung Selatan. Dan dengan melibatkan 4.000 petani, kebutuhan anggaran untuk penggajian diperkirakan berarti mencapai sekira berapa coba rekan prima? Tinggal dihitung ya. Berarti sekitar 10 miliar rupiah per bulan atau 120 miliar rupiah per tahun. Dan program penanaman dan perawatan pohon tersebut direncanakan akan dilaksanakan nih di akhir tahun 2026, yaitu di Desember. Dan program ini sekaligus menempatkan apa? Petani sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan hulu dan berkelanjutan lingkungan Citarum. Oke, kabar selengkapnya ada di alertnews.co.id ya rekan prima semuanya. Yuk, siap-siap ya.

siap-siap ya. Siap-siap seber, senam sehat bersama. Jangan lupa, di Ngopi Sehat hadir setiap hari ya untuk sebar senam sehat bersama. Hayo, udah siap belum nih ya di posisi masing-masing? Siap-siap kita sebar di pagi hari ini. Yang ada di live juga Prima juga, ayo ikutan ya kita sebar di pagi hari ini. Terima kasih Kang Arya yang udah kirim giftnya di pagi hari ini, udah kirim sayangi aku, yang udah tap-tap layarnya, lope-lopenya juga. Taruh dulu yuk, taruh dulu nih. Yang sedang dipegang rekan Prima semuanya yang ada di rumah. Yang sedang bersih-bersih, yang sedang nyuci-nyuci, taruh dulu tuh cuciannya. Yuk kita senam sebentar ya, biar sehat semuanya. Ayo Ibu Sukina, Mama Indah, selamat pagi. Udah siap belum Papa Amir? Yeah, jangan lupa senyum. Oke, untuk gerakan pertama kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu ya. Jalan kaki di tempat, rekam Prima semuanya. Siap-siap. Hayu ah, kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu. Siap? Hayu, kita hitungannya 8 ya.

udah. Oke, gerakan selanjutnya, rekam rima semuanya. Kedua tangan nih di pinggang ya, kedua tangan di pinggang. Lalu kita gerakan kepala, tengok ke kanan dan juga ke kiri ya. Tengok ke kanan terlebih dahulu, ke depan lalu ke kiri. Hitungannya 8 kali. Ini biar rileks nih sekitar leher ya, sendi-sendi juga, dan peredaran darah juga lancar. Oke, siap ya. Siap nih semuanya rekan prima. Kedua tangan di pinggang. Yuk kita tengokkan kepala ke kanan, ke depan, juga ke kiri. Kita mulai dari sekarang, kita hitung ya. Ayo, siap.

Terus ya, kedua tangan nih, gerakan selanjutnya rekan prima. Biar persendian di sekitar pundak nih, bahu dan juga lengan ini lancar peredaran darahnya. Nah, gerakan selanjutnya, kedua tangan berada di atau pegang pundak masing-masing. Ya Ibu Sukina, atau mau pegang pundak yang sedang beli cabe tuh. Oke ya, kedua tangan di pundak, tangan kanan di pundak kanan, tangan kiri di pundak kiri. Lalu kita gerakan ke depan ya. Hitungan 8, lalu sebaliknya. Setelah hitungan 8 ke arah belakang kita gerakan ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Udah siap posisinya gimana siap ya? Yuk, kita mulai dari sekarang. Oke, siap ya. Posisi

8. Oke. Udah lemas nih persendiannya ya. Aduh, udah relax ya seputar leher. Terus persendian di bahu juga. Aduh, oke. Selanjutnya ya. Untuk kesehatan jantung juga kita tepuk-tepuk nih ya. Tepuk-tepuk ya. Tangan kanan dengan telapak tangan kiri ya. Posisinya kedua tangan ke depan. Lalu tangan kiri menepuk dari ujung jari kanan ke belakang ya, sampai pundak ya. Nah, setelah itu tuh, lalu ya, diulang lagi dari belakang berarti ke depan. Nah, setelah itu yang kiri ya ditepuk dengan telapak tangan yang sebelah kanan dari ujung jari tangan kanan ke belakang. Hitungannya 8 ya. Oke, kita mulai ya gerakan tersebut ya. Oke, kedua tangan ke depan

bahu nih. Oke okay, ya. Oke, kita hitung dari sekarang. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Tangan juga, oke. Kita angkat kedua tangan, kita kibas-kibas. Oke. Berapa menit nih? Cukup ya. Oke, gimana-gimana sebar hari ini? Dan sebar hadir setiap hari di Ngopi Say. Segera pukul 7.45 sampai dengan selesai. Oke, Kang Amrin ya, yang request lagu Kicau Mania pagi hari ini ditunggu ya, yang pengen request lagu Kicau Mania.

0: ada yang request lagu Gitcha Mania soalnya Rika Prima. Dan biar ini nih di ruang siaran Puri Ayu gak terlalu kedinginan ya, gerak-gerak. Aduh. Ada Kang Amrin yang request lagu Gitcha Mania di pagi hari ini, yang nonton radio di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Oke, sudah masuk sesi jam yang kedua ya rekan Prima semuanya, Wong Reang. Sesi jam yang kedua di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Masih bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran pastinya. Oke Putri Ayu tunggu untuk gabung di pagi hari ini di 0853-2189-9582. Ya, dan nanti juga ada informasi menarik untuk rekan Prima semuanya di Ngopi Say. Tapi terima dulu satu penelpon yang memang ini kalau saking super sibuknya ya, itu gak telpon. Nah, berarti sekarang sedang ada waktu luang nih. Bagaimana kabarnya untuk Jengrem lah pagi hari ini? Super sibuka ini ya sebagai kader ya, kader di kecamatan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka, ngopi say. Kopinya diseruput.
0: Iya dong. Terus semangatnya?
1: Semangatnya apa tuh lupa?
0: Saking lamanya ya.
1: Iya, baru sempat lagi Mbak Putri cantik.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut.
0: Asik. Jeng Ramla udah kicau-kicau mania tadi.
1: Udah dong.
0: Asik. Tangan yang kiri pegang hidung apa tutupin mulut nih. Tangan kirinya.
1: Oh, tangannya ke atas aja.
0: Oh, tangannya ke atas aja. Apa tangannya ikutan kipas-kipas.
1: Iya dong. Sambil happy-happy.
0: Iya. Wah. Jeng Ramla sehat ya, Jeng?
1: Alhamdulillah sehat, iya. Mbak Putri baru gabung lagi,
0: iya,
1: nih.
0: Pastinya hari ini agak longgar waktunya ya, jadi
1: iya,
0: bisa gabung.
1: Paling mampu rada siangan.
0: Rada siangan ke tugas dinas.
1: Iya, ada kecamatan.
0: Ke kecamatan. Ada apa tuh? Ada
1: ulang tahun Bunda Paud.
0: Ada ulang tahun. Bunda Paud.
1: Iya betul.
0: 30 September. Selamat ulang tahun bagi yang sedang berulang tahun ya. Akhir bulan.
1: Ada lagu apa Mbak Putri?
0: Lagunya pengen
1: lagunya
0: lah.
1: Tentunya yang hot dong.
0: Mantap. Apa ya?
1: Terserah aja Mbak Putri, yang penting happy.
0: Gadis
1: buat salam-salam Mbak Putri.
0: Iya,
1: Buat Senang Rastin. Mama Haji Ratina. Mama Leha. Bapak Amir, bareng Mama Indah. Gimana sehat Bapak Amir? Kayaknya banyak banget kalau disebutin satu-satu ya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Iya, soal apalagi saya udah lama lupa kayaknya.
0: Catatannya kemana ya Jeng ya?
1: Catatannya hilang. Yang inget-inget aja lah. Buat semua aja fan Radio Prima, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Terutama buat Mbak Putri sayang, salam kanan.
0: Iya, Jeng nonton TikTok atuh?
1: Iya, kayaknya nggak sempat ya.
0: Waduh. Tapi udah follow kan ya, udah follow TikTok Prima ya.
1: Iya. Udah gitu aja Mbak Putri, barangkali ada yang masuk yang lainnya.
0: Iya nih. Oke, Jeng Ramla.
1: Oh, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Jeng Ramla yang sudah gabung. Nah, yang pastinya sibuk ya, akan berangkat ke kecamatan Haurgelis. Selamat pagi juga Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansa. Apa kabarnya nih pagi hari ini Pak Camat berserta staf kecamatannya? Ada program apa nih, program terbarunya? Aduh, untuk masyarakat Hargelis. Oke, di Sidang Mulia satu telepon lagi ya rekan Prima. Satu telepon lagi dan nanti kita lanjutkan untuk informasi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kopinya disuruh, iya. Semangatnya lanjut.
0: Asik. Lemes temen.
2: Lagi ngopi, Mbak Putri.
0: Ngopi-ngopi, say.
2: Iya nih, baru dua seruputan ngopinya.
0: Oke, Sidang Mulia, bagaimana kabarnya? Ada info apa dari Sidang Mulia sana, Waganden?
2: Alhamdulillah, sekarang lagi pengecoran lagi. Menyelesaikan kurang lebih 195 meter.
0: Pengecoran jalan?
2: Iya dong.
0: Mantap.
2: Dari Sidang Mulia ke Kampung Benda itu.
0: Oke, Pak.
2: Iya, kemarin kan kepala desanya di Situng shooting video.
0: Oh, kepala desa Sidang Mulia.
2: Iya, okay. Kan arah benda itu kemarin dicor menyelesaikan ya kurang lebih 195 meter.
0: Oke. Okay. Boleh disenggol dong kepala desa Sidang Mulianya.
2: Boleh untuk Bapakku atau Kepala Desa Sidang Mulia, Bapak Nano Sumarno, semoga sukses dan kerjanya semoga yang terbaik.
0: Amin,
2: untuk kedepannya.
0: Amin.
2: Kan begitu.
0: Iya, Bapak Kuwu Nano Sumarno, selamat pagi Bapak.
2: Iya, selalu bergabung dengan masyarakat, selalu turun ke
0: jalan.
2: Turun ke jalan. Turun ke bawah lah, jangan di kantor aja yang banyak AC-nya.
0: Oh iya, nah istilah apa tuh blusukan?
2: Iya gitu. Jadi keluhan-keluhan masyarakat tahu dan juga masyarakat yang bener-bener membutuhkan atau orang paling termiskin di dunia lah kan tahu gitu kan. Jadi kalau ada sembako atau gimana kan jangan di pihak sebelah aja, itu harus merata dan sesuai dengan aturan yang ada dan juga jangan yang udah ada itu
0: apa
2: itu masalah program-program pemerintah itu kan itu supaya masyarakat juga kompak dan juga pakunya kompak dengan stafnya dan saya minta dari masyarakat tuh apabila ada orang pulang ke rahmatullah seperangkatnya tuh harus kita mendatangi kepada keluarga almarhumah biar kompak kan begitu.
0: Okay.
2: Karena kita itu kan nggak tahu mbak, tahu ntar sore, tahu malam, tahu besok kan nggak tahu. Itu maka kita berbuatlah yang benar-benar terbaik menurut aturan Allah kan begitu.
0: Betul.
2: Karena kita itu di dunia itu numpang segala-galanya, numpang hidup, numpang kerja, numpang makan, yang kekal abadi kan di sana mbak.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Oke, Waganden.
2: Oke.
0: Tadi kan jalan udah informasi ada pengecoran ya.
2: Oke.
0: Nah, kalau jembatan udah enggak ada dibangun-bangun lagi? Udah
2: jembatan udah selesai semua, alhamdulillah.
0: Udah semua ya selesai ya. Oke, oke.
2: Ya itu tinggal menyelesaikan itu aja yang kemarin itu yang kurang lebih 195 meter.
0: Oke, pengecoran. Nah, kalau sedang di pengecoran jalan ya. Tetap sabar jangan sampai jalannya belum kering ya, masih basah, cor-corannya dilalui ya.
2: Iya, makanya itu amanat atau imbuan dari Bapak Kepala Desa kemarin itu. Jadi begitu jalan ditutup total untuk sementara, karena kalau memang masih biek gitu, jadi dilalui motor atau kendaraan karena akhirnya kan nggak bagus.
0: Betul.
2: Jadi pokoknya kepada masyarakat harus sabar.
0: Okay.
2: Paling 3 hari juga kan udah bisa dilalui.
0: Betul.
2: Gitu. Okay. Makanya sabar.
0: Siap.
2: Itulah amanah dari kepala desa.
0: Pakku Nano Sumarno. Oke, makasih Pak Ganden. Sudah gabung
2: kembali.
0: Ya di Ngopi Say.
2: Lagunya dong.
0: Lagunya
2: bang.
0: Apa?
2: Lagunya
0: Mawar Putih.
2: Tadi siapa tuh yang baru saja turun?
0: Jeng Romlah.
2: Jeng Romlah, salam kenal sama Waganden.
0: Okay.
2: Ya. Iya. Lagunya minta diputerin Lambe Mesem.
0: Ini lagu dangdut remix, dangdut.
2: Oh, remix.
0: Bukan tarling.
2: Oh, remix.
0: Remixnya dangdut,
2: apa ya?
0: Dangdut.
2: Apa? Dangdut.
0: Pria idaman.
2: Berarti...
0: Pria idaman.
2: Oh, pria idaman.
0: Iya,
2: kalau cinta hitam masuk.
0: Nanti dicari dulu versinya ya. Pak Ganden kan pria idaman di Sidang Mulia.
2: Oke, pria idaman boleh.
0: Sampai sekarang kan pria idaman di Sidang Mulia ya.
2: Oke, pria idaman.
0: Oke.
2: Lagu ini terbingkis buat Teh Isha dan Ibu Sukina. Semoga sehat selalu Ibu Sukina. Dan juga Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Ema Singananing Banjarnegara, dan juga Mama Rini, Mama Ratmina, Mama Soleha, Mama Odang. Gimana nih Mama Odang, gak ada kabar beritanya nih. Kanggo Bunda Mary, semasing ananing wanguk Mbak Putri semana kita.
0: Iya.
2: Kanggo Sema, gimana kabarnya nih pagi ini? Masih turu apa wis tangi apa wis ngopi? Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, Kanggo Nang Rastim. Kanggo Mimi Nisa, Mimi Oom, Mister Bono, Mimi Indah. Kanggo Papa Angga lan Mama Angga nih. Dan juga kanggo barusan turun itu siapa tuh?
0: Tadi Jeng Romlah.
2: Oh, Jeng Romlah?
0: Iya.
2: Jeng Romlah dari manakah?
0: Di Hargelis.
2: Oh, Hargelis.
0: Iya, tugasnya.
2: Oh, kemarin gak ketemu sama kita. Kemarin saya dari stasiun.
0: Tugasnya di Kecamatan Hargelis.
2: Oh, iya. Oh, tugas di kecamatan. Ya, salam kenal selalu Mbak Putri dari Waganden, dari Sidang Mulia gitu loh. Iya, oke, terima kasih atas kesempatan orang yang Mbak Putri. Semoga Pen Radio Prima selalu tetap eksis setiap hari, setiap siang, setiap sore.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, terima kasih doanya ya.
2: Iya, kita ramaikan terus Radio Prima.
0: Betul.
2: FM, Radio Wong Indramayu Barat nomor 1. Semoga Radio Prima tetap jaya di udara sepanjang masa.
0: Ucapannya apa?
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Oke, terima kasih Waganden yang ada di Bonga Sidang Mulia yang sudah info-info di pagi hari ini. Nah, tadi berharap ya untuk aparat desa yang ada di Sidang Mulia Bonga sana, begitu kubu dan juga para stafnya ya. Nah, bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing ya kan ya. Nah, tadi sih sebenarnya pengen nanya nih ke Waganden ya, mengenai bansos ya, atau bantuan pangan ya, yang ada di Sidang Mulia Bongas bagaimana? Sesuai enggak ya? Pembagiannya sesuai enggak dengan penerima manfaatnya dari jumlah beras yang ada ke total penerima bansos atau bantuan pangan tersebut? Apakah ada lebih ataukah kurang? sebenarnya pengen nanya ya, tapi tadi sudah nanya mengenai jalan dan lain sebagainya. Oke lah ya, nanti tanya ke yang lain. Karena ada informasi nih rekan Prima semuanya, bahwa Polres Indramayu ini selidiki dugaan penyelewengan bansos beras yang ada di Haurglis. Polres Indramayu melalui Satreskrim nih tengah menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan pangan atau banpang yang kita biasa dengar ya. Banpang berupa beras di Desa Sukajati, Kecamatan Haurglis. Nih penyelidikan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan WhatsApp lapor Pak Polisi, siap Mas Indramayu. Kemudian ya polisi menemukan nih, apa tuh? Satu unit mobil berisi berapa karung beras? Ada 100 karung beras. Wih, mantap. Masing-masing karung sudah tahu kan ya rekan Prima isinya berapa? Seberat 10 kg. Berarti tinggal dihitung aja 100 kali 10 kilo. Ada berapa tuh? Berarti sekira 1 ton ya rekan Prima. Dan dari pendalaman awal, beras tersebut diduga merupakan alokasi bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Juli, Agustus, September. Oh iya, yang kemarin ramai ya, yang mendapatkan satu penerimaan manfaat itu 30 kg beras atau 3 karung beras. Satu karungnya soalnya 10 kilo. Wah. Polisi juga menemukan nih dugaan ketidaksesuaian penyaluran kepada 52 penerima bantuan pengganti. Nah, seharusnya kan masing-masing menerima 3 karung kan ya, rekan Prima. Tapi sebagian diduga hanya menerima 1 atau 2 karung. Wow, 1 karungnya kemana? Polisi telah meminta keterangan dari 4 pihak yang berkaitan dengan penyaluran dan masih mendalami nih mekanisme pembagian beras tersebut. Dan penyidik juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Bulog untuk mencocokkan data serta memastikan ada atau tidaknya nih unsur tindak pidana. Oke. Oke rekan Prima, selengkapnya ada di longnews.co.id. Iya. Oke lah ya, beras, segi beras. Tapi kalau sampai satu unit mobil isinya beras untuk banpang, aduh. Oke, tetap semangat selalu ya para pria idaman. Selamat pagi semuanya, masih di Ngopi Slay. Nanti Putri Ayu kembali. Nanti Putri Ayu tunggu juga di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh,
2: kodok. Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa ngiara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya kan? Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu, sampai menclok-menclok.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan lah, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: Penyesalan, tapi itu kenyataan ya. Pernah menyesal gak sih rekan Prima semuanya, Woreang? Ah, memang ya, gak apa-apa menyesal, tapi jangan sampai diulang kembali. Mawar hitam lagunya judulnya. Memang ada mawar yang warnanya hitam? Memang ada ya? Di rumah rekan Prima punya mawar warna apa nih? Soalnya ya, request lagu dari Zona Indrama Yu Barbar nih, mawar hitamnya. Luka itu memang terlalu berat, asik. Tapi artinya apa sih bunga mawar hitam? Umumnya melambangkan nih awal baru dalam kehidupan, atau kebenaran, atau misteri yang mendalam, serta rasa duka dan juga perpisahan. Wow. Oke, tapi kita berpisah nanti di jam 10 ya. Di ngopi saya sampai jam 10 pastinya. Dan satu penelpon lagi diterima ya, rekan Prima di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi say,
0: kopi lanjut. Iya nih.
1: Ngamen.
0: Ini narasi kan punya ting ting ting ting ting. Putri Ayu punya ini. Iya, punya.
1: Aku tak mau.
0: Aku tak mau kalau aku di.
1: Iya.
0: Iya, narasi sehat nang.
1: Nabu kentrek.
0: Nah, tuh.
1: Pada kumpul ke anak nami menok PSC.
0: Ada.
1: Karena mama setia biasa simpannya aktif.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
2: Putri.
0: Wah, selamat pagi.
2: Habisai.
1: Iya, lagu tak berdangdutan.
0: Berdangdut, berdangdut pagi hari ini.
1: Biasanya ngetaprak banyak ngerokok, nah ini radio ini kancing-kancing banyak.
0: Oh,
2: ini kenung.
0: Ini kenung, Pak Rani Setia.
1: Ini Pak Pelem, merucak kuai mana. Merucak Pelem, kami ini. Apa cinta dilema?
0: Rame temen ya? Apa?
1: Cinta dalam dilema.
0: Cinta dalam dilema. Wih. Siapa nang?
1: Dalam dilema.
0: Yang sedang dilema nang.
1: Iya. Lagi dilema mainkan ya.
0: Iya, dicari dulu ya.
1: Lagunya sekarang ya.
0: Iya, nang. Pilihan kedua apa? Kalau pilihan lagu keduanya.
1: Iya. Oh, ini lagunya kedua. Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah.
1: Iya, lama nak.
0: Iya.
1: Karena kan mau cemerlang. Mama Odang.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ganden. Di Bono.
0: Oke. Okay.
1: Bang Salim.
0: Siap, Pak Salim.
1: Sukina.
0: Oh.
1: Suaranya rada serak deh.
0: Iya, kemarin narasim gak karaoke ya.
1: Iya, kita kembaya. Monitor baik.
0: Terus siap.
1: Mama Indah, Mama Titan. Terus nama Pedi, Mama Mega. Dengan kau Ibu Tuti. Terus Mimepi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mama Udam. Terus Kak Teheisa.
0: Oke.
1: Kak Heges. Andasmo. Kak Merojaya,
0: iya.
1: Anggo Lili Kenong,
0: iya tuh.
1: Ini Api, ini Ketia, ini Nek Besi, terus Anggo Mama Enak Wina, spesial ya.
0: Nang,
1: bon.
0: Ada salam nih dari Bapak Salim. Nang, salam gak Mimi Setia karo Lili Kenung.
1: Mama Setia jar salam. Mama Setia jar salam sing Lili Kenung, Mama Pak Salim.
0: Karo
1: Mama Lili Kenung. Lili Kenung, rokok beli Lili Kenung. Jawab, menang baik Lili Kenung.
0: Lili Kenung.
1: Iya. Lili Kenung, Lili. Aja deh. Oh, Lili Kenung, menang baik Mama Setia deh. Sopus, jangan mampir-mampir.
0: Iya. Iya.
1: Jadi Mama Setia nih.
0: Oke.
1: Anggo Lili Kenung.
0: Yo.
1: Terus anggo KB baik.
0: Iya.
1: Peribasannya ki anggo Mama Setia.
0: Peribasannya apa?
1: Iya makanan ki. Desa Kroyong di Tepi Gugur.
0: Cakep.
1: Arpadus Marki Sumur. Bukan bukan Mama Setia di Tepi Gugur.
0: Asik.
1: Kita bikin mai pepesan jamur.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, yang sedang ngumpul-ngumpul di sana di Bugis Sukatani Laban. Ya, selamat pagi. Yang mau gabung 0853-2189-9582 nanti ya, Ibu Sukina. Karena Putri ada informasi nih untuk rekan Prima semuanya, Wong Riang. Tadi di pas waganen masuk, Putri Ayu nanya mengenai jembatan. Nah, rekan Prima atau Wong Riang pernah selama ini nih ke arah Suka Selamat belum ya, dari arah perempatan Gantar terus melewati Mahata Zaitun ya. Nah, karena ada tuh jembatan ya, jembatan penghubung Gantar Kroya nih, dan jangan sampai dilewatkan rekan Prima semuanya untuk acara hari ini setelah ngopi saya, yaitu sekira pukul 10 sampai 11 di hari ini ya, hari ini hari Rabu ya, 30 September 2026. Wow, jembatan memang ya, itu penting banget ya rekan Prima semuanya ya. Jembatan penghubung pastinya. Nah, benarkah sih kalau pembaruan jembatan penghubung Kecamatan Gantar dan Kecamatan Kroya ini ya bisa semakin memperlancar aktivitas masyarakat. Nah, jembatan yang menghubungkan Desa Gantar dan Desa Suka Selamat ini menjadi salah satu akses penting ya yang setiap harinya dilalui masyarakat. Mulai dari petani ya yang menuju lahan pertanian. Terus pelajar juga yang berangkat sekolah, hingga warga yang menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Lalu, seperti apa sih kondisi jembatan setelah diperbarui? Dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat? Dan bagaimana pemerintah memastikan jembatan ini bisa terus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik ke depannya? Nah, jangan sampai ketinggalan ya rekan Prima semuanya untuk breaking news ya rekan Prima bersamai untuk acaranya nanti. Ada breaking news PPM Prima Prime Time News 10-11 hari ini pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat, bareng dengan Haji Cahyandi SKMMH Camat Gantar, dengan tema Jembatan Gantar Kroya diperbarui, apa dampaknya bagi warga? Wah, dengerin juga lewat streamingnya, yaitu di Prima FM Intramayu.com. Nah, kalau pengen lihat nih ya, aduh, host yang gantengnya, aduh, siapa tuh? Jangan sampai juga dilewatkan, tonton dong live TikTok Prima. Ada di Radio Prima 958 FM Indramayu, bareng penyiar yang ganteng, yaitu ada Dynasty S.I.com. Catat waktunya ya, Bang Reang, catat-catat. Jangan sampai ketinggalan breaking news PPN 10-11 hari ini ya, setelah acara ngopi say. Pokoknya hanya di mana, hanya di mana, hanya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aduh, naras tim Dini pemirsa ya. Pastinya memang kita terpisah oleh dinding, dinding ruang siaran. Tapi kita terasa dekat gak sih? Ya, karena selalu nih ada sapa salam, ada senggol-senggol ya, ada yang komentar-komentar juga. Jadi terasa dekat.

0: Cessna, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar, gembira,
7: gembira,
6: kabar,
7: gembira, gembira.

tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Ajak terbang jauh, terbang bersamaku. Ada yang mainnya udah jauh belum sih? Kalau Ibu Sukina paling jauh kemana Ibu? Soalnya ada yang di Taiwan, ada di Singapura. Paling jauh nih Ibu Sukina pernah kemana Ibu ya? Yuk langsung aja yuk yang telepon di 0853-2189-9582 karena sudah menunggu dari tadi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopinya di kerupuk. Semangat terlanjut.
0: Asik.
1: Apa kuning putri?
0: Kecrekan.
1: Aduh, kecrekan segala ya, ya tambah rame ban di baik ini ya.
0: Masa sih kalah sama Nang Rastim ya?
1: Iya, benar-benar dilawan Nang Rastim kan. Iya.
0: Nang Rastim aja punya tuh ting ting ting ting ting ting ya.
1: Ribun kabarnya Nang Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya. Ibu Sukina gimana kabarnya jika pagi hari ini, Bu?
1: Oh, alhamdulillah sehat juga. Wis kurang pasang kan Didi. Bakal jauh ya Kang Dindi ora ning Putri Ibu Sukina.
0: Paling adoh, paling jauh?
1: Paling adoh ning Mekah. Pernah umroh. Tadi paling adoh Aceh, Medan, Bali, Ibu Sukina mah uis sih. Ada nang Toba, Kang uis ka dodok ning pinggiran Kondang dan Toba. Jadi paling adoh ya uis Mekah pol. Temono. Alhamdulillah Neng Putri. Wis tekan Mekah.
0: Alhamdulillah paling jauh itu ya.
1: Iya, paling jauh. Sampai 10 jam kuno kapal ke.
0: Iya, Ibu Sukina. Ini nih ada salam dari Bunda Emma. Salam buat Ibu Sukina ya Mbak Putri.
1: Salam kembali. Waalaikumsalam. Semoga Bunda Emma sehat-sehat selalu ya. Panjang umur, amin. Banyak rezeki Bunda Emma. Amin. Sehat selalu. Lagunya apa, Bay? Punyang Putri.
0: Lagu nih.
1: Aduh, balak. Pan balak.
0: Mawar me.
1: Jalan goyang, Bay, wis. Endo rame.
0: Jalan goyang terus nanti Putri Ayu pakai kecerekan gitu ya.
1: Iya loh.
0: Tadi
1: rame,
0: tadi ada sih Kiki dari Bojonegoro Jawa Timur request lagu Sekuntum Mawar Merah. Hey.
1: Lagu deh apa? Oh, Ibu Sukina mah pun beah.
0: Jaran goyang.
1: Jaran goyang bae ya.
0: Harga cabe. Harga cabe gimana harga cabe?
1: Cabe
0: masih
1: rada mendingan lah, 30. Bawang merah ya 25. Masih 25 bawang merah mah.
0: Ibu Sukina tadi kan ngomongin mengenai bansos ya atau bantuan pangan beras. Ibu Sukina kemarin dapat bener-bener 3 karung atau cuma
1: 3? Ibu Sukina mah dapat. Cuman Ibu Sukina mah baru berapa? 2 kali kayaknya lo dapat saking suai sih.
0: Iya. Iya maksudnya enggak ada pengurangan kan ya 3 karung ya.
1: Enggak, dapat 3. Dapat 3.
0: Oke.
1: Ada yang beres itu.
0: Oke.
1: Biasalah pengeluaran mah. Tapi ya bakal lawas-lawas saya kan ketangguhan ya.
0: Oke, berarti sesuai ya, sesuai penerima manfaatnya mendapatkan 3 karung beras, enggak dikurangi.
1: Iya, Ibu Sukina dapat 3. Ayam bulayannya mah Ibu Sukina mah dapat 3.
0: Oke. Jaran goyangnya nanti kita goyang bareng ya.
1: Salamnya Boneng Putri dulu. Moga waras sehat. Alhamdulillah panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Neng Putri, semangat.
0: Iya.
1: Nang Rastim nang. Lagi pada kumpul tanang.
0: Iya tuh.
1: Pada joget di OKB ya nang.
0: Mantap.
1: Salam buat semuanya nang. Iya. Sini kona nang.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Gua bono ehoku, eho dibuang gak no, orang dibuang-buang bono ku ehoku. Bakal nampak puyeng. Angga. Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Go Oyo, Go Kasmira, karo awal ide gending, Anggo Mama Tita, lagi apa Mama Tita? Yo semangat, Anggo Teh Nani, Anggo Bunda Mary, Anggo Bunda siapa maning Kang?
0: Aku apakah? Siapa kah?
1: Ini konong semut yang apaan Subang kah Bunda siapa Bunda Emma?
0: Ayo Bunda
1: Rini, Bunda Rini.
0: Ada Bunda Mary,
1: Bunda Rini.
0: Ada Bu Rini, ada Bu Rini. Oh iya betul.
1: Anggo Ibu Tuti, ayo naik Bu Tuti.
0: Eh Bu Tuti.
1: Ya selalu ya.
0: Hari Rabu biasanya
1: Mama
0: senang.
1: Mama Odang ngomong kan jika percaya kita mau ban apa nih Mama Odang mau kah? Kabar nih, Mama Odang, saya selalu ya Mama Odang. Anggo Mama Paujang, Anggo Mama Indah, kalau Bapak Amire sehat selalu ya, semangat.
0: Oke.
1: Anggo Bapak Angga, kalau Bunda Rita, semoga sehat selalu, semangat. Teh Isa teh, ayo teh, naik teh. Anggo Kang Ege.
0: Oke.
1: Mama Mega, ayo naik. Kalau Kang Sondo. Kita harus nyebut wadasmo. Orang nyebut wadasmo sote arane akeh.
0: Keder
1: nyebut teh.
0: Ya wis ya.
1: Ya iya mangan. Abang si diarane kurang pirang wadasmo ya. Jadi kita harus tahu nyebut. Arane akeh. Kok cukup sadam nyebut wadasmo mah. Abang si jiga. Nah dia orang tu cenggol. Cenggol teh isai baik.
0: Asyik.
1: Arane si ji. Angga. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng, Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Wak Engwa, Karo Nak Bintang Onyo-Onyo, Karo Ibu Haja Supriyatin, sehat selalu Bu, semangat. Ada watuk-watuk baik, sehat-sehat. Dapur. Gua Bapak Salim. Ayo Bapak Salim, sehat selalu Bapak Salim, semangat. Anggo iya apa kena? Aduh Gaden. Gua Gaden. Gua Gaden, iya ora ya?
0: Iya.
1: Anggo Mang Wanta Mang. Sehat-sehat Mang, semangat Mang. Anggo Mimi Iin, karo panggung bisa geding. Anggo Ayah Pamungkas, Ya Jumur Adem, sehat selalu ya.
0: Asik.
1: Kang Rojaya. Pokoknya mah,
0: pokoknya
1: semua-muanya aja ya. Timbulan ke senggol, maaf lah. Ya udah, ucapannya
0: apa Ibu?
1: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu Tina pamit ada orang belanja.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bu Sukina yang selalu semangat. Dikasih semangat lagi oleh Bunda Emma. Semangat ya Bu Sukina. Lalu bagi juga Kak Riki, horoskop sarapan pagi yuk, mau kuliner apa? Halo orang Libra dan Scorpio, welcome katanya ya. Dan juga selamat pagi yang hari ini ya sedang berulang tahun di 30 September 2026. Selamat ulang tahun. Salam manisnya buat host and kawan ya. Sehat selalu dan banyak rezeki selamat beraktivitas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan September. Have a nice day. Good morning. Ya waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oh, Zona Indrama Yu Barbar. Halo, selamat pagi. Terima kasih juga kirimannya ya. Yang sudah berbagi di pagi hari ini. Wow, apa ya? Oke, terima kasih ya. Sehat selalu dan juga lancar jaya pokoknya, lancar aktivitasnya semuanya. Ada nah tadi dari Bogor ya. Dari Bogor udah informasi kalau di Bogor itu sudah hujan. Tadi yang di TikTok Prima yang dari Bogor udah info Kalau di Bogor itu udah ada hujan. Nah, bagaimana di kawasan yang lainnya nih, rekan Prima? Karena pusat data di AI Jatiluhur nih, DPRD soroti akan kebutuhan air. Pembangunan pusat data berbasis AI artificial intelligence ya di Jatiluhur ini, Kabupaten Purwakarta, mendapat sorotan DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsah meminta pemerintah untuk membuka informasi mengenai kebutuhan air dan sistem pendinginan fasilitas yang memiliki kapasitas listrik 120 MW dan dapat dikembangkan hingga 640 MW. Dan apa menurutnya nih, kebutuhan air perlu menjadi perhatian karena wawasan kawasan Jatiluhur ini memang ya memiliki fungsi strategis ya, rekan Prima semuanya, untuk apa? Untuk irigasi pertanian. Dan Maulana juga meminta nih pemerintah menghitung kebutuhan air pusat data tersebut secara terbuka dan memastikan operasionalnya tidak mengurangi nih akses bagi masyarakat maupun petani. Oke. Jadi ya, di tengah masuknya investasi teknologi, rekan Prima, bagaimana memastikan kebutuhan industri tetap berjalan tanpa mengganggu hak masyarakat dan sektor pertanian atas air. Selengkapnya ada di lognews.co.id. Oke, masih di Ngopi Say. Pak Salim sehat ya, Pak Salim. Nanti Putri aja terima telepon lagi di 0853-2189-9582. Tapi sebelumnya, rekan Prima harus sehat paripurna ya. Apalagi nih yang aktivitasnya super duper sibuknya, yang super super sibuk pastinya butuh namanya kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Yaitu ada Neo Ultra Cup Go, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, kemasannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di mana? Di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Go, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Ayo ah, kita lanjut lagi. Ibu Sukinah spesial dibingkiskan ya, yang request lagu ini Jaran Goyang. Biar kita bergoyang nih semuanya di pagi hari ini. Asik. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya ya, rekan Prima. Bismillah, aktivitasnya lancar semuanya hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say di Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Yang sudah gabung di TikTok Prima juga jangan lupa follow akun TikTok Prima. Yang sudah, thank you banget. Terima kasih.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum merdeka. Halo Rawang Rengs KBHane, selamat pagi. Nih, saat ini saya sedang berada di Gedung Umar dari Hot Talk Kampus Ma'at Az-Zaitun, yang dimana hari ini, hari Rabu 30 September 2026, tengah berlangsung kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan bersama Puskesmas Ganta Kabupaten Indramayu. Karena memang kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan yang ditujukan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat, termasuk juga para pelajar. Karena memang cek kesehatan gratis ini memiliki 3 program. Yang pertama, program kepada masyarakat yang sedang berulang tahun. Yang kedua adalah sasarannya untuk para pelajar sekolah. Yang ketiga yaitu ibu hamil. Nah, khusus di Ma'at Az-Zaitun ini, kegiatan cek kesehatan gratis menyasar pelajar kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma'at Az-Zaitun. Dari pantauan Sahil nih ya, dari tadi pagi itu para pelajar udah rajin banget hadir, duduk tertib untuk mengantri cek kesehatan gratis, yang dimana para tenaga kesehatan dari Puskesmas Gantar juga sudah hadir. Ada yang pemeriksaan tinggi badan, berat badan, ya kan, telinga, mulut gitu. Sekiranya ada 8 personil dari Puskesmas Gantar ditambah kepala Puskesmas. Nah, gimana nih Wareang? Gimana Sahil akan wawancarai dan sudah bersama kepala Puskesmas di sini. Nah, aku sudah bersama Bapak Taufik Rohman, SKM, MKM. Pak, bisa dijelaskan mengenai cek kesehatan gratis ini, Pak?
2: Pertama, cek kesehatan gratis ini program pemerintah. Dimulai dari tahun ini, itu dari Kementerian Pusat, bahwa kita harus melaksanakan cek kesehatan gratis dari mulai tingkatan bayi sampai lansia.
1: Oke.
2: Jadi, karena ini kita sasarannya anak sekolah, kita juga ke sini untuk pemeriksaan anak sekolah, terutama untuk sekarang ini jadi kelas SD ya, jadi periksa.
1: Oke, Pak, bisa dijelaskan terkait pelaksanaan cek kesehatan gratis ini di Ma'at Az-Zaitun dan apa saja pemeriksaan yang diberikan?
2: Kita sebelumnya berterima kasih Al-Zaitun, itu termasuk salah satu sekolah yang ada di wilayah Puskesmas Ganta. Kita juga bisa berkoordinasi. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan untuk anak-anak sekolah SD, itu dari mulai pemeriksaan fisik, tumbuh kembangnya, tensinya, dan pemeriksaan telinga, mata, sekaligus pemeriksaan pemberian penguatan gigi, yaitu pemberian flow. Dan habis ini nanti kita akan ke kelas untuk pemberian obat cacing. Itu yang kita lakukan di Puskesmas. Kalau misalkan ditemukan, misalkan ada kelainan-kelainan, atau ada tindakan-tindakan yang harus diberikan, itu biasanya kita rujuk ke Puskesmas.
1: Oke. Pak, gimana setelah melihat para pelajar Al-Zaitun diperiksa dari cek fisik, telinga, mulut, bagaimana pantauan Bapak?
2: Melihat tadi kita juga sudah keliling ya, sudah sebagian besar sudah diperiksa dan kita juga sudah berkoordinasi dengan petugas. Hasil secara umum semuanya baik dan bagus untuk kesehatannya anak-anak Al-Zaitun ini.
1: Oke, terus bagaimana tanggapan dari Bapak selaku Kepala Puskesmas Gantar terhadap dukungan Ma'at Az-Zaitun dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis ini?
2: Oke, yang pertama bukan masalah kesehatan gratis aja ya. Kita udah kerjasama itu udah banyak. Kayak pemberian imunisasi bias dari anak SD, SMP, terus cek lagi anak sekolah yang lainnya. Sekarang mungkin keberapa kalinya. Dan selama ini bekerja dengan baik, maksudnya tuh responnya juga cepat, tidak dikasih waktu, tempat, leluasa lah ibaratnya mah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas ini. Jadi welcome banget ya untuk Ma'at Az-Zaitun terhadap program-program yang ada di Puskesmas Ganta ini.
1: Oke, Pak, mungkin bisa sampaikan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Syekh Al-Zaitun terkait kegiatan ini, Pak.
2: Siap. Pertama terima kasih kepada pimpinan Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, udah responsif untuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan lancar. Mungkin juga terhadap tim-tim yang sudah membantu kita. Selain pasti juga banyak tim yang sudah membantu dan kita terbuka banget aja untuk puskesmas dari ini.
1: Oke. Nah itu Rekan Prima, informasi terkait hari ini bersama Kepala Puskesmas Gantar di mana sedang diadakan cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Gantar. Dan kegiatan hari ini pemeriksaan kesehatan sejak usia sekolah diharapkan dapat membantu mengenai kondisi kesehatan anak lebih awal sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang generasi pelanjut. Oke, Rekan Prima Wong Reyes KBHNE, Sahil melaporkan dari gedung Umar bin Khattab Kampus Bahat Al-Zaitun, dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.

yang rindu, rindu, rindu segala gala gala galanya rindu ya. Gala gala. Yep, request dari si Minu. Nah, salamnya buat siapa tadi ya? Coba yuk baca komentarnya. Lagu gala-gala spesial banget dibingkiskan buat guru-guru. Selamat pagi guru-guru MTS 3 Indramayu, selamat tugas dan semua fans Prima FM. Buat Mbak Ayunya, makasih. Oke, terima kasih kembali ya si Minu. Dan juga ada Kak Farid. Kak Farid aja katanya. Oke, Kak Farid yang sedang di Osaka, Jepang sana. Aduh, kapannya Putri Ayu jalan-jalan ke Jepang? Ini infonya di Jepang sana sedang musim gugur. Dan selisih waktu nih dengan Jepang itu 2 jam ya, Kak Farid ya. Berarti di Jepang sana, di Osaka sekira pukul 11.49 nih, benar gak? Oke, salam-salamnya nih Kak Farid yang ada di Osaka, Jepang sana. Salamnya buat anak-anak SMP Muhammadiyah Angkatan 2004. Oh, berarti alumni ya. Alumni Angkatan 2004 nih. Kak Farid udah di Osaka, Jepang udah 10 tahun. Lawase. Aslinya wong Haurgelis. Aslinya orang Haurgelis. Oke, siap. Yang lainnya dong yang di Jepang sana ya. Dengerin Radio Prima FM bisa loh. Di mana? Di streamingnya. Streamingnya di mana? Di Prima FM indramayu.com. Gampang banget loh. Gampang banget dengerinnya. Baik di luar kota, di luar negeri sana ya. Dengerin Radio Prima FM di streamingnya di Prima FM indramayu.com. Tinggal ketikan aja di Google ya, ketik di situ webnya Prima FM indramayu.com, langsung deh klik. Nanti ada tanda panah di situ. Nah, klik aja, nanti dia terdengar suaranya maupun lagu ya yang sedang diputar di Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, sekali lagi ya rekan Prima, jangan sampai lupa nih. Jangan sampai lupa untuk hari ini di hari Rabu 30 September 2026, setelah ngopi saya, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa setelah ngopi saya, ada pep breaking news ya, BN PPN 10.11 breaking news Prima prime time news 10.11. Jembatan penghubung Gantar Kroya ini sudah membuka akses menggerakkan ekonomi warga. Nah, bersama narasumber yaitu Hadi Haji Cahyandi SKM MH juga Camat Kroya ya, membahas peran jembatan Gantar Kroya bagi akses dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan sampai dilewatkan nih ya, simak selengkapnya hanya di PPN 10.11. Host gantengnya juga ada, Dynasty SIKOM. Sudah siap-siap belum nih ya hostnya? Dan dengerin juga di streamingnya di Prima FM indramayu.com. Bunda Emma pengen request lagu Bunga nih. Bunga, oke ya. Bunganya, bunganya, bunganya, pokoknya Putri Ayu cari nih ya. Hari ini kayaknya temanya bunga ya. Ada mawar hitam, mawar merah, mawar putih juga yang sudah di request. Oh iya, tadi juga kita sama-sama sudah mendengarkan ya mengenai kegiatan yang ada di Mahata Zaitun, rekan Prima semuanya, ada live report tadi ya terkait cek kesehatan gratis atau CKG bersama Puskesmas Gantar ya di kampus Mahata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi ya, tepatnya di Gedung Umar bin Khattab. Yaitu targetnya pelajar kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Oke, selamat pagi Kepala Puskesmas Gantar Bapak Taufik Rohman SKM MKM. Sehat selalu ya Bapak ya.
Oke, Putri Ayu pamit ya di Ngopi Say pagi hari ini di akhir bulan September yang penuh keceriaan pastinya. Dan besok udah tanggal 1 Oktober. Tetap semangat semuanya, rekan Prima. Dan besok pagi juga di Kamis pagi ada RT ya di Ngopi Say. Putri besok hadir di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Lagu Tarling pukul 11 kalau hari Kamis. Terus semangat semuanya. Terima kasih Zona Indramayu Barbar yang sudah gabung, yang sudah kirim-kirim juga pagi hari ini. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok Prima. Yang belum bisa gabung untuk telepon interaktifnya ya, bisa di lain waktu juga. Oke, maaf ya Pak Salim. Terus tadi siapa tuh yang belum bisa gabung di teleponnya? Putri Ayu pamit tadi Ngopi Say pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Dan jangan kemana-mana, sekali lagi rekan Prima, tetap standby di Prima 958 FM Indramayu. Tentunya radio nomor 1 di Indramayu Barat. Streamingnya jangan lupa juga pantengin terus ya. Selain ini lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik, dan ada BN PPN 1011. Yang belum follow akun TikTok Prima FM, yuk di follow dari sekarang. Yang udah follow, terima kasih banget. Thank you. Lagu terakhir spesial ya, request lagu ini Bunda Imah. Dan untuk rekan Prima semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas di hari ini. Tetap semangat semuanya ya. Putri Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Merdeka.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Putri Ayu tadi sudah ngajak seneng-seneng ya kan, sudah menserve rekan Prima dan Wong Reang semuanya dengan lagu-lagu ciamiknya, terus gaya-gaya siarannya, juga dengan kata-kata yang melangit banget pastinya. Dan setelah ada Putri Ayu di Ngopi Sai BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News 10-11, saya Dynasty, ada Sahil di produser, dan nah yang satu ini ganti nih, Adisti di TikTok. Ketika berbicara tentang infrastruktur ya yang ada di lingkungan kita pastinya, maka itu adalah menjadi salah satu kekuatan sebagai penghubung, dan kemudian juga ada kegiatan lain di dalamnya ya, karena kalau hanya ada infrastruktur dan lain-lain, jembatan dan lain-lain, maka yang paling penting juga adalah bagaimana kita melindungi lingkungan kita, ekosistem kita, alam kita ya. Di Indramayu, mangrove itu sudah dilakukan penanaman beberapa bulan lalu ya, betul ya produser ya?
2: Betul.
1: Ya, itu dari mana sampai mana?
2: Dari wilayah Eretan Kulon
1: sampai mana? Karangsong ya? Ya pokoknya seluas itulah ya. Di Indramayu pun sudah melakukan penanaman mangrove. Nah, ketika penanaman mangrove di sekitar Indramayu saja, saya kira bukan sesuatu. Karena apa? Mangrove di Indramayu, Eretan itu masih terjangkau oleh kita nih BNPPN ya kan, oleh pemerintah setempat, terus dinas mana kalau di sana tuh dinas kelautan, dinas lingkungan hidup. Tapi ini kita akan membahas, kita akan membicarakan, dan kami BNPPN 10-11, saya Dynasty dan tim ya, akan memberikan informasi, akan menyampaikan suatu peristiwa ya, kegiatan yang dilakukan oleh nggak tanggung-tanggung, yang dilakukan oleh para pelajar di Kalimantan Timur. Kalau saya mengilustrasikan kepada Anda semuanya, rekan Prima dan Wong Reang, situasi atau tempat di lokasi tersebut dari kota kabupatennya ya, kecamatan, dari kecamatan A di kabupaten yang sama menuju kecamatan B, itu ada sekira lebih kurang ya 10 jam bisa sampai ke tempat atau lokasi tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Pak Umar ya, yang berada di Harapan Timur ya, atau Harapan apa? Assalamualaikum Merdeka, Pak Umar.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Aduh, Pak Umar, sehat Pak Umar?
3: Alhamdulillah.
1: Ya, Pak Umar, sebelum kita membahas atau menyampaikan berita-berita atau informasi yang sedang dilakukan saat ini di lokasinya Pak Umar, silakan Pak Umar menyampaikan atau memperkenalkan diri. Silakan Pak Umar.
3: Sebelum saya mungkin boleh kepala sekolah?
1: Oh, boleh. Silakan Pak Umar, silakan.
3: Pak Bapak. Ya. Izin Pak.
1: Ya.
3: Ini saya Gomadian Sara.
1: Oke. Okay.
3: Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Bapak.
1: Oh, bisa diulang Pak dengan Pak siapa?
3: Saya Goma, Pak.
1: Pak Guma.
3: Gomadian Sara. Iya, Pak.
1: Pak Guma. Pak Guma.
3: Iya, Pak.
1: Pak Guma siapa, Pak?
3: Iya, Pak.
1: Pak Guma. Suaranya
3: belum terjelas.
1: Pak Guma siapa, Pak?
3: Dian Sara, Pak.
1: Pak Guma Dian Sara, ya. Kepala sekolah?
3: Iya. SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Pak.
1: Kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Baik.
3: Kabupaten?
1: Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
3: Timur,
1: betul ya. Pak Guma, bisa disampaikan Pak, ilustrasikan kepada kita Bapak saat ini sedang di mana dan apa yang sedang dilaksanakan di tempat Bapak, silakan.
3: Baik, ini kami sedang melakukan aksi nyata Pak.
1: Jadi aksi nyata, oke.
3: dari kegiatan kokurikuler mangrove. Mm-hmm. Pembelajaran kita ini Pak berdasarkan kurikulum mangrove Pak.
1: Mm-hmm. Berdasarkan kurikulum mangrove.
3: Iya, pendekatan mangrove Pak.
1: Oh, pendekatan mangrove, bisa dijelaskan maksudnya gimana Pak?
3: Jadi kan kita di pembelajaran itu ada tiga bagian Pak ya. Mm-hmm. Ada pembelajaran kokurikuler,
1: okay.
3: Ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
1: Oke.
3: Okay. Di pembelajaran kokurikuler itu biasanya kita sebut dengan muatan lokal pada zaman dulu Pak.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Yeah. Nah, jadi muatan lokal itu kan kearifan lokal Pak ya. Mm-hmm. Jadi okay. Karena kita pada lingkungan pesisir, sehingga kita mengambil tema kokurikuler kita mangrove Pak.
1: Kokurikulernya adalah mangrove.
3: Iya, kemudian di intrakurikuler itu pembelajaran di mata pelajaran biasa. Mm-hmm. Nah, di pembelajaran biasa itu kita sisipkan tentang mangrove Pak. Misalnya di pembelajaran biologi, ketika ada belajar tentang tumbuhan, nah tumbuhan yang kita ambil sebagai contoh adalah mangrove Pak.
1: Oke.
3: Okay. Ya, misalnya pembelajaran matematika juga, misalnya menghitung diameter. Nah, kita sisipkan situ diameter misalnya tanaman mangrove, batang mangrove. Gitu. Hmm.
1: Oke, okay. Menarik sekali sih Pak ya, apa kokurikuler dan intrakurikulernya. Ya. Dan semua dihubungkan dengan alam berarti Pak ya.
3: Benar, ya. Jadi kita pendekatan dengan alam.
1: Betul, kearifan lokal pendekatan dengan alam. Ketika objeknya adalah mangrove, itu karena memang di sana budidaya mangrove atau seperti apa Pak? Ada objektif apa di dalam kurikulum tersebut?
3: Sebenarnya ini adalah inisiatif prakarsa dari teman-teman Pak, mau menyelamatkan.
1: Teman-teman maksudnya gimana Pak?
3: Kan karena ini kan kerusakan mangrove-nya okay. Agak masif Pak ya.
1: Oke. Okay. Parah. Bisa dijelaskan Pak, ada data nggak masifnya tuh berapa luasannya atau gimana?
3: Kalau untuk data nanti saya bisa kirim Pak, kita mengambil citra dari satelit.
1: Baik.
3: Untuk luasan perubahan ini pergeseran permukaan tanah yang ini Pak, yang sudah terabrasi.
1: Baik Pak, terabrasi. Baik, baik. Nanti kami tunggu datanya Pak ya. Lanjutkan ya, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak.
3: Ya, Pak. Nah jadi tujuan kita kan anak teman-teman dari rekan-rekan guru itu berinisiatif bagaimana ada kontribusi kita Pak sebagai dunia pendidikan terhadap lingkungan Pak.
1: Oke, ada nama khusus nggak Pak komunitasnya terhadap peduli mangrove atau apa gitu?
3: Ada Pak, di kita kan ada kegiatan ekstrakurikuler Pak. Mm-hmm. Nah kita punya sebuah komunitas terdiri dari siswa dan guru komunitas.
1: Oke. Okay.
3: Namanya Green Mangrove Generation Pak.
1: Green Mangrove
3: Generation.
1: Generation, oke. Okay. Green Mangrove Generation, disingkat berarti GMG Pak ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Ya lanjutkan Pak.
3: Nah jadi dari ini baru dibentuk sekitar tahun 2025 Pak.
1: Oke.
3: Okay. 2025. Nah gerakan kami itu meliputi salah satunya adalah sosialisasi pemahaman terhadap anak dulu. Step pertama, kemudian step keduanya adalah kita mencoba mulai melakukan pembibitan Pak. Mengambil bibit dari alam,
1: okay.
3: Kemudian kita besarkan, kemudian setelah ya cukup umur untuk kita pindahkan ke habitatnya,
1: okay.
3: Dan itu sudah kita lakukan Pak.
1: Oke, okay. Pak Guma.
3: Siap.
1: Nah Pak, kita ini sesungguhnya sedang selain sedang terhubung via telepon, kami juga live TikTok Pak. Jadi Pak Guma beserta teman-teman dan para pelajar yang ada di sana, kalau ada akun TikTok silakan ketik Prima FM 9 Prima FM Indramayu Pak.
3: Siap, siap Bapak.
1: Ya, Prima FM Indramayu Pak. Jadi nanti kita bisa atau Bapak bisa melihat situasi di studio Prima FM Pak.
3: Siap, siap.
1: Oke, okay. Pak. Pak lanjut Pak. Ketika ada GMG ini dan sudah didirikan serta berkegiatan selama lebih kurang 1 tahun ya Pak ya, karena 2025 betul ya?
3: dari 2023 Pak, mal sosialisasinya di awal 2023 sampai sekarang.
1: 2023 berarti sekira 3 tahun. Terus apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana apa hasil dari kegiatan selama 3 tahun ini, Pak? Kan tadi Bapak bilang katanya sudah abrasi dan lain-lain ya mangrove-nya.
3: Ya, Pak.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Ada beberapa titik yang memang kita tandai, Pak. Kita survei dulu yang memang untuk bisa kita lakukan penanaman.
1: Oke.
3: Dan kita coba try and error, Pak. Trial and error.
1: Trial and error, oke.
3: Kadang kan kita kan belum terlalu paham, Pak, ya. Apakah bibit ini bisa bertahan hidup atau tidak. Jadi dari beberapa eksperimen itu kita coba try and error dengan anak-anak. Dan kita ada beberapa menemukan konsep-konsep, oh kalau pakai ini tekniknya bibitnya akan bertahan lebih.
1: Oke, lanjut, Pak.
3: Halo, Pak.
1: Iya, Pak, lanjut, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Silakan, Pak, lanjut, Pak.
3: Ya. Ya. Jadi dari beberapa konsep itu ada beberapa yang kita temukan, misalnya pada saat lokasinya berada di daerah dengan gelombang cukup masif, kita menggunakan dinding penahan, Pak, dari bambu.
1: Okay.
3: Semacam benteng.
1: Oke, Pak.
3: Dengan daerah yang mempunyai tingkat gelombang yang cukup besar. Jadi kita coba dengan menggunakan bambu sebagai media pelindung, Pak.
1: Bambu sebagai media pelindung. Oke.
3: Dari ombak supaya dia bertahan, Pak, tidak tergerus.
1: Ya. Oh iya, Pak. Ini di perairan mana ya, Pak? Tadi bisa disampaikan, Pak, di perairan mana, karena Bapak tadi berbicaranya adalah benteng supaya ombak tidak masuk dan lain-lain.
3: Ini karena kondisi grafisnya kita menghadap Selat Makassar, Pak.
1: Selat Teluk Makassar. Oke, okay. Teluk
3: terkenal dengan gelombang di musim-musim kemarau ini gelombangnya agak tinggi, Pak.
1: Selat Makassar, Teluk apa, Pak?
3: Ya,
1: Teluk apa?
3: Ya, Pak.
1: Teluknya nama teluknya?
3: Teluk Apar, Pak.
1: Teluk Apar.
3: Apar, ya, Pak.
1: Oke. Okay. Lanjutkan, Pak. Silakan, Pak.
3: Siap?
1: Ya.
3: Gimana, Pak?
1: Ya, Pak. Ketika memang objektifnya tadi Bapak menyampaikan bagaimana praktek dari para pelajar terhadap kokurikuler maupun intrakurikuler di SMA
3: 3, Pak, dan ekstra, Pak.
1: Oh, dan ekstra. Oke, dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Apakah ada objektif lain ketika memang sebuah kurikulum diaplikasikan atau teraplikatif di ruang-ruang luar belajar, Pak?
3: Sementara mungkin yang menggunakan pendekatan secara lingkungan, kita mengambil dengan tema mangrove, Pak, mungkin hanya sebagian besar mungkin daerah-daerah sekalian punya lingkungan pesisir, Pak. Nah, mungkin kalau di sekolah-sekolah perkotaan mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda juga, Pak.
1: Oke, dan kemudian objektif lain selain mengaplikasikan pelajaran di dalam kelas, apalagi, Pak, pelajaran di luar kelas yang akhirnya turun ke lapangan, yaitu langsung ke lahan mangrove seperti itu. Ada objektif lain kah?
3: Kita coba misalnya produk-produk dari hasil yang berhubungan mangrove, Pak. Misalnya kita di kelas itu kita coba bibit mangrove yang kecil, Pak. Itu kan sangat indah, Pak, ketika dijadikan sebagai tanaman hiasan. Dan itu kita coba praktekkan di dalam vas bunga kaca dan itu terlihat sangat indah, Pak. Salah satu produknya.
1: Oke. Okay.
3: Dan itu kita kemas dengan menggunakan kerjasama dengan vokasi. Jadi anak-anak punya keahlian multimedia, Pak. Multimedia. Dia bisa membuat kayak semacam laminating di dalam di vas bunga itu, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Vas bunganya ada semacam kayak ada nama sekolah, ada identitas lah di dalam vas bunga itu, Pak.
1: Iya.
3: Ya. Nah, itu salah satu keahlian anak-anak juga, Pak.
1: Baik.
3: Anak-anak juga mampu membuat seperti itu.
1: Baik. Berarti artinya selain aplikatif dari pembelajaran di dalam kelas, kemudian masuk ke luar pembelajaran di luar kelas. Selain ada apa menanam mangrove itu sendiri juga untuk keindahan gitu ya Pak ya?
3: Pelestarian sih Pak.
1: Pelestarian, baik. Nah, tapi ya, Pak, tadi di depan Bapak menyampaikan bahwa ada abrasi. Ya, ada abrasi, termasuk di dalamnya nanti Bapak akan mengirimkan data kepada kami bagaimana satelit ya, ada foto satelit tentang abrasi di perairan saat ini di Tanjung Apak. Siap, siap. Apakah ini termasuk di dalamnya adalah menjaga yang akhirnya tidak akan ada lagi hal-hal yang bisa menyebabkan atau berakibat abrasi yang terlalu luas?
3: Karena kita kan lingkupnya mungkin skala kecil Pak ya, artinya lingkungan sekolah, kita coba berkomunikasi dengan desa, salah satunya desa juga mendukung, tapi kan kemampuan kita terbatas Pak, artinya hanya lingkup kecil dan kita coba untuk menahan secara ya mungkin dari lini yang paling kecil gitu Pak.
1: Baik, baik Pak, boleh saya bicara dengan pelajarnya Pak, ada di sana bersama
3: boleh,
1: Bapak?
3: Boleh. Ini saya ini Pak ya, kebetulan boleh berbicara
1: baik
3: dengan bapaknya omongan tentang kegiatan sekolah. Karena
2: assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, merdeka.
2: Ya jadi baik Pak, saya Rani Paulia, siswa dari kelas 12B, SMA Negeri 1 Tanjung Harapan.
1: Nama panggilannya siapa, Kak?
2: Kata Pak?
1: Nama panggilannya?
2: Nama panggilannya Hani.
1: Hani, baik. Hani, Hani bisa menceritakan apa yang sedang Hani lakukan, walaupun tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa kalian sedang mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan di dalam kelas. Silakan Hani.
2: Baik. Jadi SMA kami punya komunitas yang namanya Green Roof Generation.
1: Okay.
2: Jadi sering mengambil bibit untuk dikembangkan dan dirawat serta bibitnya dijaga agar tumbuh lebih besar sedikit. Nanti kalau sudah lumayan besar dan bibitnya masih bagus, kami melakukan penanaman kembali di tempat-tempat tertentu. Misalnya ini kami menanam di, kalau di sini namanya di pantai BBU Pak. Ini langsung kan dengan kami akar mangrove bisa berfungsi sebagai penahan abrasi gelombang laut, karena di daerah pesisir juga gelombangnya lumayan besar kalau sesuai musimnya Pak.
1: Baik, ada berapa teman-teman Hani saat ini?
2: Saat ini kami untuk melakukan penanaman ulang satu sekolah Pak, dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12.
1: Ada total berapa pelajar, Hani?
2: Bisa diulangi Pak, enggak kedengaran.
1: Ada total berapa pelajar yang bersama dengan Hani saat ini?
2: Total siswanya 135 siswa siswi Pak.
1: 135 siswa siswi. Hani, ya. Berapa Hani bisa menjelaskan berapa lama Hani belajar di dalam kelas, kemudian prakteknya berapa lama dari belajar di dalam kelas tersebut?
2: Kalau belajar di dalam kelas, awalnya kami jelaskan dulu tentang pengambilan bibit dengan baik, penanaman, perawatan, serta cara mengambil bibit untuk dipindahkan ke pot atau polybag seperti apa caranya. Kemudian setelah itu kami melakukan praktek, jadi kami turun langsung ke lapangan untuk mengambil bibit, memilih bibit yang layak untuk dikembangkan, bibit yang baik untuk dirawat dan dikembangkan. Jadi kami ini per fasil Pak, satu fasil bisa lima siswi.
1: Okay. Terus kemudian jarak belajar dengan waktu saat ini prakteknya berapa hari, minggu atau bulan?
2: Untuk prakteknya, kami kurang lebih sudah melakukan ini dari berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun sudah melakukan praktek tentang ini, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Berarti rutin ya, dan ini sebagai kurikulum yang hampir di masa atau kalender akademik pembelajaran itu selalu ada ya?
2: Iya, Pak.
1: Ya, baik. Hani, Hani, kamu sebagai generasi pelanjutkan tadi Green Mangrove Generation gitu kan? Sebagai ya, generasi pelanjut bangsa Indonesia yang saat ini Hani berada dalam wilayah terpencil. Ya, katakan seperti itu. Tidak mudah untuk menjangkau lokasi atau tempat saat ini Hani berdiri. Silakan Hani menyampaikan apa yang ingin Hani sampaikan untuk bangsa Indonesia dan generasi pelanjut, terutama dalam hal menjaga ekosistem lingkungan. Silakan Hani.
2: Untuk menjaga ekosistem mangrove, Pak.
1: Iya, apa yang ingin Hani sampaikan kepada teman-teman di luar Kalimantan ya, dan generasi pelanjut bangsa Indonesia dalam menjaga ekosistem lingkungan. Silakan Hani.
2: Iya, baik Pak, yang ingin saya sampaikan agar seluruh pelajar atau generasi muda dapat menjaga lingkungan sekitar, terutama pohon, dan juga melakukan penebangan atau kerusakan terhadap ekosistem mangrove, karena menurut kami sendiri sebagai warga pesisir, ekosistem mangrove itu sangat berperan penting. Contohnya menahan abrasi, gelombang laut, sebagai tempat tinggal biota-biota laut, hewan-hewan kecil, dan juga manfaat bagi pemerintah agar tidak terkena abrasi atau gelombang dan kilat, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Hani atas waktunya. Dan buat Pak Kepala Sekolah, Pak Guma, juga terima kasih. Buat teman-teman di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, terima kasih kalian sudah peduli terhadap lingkungan, kalian sudah menjaga ekosistem alam yang ada di Kalimantan Timur saat ini, supaya tidak terjadi bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Dan ini adalah salah satu kepedulian kalian yang saat ini sebagai aksi nyata, sebagai generasi pelanjut yang tidak ingin alam Indonesia menjadi hancur. Sampaikan salam untuk teman-teman semuanya. Sampaikan salam untuk kepala sekolah. Nanti di lain waktu kami bisa diskusi lagi ya Hani ya.
2: Ya, baik Pak.
1: Ya, terima kasih. Demikian rekan Prima Wong Reang, saat ini telah dilakukan atau pembelajaran praktek dari belajar di dalam kelas yang kemudian diaplikasikan ke dalam belajar di luar kelas. Dan semuanya telah melakukan hal yang sama, dan ini adalah generasi pelanjut bangsa Indonesia. Lingkungan, alam yang memang harus dijaga. Tetap di BNPPN Breaking News Prima Primetime News 10.11. Dan saat ini satu lagi narasumber atau tamu saya di BNPPN hari ini, di hari terakhir bulan September 2026, adalah Kepala Kecamatan.
4: Kepala Camat Kroya.
1: Iya. Kepala Kecamatan Kroya, Indramayu, yang akan berbagi pengalaman dan cerita mengenai jembatan atau infrastruktur yang sudah diselesaikan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Kapgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapsul di online store.
6: New Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Ini jingle Prima sebenarnya kalau rekan Prima Wong Reang dengerin dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya, proklamasi kali ya. Ini sebenarnya agak lucu gitu. Apa ada kata-kata apa nama itu? Nah, terus ada kata-kata jangan mikirin Nang Rastim, Pak ya. Halo Nang Rastim, apa kabar Nang Rastim? Ya, Nang Rastim gak bisa ikutan nih kalau di BNPPN, Nang Rastim ya. Ada Nang Rastim, terus Pak Ade Bono, terus Mr. Bono nih. Mama Indah, ada Bu Tuti, ada Bu Sukinah ya. Ya banyak ya. Terus kalau di MP3 itu ada Sky, terus ada wah, admin Indramayu
1: Barbar.
0: Oh ya, admin Indramayu Barbar, thank you banget atas kiriman bingkisannya. Snacknya enak banget, tapi akan lebih enak dan lebih lengkap kalau ada apa tuh? Lumpia yang di daerah
2: Manggungan.
0: Sayang sekali Indramayu Barbar tidak monitor ya. Tapi enggak juga ya. Enggak juga Indramayu Barbar enggak ikut ya di sini. Bisa jadi dengerin lewat live streaming ya.
2: Iya, noise.
0: Oh, lewat noise dia. Oh, dia suka lewat noise. Oh, I see. Oke. Okay. Admin Indramayu Barbar, thank you banget ya. Enak. Tadi apa sih Risol ya namanya?
3: Yang
0: apa sih namanya tadi? Apa yang kayak bantal segitiga tuh? Oh, sudah nyambung.
4: Sudah.
0: Oke. Okay. Ya, narasumber kita berikutnya adalah Assalamualaikum Merdeka.
5: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Waduh, semangat sekali Pak Haji Cahyandi SKM MH Camat Kroya Kabupaten Indramayu. Apa kabar Pak Cahyandi? Pak Haji.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, Pak Haji ya. Sedang di mana Pak Haji?
5: Gimana?
0: Sedang di mana Pak Haji?
5: Saya lagi di Desa Jaya Mulia, ada kegiatan RKPDS Desa untuk tahun 2027.
0: RKPDS.
5: Iya.
0: Oh,
5: rencana
0: untuk
5: kerja desa, pemerintah desa.
0: Oke, tahun 2027.
5: Iya.
0: Iya, sudah disahkan oleh Bapak?
5: Sudah, dan tadi sudah baru selesai.
0: Bocoran dong, Pak. Apa, Pak?
5: Ya, RKPD ini kan semacam rencana kerja ya untuk tahun 2027. Untuk masa baktiku yang baru terpilih.
0: Oke.
5: Ini adalah pertama kali kebetulan ini kan ibunya ibuku nih.
0: Ibuku. Oke. Salam kenal ibuku.
5: Iya, Ibu Tati Sumiati ini kan terpilih kemarin ya. Jadi pertama kali ini melakukan RKPDS.
0: Oke.
5: Mengesahkan janjinya pada saat kampanye tadi kemarin lah.
0: Oke. Baik, Pak Camat, di Kroya itu berapa kubu sih Pak? Atau berapa desa gitu ya sebutannya?
5: Ada 9 desa.
0: 9 desa. Nah, yang akan kita bahas ini berada di desa apa Pak? Jembatannya Pak?
5: Jembatan itu kan perbatasan dengan Desa Sukaselamat, dengan Mekarjaya, Kecamatan Gantar.
0: Oke.
5: Okay. Di Al-Zaitun ya.
0: Oh, Desa Sukaselamatnya Kroya, Mekarjayanya Gantar, betul? Iya.
5: Gantar.
0: Oke, okay. Pak bisa diceritakan Pak prosesnya dan kami boleh menyampaikan Pak ya ada apresiasi dari tim Prima. Jembatannya sepertinya yang paling bagus di Indramayu.
5: Jembatannya itu kan ya insyaallah lah bagus lah.
0: Iya.
5: Dengan jalur komunikasi. Ya kebetulan ini kan prosesnya memang konsen dari Pak Bupati kita Pak.
0: Oh, oke. Okay.
5: Untuk kan meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Indramayu. Walaupun ya secara serentak gak mungkin karena ada anggaran yang efisiensi, jadi skala bertahap dan skala prioritas.
0: Oke.
5: Okay. Mungkin Kecamatan Kroya alhamdulillah termasuk kecamatan yang prioritas saja.
0: Baik, Pak Camat, berarti artinya anggarannya ini anggaran dari Bupati ya?
5: Bupati
0: ya.
5: Daerah Kabupaten Indramayu.
0: Oke.
5: Tahun 2026.
0: Baik, berarti artinya Kecamatan Gantar dan Kecamatan Kroya hanya sebagai pelaksana seperti itu?
5: Pelaksananya dari PUPR bukan dari kita.
0: Oh iya,
5: kita
0: baik.
5: Cuma penerima manfaat aja.
0: Baik, penerima manfaat ya, otomatis Kecamatan Gantar dan Kecamatan Kroya ya.
5: Kecamatan Kroya.
0: Baik, rencana kapan diresmikan Pak Camat?
5: Kurang tahu ya. Nah, mungkin nanti kan schedule-nya ada di PUPR, akan dilaksanakan spend oleh Pak Bupati atau bagaimana nanti kedepannya di dinas PUPR. Nah, kalau kita yang punya wilayah dimanfaat siap untuk melakukan atau menerima perintah dari NIO.
0: Ah, baik. Tapi berarti situasi atau kondisi jembatan sendiri itu memang sudah selesai, tapi belum bisa dilalui seperti itu ya?
5: Ya, kalau nanti pembangunan kan ada aset pemeliharaan.
0: Baik.
5: Ada pemeliharaan tidak langsung dibuat, karena apalagi jembatan. Jembatan itu ada masa pemeliharaannya. Nah, jangan sampai itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin kalau sudah masa pemeliharaan sudah selesai, bisa nanti dapat pengertian.
0: Ya. Berapa lama Pak prosesnya Pak ya? Pembangunan jembatan itu?
5: Saya kurang begitu ini ya, karena memang sifatnya cuma memantau aja.
0: Baik.
5: Semua pengawasan, pelaksanaan aja di PUPR semua.
0: Baik. Tapi sudah ada rencana nama jembatan itu disebut jembatan apa Pak?
5: Gimana?
0: Sudah ada rencana jembatannya disebut nanti jembatan apa?
5: Belum ada.
0: Oh, kita belum ada rencana.
5: PUPR ya, belum ada. Mungkin kan nanti kan perbaik sebelah dengan Al Zaitun ya. Mungkin ada perlu komunikasi, jangan sampai ada penolakan dari Al Zaitun namanya ini.
0: Oh. Seperti itu sih. Sudah berarti sudah komunikasi belum Pak dengan pihak Al Zaitun, terutama kepada Syekh Al Zaitun?
5: Belum ada komunikasi sama sekali, tapi ada dari pihak kabupaten cuman menanyakan sudah selesai belum di lapangan, kita informasinya selesai nanti kan teknis segala sesuatunya ada di dinas PUPR.
0: Oke, berarti artinya ada rencana untuk bersilaturahmi kepada Syekh Zaitun ya Pak?
5: Ya, nanti kan pihak PUPR nanti kita Kecamatan Kroya dan Kecamatan Gantar akan siap koordinasi yang nanti ikut sama PUPR-nya aja.
0: Oke. Dan kemungkinan besar Syekh Zaitun akan diundang Pak untuk meresmikan jembatannya?
5: Ya, ada kemungkinan besar sih, nanti belum dikoordinasikan lah insya Allah. Jembatan ini yang sangat vital ya, dalam artian penghubung dua kecamatan.
0: Oke, kalau di data yang Bapak tahu itu panjang jembatan terus media jembatannya berapa kali berapa Pak? Dan kekuatannya itu seperti apa? Ada datanya Pak?
5: Untuk sebetulnya saya kurang begitu paham ya, karena makan ada kewenangannya. Takut saya salah ya, salah ini katanya nanti ke PUPR aja lah.
0: Okay.
5: Karena memang ada pengawasannya segala satunya. Sesuai yang ahlinya lah.
0: Baik.
5: Di PUPR.
0: Baik.
5: Berapa konstruksinya, berapa spesifiknya seperti itu.
0: Okay. Baik Pak. Tapi paling tidak sesuai harapan dari warga Kroya sendiri ya Pak, dan terutama Pak Camat yang memang menginginkan jembatan tersebut segera diperbaiki dan alhamdulillah memang sudah diperbaiki dan katakan sudah selesai namun belum diresmikan.
5: Ini kan sangat apresiasi sekali dengan Pak Bupati atas pembangunan perbaikan jembatan ini kan. Kemarin saya lihat dan saya dijauh sudah nggak layak ya, sudah takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi nanti menjelang musim hujan laut air begitu derasnya, takut nanti roboh, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah selesai menghubung, apalagi nanti kan menghubungkan salah satunya kita kan ada di rencana ada Indramayu Barat ya,
0: walaupun
5: itu masuk ada amatorium amatorium, tapi kan minimal itu ada penghubung, salah satu penghubung jalan menuju ke titik 0 km sebagai pusat nanti Indramayu Barat.
0: Ya, Pak, pembangunan jembatan ini apa memang masuk dalam perencanaan di tahun 2026 atau tidak, Pak?
5: Ini kan masuknya APBD murni 2026.
0: 2026 ya. Artinya memang sudah direncanakan ya, di tahun 2026
5: sudah
0: ini.
5: Sudah perencanaan.
0: Sudah ya.
5: 2025 kan perencanaannya itu.
0: Oke, okay, baik Pak. Walaupun Pak, kalau saya flashback ya ke beberapa bulan sebelum ini, itu kami ya, mendapatkan ada media sosial yaitu TikTok yang warga TikToknya menyampaikan supaya ada pembangunan jembatan di Azzaitun ini. Apakah itu termasuk sebuah dorongan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten juga Pak, melalui media sosial itu, karena saya lihat cukup viral Pak.
5: Ya, sebagai bentuk aspirasi masyarakat kan sekarang udah banyak tuh melalui medsos, TikTok, Instagram, yang menyampaikan kepada pimpinannya atau pemerintah daerah, terutama bupati, dan bupati sangat respon terhadap usulan-usulan melalui medsos, Instagram, TikTok, segala macam, dan itu karena menjadi hal yang vital penghubung, mungkin bupati sangat respon dan merealisasikan dengan, walaupun dengan keadaan efisiensi, dan dirasakan masyarakat sebagai suatu kebutuhan.
0: Baik. Oh, tapi tetap kayak Pak ya, ada koordinasi kabupaten, PUPR, Kecamatan Gantar dan Kecamatan Kroya, seperti itu. Ada koordinasi kan Pak?
5: Ada pasti dia koordinasi ada. Ini mau dibangun jembatan sebagai penghubung dua kecamatan. Nanti titiknya di salah satunya di Al Zaitun, seperti itu.
0: Baik. Ada koordinasi. Ya, isi koordinasinya itu salah satunya adalah mengajukan jembatan diperbaiki karena ada tanggapan atau respon dari masyarakat kah, Pak?
5: Beberapa usulan kan dari segala macam, Pak. Bisa dari usulan dari kita, dua kecamatan, ada usulan dari netizen, ada dari masyarakat. Atau memang juga perencanaan yang sudah ada dari pimpinan daerah melalui ya perjanjian tadi, melalui sama Pemda.
0: Oke. Ya, baik Pak. Saya kira ketika berbicara memang infrastruktur yang saya sih melihat dari jembatan fisik, secara fisiknya itu memang terlihat sangat kokoh dan bagus, serta sangat menunjukkan ada estetika di dalam pembangunan jembatan tersebut, karena beberapa jembatan yang kami lalui di Indramayu itu memang sepertinya ini jembatan paling spesial menurut saya untuk warga Gantar, juga warga Kroya, wabil khusus Azzaitun, karena memang berdampingan ya Pak dengan Azzaitun ya.
5: Azzaitun betul ya.
0: Oh ya,
5: berdampingan sekali.
0: Sebelum melakukan pembangunan, apakah ada koordinasi Pak dengan Azzaitun Pak bahwa pembangunan ini mau ingin diperbaiki saat itu?
5: Tidak ada. Itu kan kemenangannya ada mungkin pihak ketiganya yang mungkin silaturahmi ke Majaitun.
0: Okay.
5: Kalau kita kan memang bukan pelaksana seperti itu.
0: Baik Pak. Tapi tetap koordinasi dengan Bapak dong.
5: Iya,
0: okay. Insyaallah. Iya, baik Pak Haji Cahyandi, silakan menyampaikan harapan Bapak setelah nantinya jembatan katakan saya coba menyebut jembatan Azzaitun pertama ini diresmikan, kemudian menjadi salah satu fasilitas atau infrastruktur untuk warga Gantar ingin menuju Kroya atau warga Kroya ingin menuju Gantar. Silakan Pak Haji Cahyandi.
5: Ya, kepada masyarakat baik itu di Kecamatan Kroya, wabil khusus Desa Sukaselamat, mangga ini dipergunakan sebagai jalan untuk menunjang perekonomian ya, menuju kecamatan sebelah dari Kecamatan Kroya ke Gantar sampai ke Urugis ya, itu adalah sekali, dan mohon dijaga dengan sebaik-baiknya, dirawat, karena memang ini adalah konsen bupati untuk terus meningkatkan atau menunjang perekonomian melalui salah satunya adalah pembangunan jembatan.
0: Ya Pak.
5: Ya
0: Pak, satu lagi Pak, maaf Pak. Pak, satu lagi maaf Pak. Ini jembatan ini kan pasti tidak apa namanya tidak terlepas dari vandalisme atau coret-coretan seperti itu, Pak. Silakan imbauannya untuk masyarakat, Pak, karena ini memang jembatan yang saya lihat estetikanya sangat bagus.
5: Ya, saya lagi kepada masyarakat, terutama mungkin yang mampir ke jembatan itu, mohon dijaga, jangan sampai ada coret-coretan seperti yang terlihat di Gapura 0 km itu. Saya lihat kemarin itu ada coret-coretan yang sangat mengganggu sekali. Mohon saya lagi pada masyarakat yang mampir, mungkin nongkrong, mungkin istirahat, jangan iseng lah. Ya, dijaga ini, dijaga estetikanya, sehingga nanti pada saat apa ya, ini kan musimnya musim selfie ya.
0: Ya, betul, Pak.
5: Coret-coretan kan, ya, coret-coretan kan enggak, dipandangnya kan enggak enak ya.
0: Betul, jadi, betul, betul.
5: Bersih, insya Allah lah pemandangannya. Saya juga kaget dapat kiriman WA dari ahli bupati. Itu gambarnya sangat indah sekali.
0: Betul.
5: Saya tanya ke guru-guru, ini foto jembatan mana kan saya tahu. Ini jembatan Al-Zaitun, Pak, yang tuh sangat bagus sekali katanya.
0: Iya.
5: Kelihatan sangat estetikanya seperti itu,
0: Pak. Sepakat, Pak, ya, sepakat.
5: Mohonlah masyarakat. Iya. Jadi mohonlah masyarakat dijaga lah sama-sama ya, jangan sampai ada. Utama anak muda nih, curhatan bapernya itu jangan sampai ditulis di jembatan gitu. Biasanya anak muda nih yang sering dia ya. Anak muda yang curhat, yang baperan itu ditulis pakai pilok.
0: Ya. Baik, ya. Pak Haji Cahyandi, SKMMH Camat Kroya Kabupaten Indramayu, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan harapan kita sama-sama, Pak, ya, bisa menjaga jembatan, saya sebut saja Al-Zaitun pertama, dijaga supaya keindahan, estetika, dan kekokohan jembatan yang sudah dibuat. Dan ini juga memang karena permintaan dari para warga Gantar dan Kecamatan Kroya itu sendiri. Sekali lagi terima kasih, Pak. Salam untuk tim, salam untuk seluruh kru dari Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sehat paripurna selalu, Pak Camat.
5: Siap. Masih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak. Ya, demikian BNPPN di hari terakhir bulan September, lebih tepatnya 30 September 2026 ini, dengan dua narasumber atau tamu spesial saya. Yang pertama, saya langsung berbicara atau berdiskusi dengan para pelajar, juga kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Harapan, Kecamatan Paser, Kabupaten Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, ya, yang sedang melakukan menanam mangrove, dan itu merupakan kokurikuler, intrakurikuler, juga ekstrakurikuler. Dan mudah-mudahan generasi pelanjut dari SMA Negeri Taman Harapan Kalimantan Timur ini dapat menjadi contoh untuk seluruh generasi pelanjut selanjutnya. Dan narasumber saya yang kedua adalah Pak Haji Cahyandi SKMMH. Beliau adalah Camat Kroya Kabupaten Indramayu yang sedianya akan segera meresmikan jembatan Al-Zaitun 1 yang begitu memiliki estetika yang sangat bagus dibanding, menurut saya, dibanding jembatan-jembatan yang ada di Indramayu. Sangat instagramable. Dan kemudian Pak Camat menghimbau, mengarahkan supaya dijaga terutama dari vandalisme. Jangan lagi Anda curhat dan lain-lain, terutama generasi pelanjut yang saat itu sedang melewati jembatan tersebut, untuk selalu menjaga jembatan yang sudah dibuat oleh Kabupaten Indramayu. Saya Dynasty dan saya sebagai produser serta Disti di media sosial TikTok mengucapkan sehat paripurna selalu. Besok kita akan masuk kepada bulan Oktober 1

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Dima, hari ini Rabu 30 September 2026. Kembali lagi bersama Arya tentunya di program acara Ventura Friends ketemu di udara. Kini kie ya. Ya, belajar sabar ya, cari nalik yang gak rekan prima. Kita kudu sabar ya, wayai-wayai kayak gini ya, panas sepo. Terus turun mudan, mukanya kayak kita kudu sabar ya. Dan mungkin dari pembelajaran ini kita juga akan ini ya, merasakan apa pentingnya arti dari akhir. Nah, apa ini kira-kira nih rekan prima? Temanya hari ini nih yang bisa diangkat ya. Ya, sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat terhormat Syekh Zaitun beserta umi dan keluarga, juga Dato Syeri Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia beserta umi juga dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Ya, untuk rekan prima yang masih setia di Ventura ya, ataupun siaran kami dari pagi, siang, di hari ini ya, tentunya sudah standby dari tadi. Ya, lagu deh, memang kudu sabar ya rekan prima. Sabar, sudut maning ya, mudah-mudahan sih tidak lama lagi hujan ya rekan prima. Ini hujannya yang sudah ditunggu-tunggu para sedulur-sedulur petani ya, petani-petani di Panturaan khususnya yang sudah menunggu datangnya hujan ya, karena ya dengan adanya air kan semua ini ya, tumbuhan juga bisa ditanamin lagi ya, maksudnya ya, sawah-sawah yang tadi yang kering kerontang bisa kembali difungsikan kembali ya. Kita lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853 2189 9582. Ya, ada siapakah ini ya rekan prima ya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan mungkin kan sedang kayak tadi itu ada jembatan yang baru selesai dibangun. Mungkin kalau datangnya musim hujan tiba-tiba sedangkan jembatan belum jadi ya, waduh, nanti pala susah ya pembangunannya rekan prima. Jadinya mungkin di Jawa Barat ini selesai dulu ya pembangunan jembatannya, seperti yang ada di jalur dari mulai Gantar sampai dengan Sukaslamet ya, jembatan yang sudah jadi itu ya dan siap untuk digunakan oleh pengguna jalan ya. Dan dari tadi informasi yang sudah kita dengarkan oleh Bang Dynasty ya, semoga bisa bermanfaat untuk rekan prima semuanya. Ayo kita buka lagi, silahkan di 0853 2189 9582. Ventura Ninggini gie. Halo, assalamualaikum Ventura. Yo, ini iya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di pengkabar ke.
0: Oh iya, kabar sih biasa baik, gen. Ninggini baik ya. Ada mendi-mendi.
1: Wih, ketemu. Apa kayak bujuti menang baik. Disalami kalau orang-orang
0: siapa?
1: Rika.
0: Lajong kan orang apa orang ngerti.
1: Selamat karo apa karo inyo kak.
0: Apa iya? Waduh.
1: Akon kayak karo Bunda Tuti.
0: Oh, kesampean.
1: Ya,
0: wah, lah yo kan nak kenemen penggemar fans kan akan nemen nak sing.
1: Oh, rau karung dhewe ketayung ketakelalen.
0: Lah yo kan akan nemen kita ning wong.
1: Ya lo, nikmat bumi teh putih.
2: Oh, gue sampean. Makanya kok orang kenal orang ngomong. Biasanya mau kenalan kan mesti kenal. Salaman, tak kenalan. Ah, gitu, mengon.
1: Apa kan kita ring cerita video. Ke orang ya orang apa orang ingat apa ya?
2: Iya kan orang kelingan nyaran wong akeh ya orang penggemar kan akan nemen ya kan mendengar ya kan
1: belab apa kowe jeng susik kowe saktine Mas Ari ya iya aku meneng bae karo ini pakai enggak napa iki Wiwin kabare kabare
2: yo alhamdulillah api baik e sehat walafiat pokoknya mah.
1: Saya di jagat lagi pada pol, ya kan? Mm-hmm. Ya aku orang mikiri lah. Sebab segala rupanya tuh sudah kehendak yang kuasa.
2: Siang, iya.
1: Kehendak yang punya jagat. Ya, kita sebagai insan ya harus melakoni. Gitu. Panasnya kayak apa? Taruh jangan dekat di Indonesia, di Arab Saudi sendiri yang panasnya pol lebih dari sini. Alhamdulillah kan banyak juga yang hidup kan di sana.
2: Iya benar ya.
1: Iya. Kalau menurut saya best standar lah. Jadi kita syukuri aja.
2: Iya.
1: Kita syukuri, kita nikmati apapun yang diberikan Tuhan, ya itulah anugerah. Macam sekarang ini panas, yeah. Wow, udah enak banget. Contohnya nih ya, ada orang yang nyetak bata, nggak mungkin kan di musim penghujan.
2: Nah iya kan bagi-bagi rezeki arane.
1: Nah, iya, semuanya turun Tuhan itu udah. Sudah
2: menggariskan.
1: Ah, iya begitu.
2: Yes.
1: Kita sebagai insan atau manusia, apapun cuacanya, apapun situasinya, harus bisa memanfaatkan. Karena kita hidup di bumi ini, ya harus sebagai khalifatul ardh, ya harus bisa menjalani.
2: Oke, berarti apa ge lagune ge kayaknya sing pas ge apa ge?
1: Jari ke apa lagunya?
2: Tanggul Kali Blanak. Banyu Larangan bae ya, Banyu Larang, banyune larang sih, Banyu Larangan. Banyu Larangan.
1: Banyu Larangan.
2: Iya.
1: Ya wis, ayo wis,
2: Banyu Larangan, banyune larang sih.
1: Larang banyu apa?
2: Ya iya, banyune larang berarti arane Banyu Larangan. Ya, wis.
1: Engko asumsi kepeda maning anggar Banyu Larangan kuwi kepeda maning.
2: Akeh banyu, akeh banyu.
1: Iya orang mindset kan harus dipaham banyu larangan mindset pasti mono.
2: Iya banyu ini larang berarti.
1: Ya. Nah, iya anggar banyu ini larang tak? Ya mungkin anggar banyu larangan ya. Ya mindset lain.
2: Ya.
1: Oke banyu larang.
2: Ya banyu larang.
1: Oke, berbincang buat yang lebih stay, berbincang buat yang hari ini, walaupun cuacanya lagi panas kol, ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan.
2: Iya.
1: Jangan lupa.
2: Ya.
1: Banyak-banyak istighfar.
2: Wah iya.
1: Karena semua itu kita ya bisa terselesaikan. Karena setelah istighfar kemungkinan kita banyak memiliki kesadaran. Kesadaran itu ada apa akal pasti banyak kesadaran. Aduh kan kok saya jadi ceramah sih.
2: Ya wes ya.
1: Lagune Banyu Larangan ya.
2: Iya Banyu Larangan ya. Sip.
1: Bintis yang kau beri baik sing lagi pada konten. Wabil khusus kanggo bapak penyari.
2: Ya okay.
1: Mas penyari sing ganteng. Cakap laman kok orang ya rembu. Kasuhun Bang Arya.
2: Ya.
1: Yo dikantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Wang Dasmo. Ya.
0: Terima kasih ya sudah ada hadir nih sebagai penerima pertama kan Biasmo. Ya lanjut kembali silakan. Halo, assalamualaikum Ventura.
3: Waalaikumsalam Ventura, ning kene iki ning 5 FM okay. Radio ne wong nomor 1 Indramayu Barat. Apa? Ndok, pira kilo kaya
0: iya.
3: Salam-salam dingin.
0: Ya,
3: mau. Dengar ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Sukina.
3: Alhamdulillah ya. Syukur pada sehat makan semu maning ya, Bang Arya.
0: Ya. Ya.
3: Mau siapa sendal mudun kah?
0: Kang Dasmo.
3: Halo deh, Bang Arya ngomongnya. Orang di era roknya, golnya, golnyong ya.
0: Aku
3: hei Bu Sukina. Karena mau nyenggol tuh arane pirang-pirang lah di keder. Ya iyalah kebanyakan nama. Ya repot Bu Sukinanya. Ya udahlah gak usah manggil-manggil lagi. Kalau namanya satu aja mah orang keder kita.
0: Yeah.
3: Lagunya dingin lah. Itu yeah. Bidannya ibanja daun balik yang dinas kok kan masak.
0: Oh, nggih, salam Bu Bidan. Iya, Bu Bidan, salam ya, Bu Bidan ya, Bu Sukina saking Prima.
3: Iya, salam Bu Bidan ya, Bu Bidan sih. apakah lagunya kende ah?
0: Nggih.
3: Mega mendung ya. Mendung putih tak kan?
0: Oh, mendung putih.
3: Mega putih.
0: Udah mega putih.
3: Mega putih bae Bang Arya, mega masih putih bae lah. Mega. Bukan saya segeri sudan.
0: Segeri sudan ya benar.
3: Mega putih ya.
0: Nggih.
3: Salam salam dingin.
0: Siap.
3: Salam go Ibu Bidan di sini. Heeh, moga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur.
0: Nggih. Salam.
3: Angga. Bang Arya, sehat selalu Bang Arya, semangat panjang umur banyak rezeki Bang Arya.
0: Amin, ge.
3: Anggo nang rasin nang, ayo nang naik nang.
0: Yeah.
3: Bono eho, kali tangi, engkau wanita turun di jam roro. Ayo, jadi bono gak ngehil re, wong tua kaje. Anggo Bono, anggo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, anggo Uyut, anggo itu Mama Titan, anggo Ang Wa'id, anggo Tarung, anggo Kasmirakat, anggo Teh Nami, anggo Bunda Mary, anggo agak ketinggalan Papai Angga.
0: Nggih.
3: Karo Bu Darita, semoga sehat selalu, semangat.
0: Amin, nggih.
3: Anggo, Bawa Ibu Suci, Bu Cici. Semangat ya. Yo, sehat selalu Bu Cici. Mama Indah karo Bapak Amir, sehat selalu ya. Semangat, semangat.
0: Mm-hmm.
3: Mama Odang ayo radio barunya dong. Kita pengen ngelok naik Mama Odang maning. Lagi deh. Maning Mama Odang.
0: Nggih.
3: Anggo Mama Odang. Sama Pak Ujan, buat Teh Isa. Semangat Teh Isa.
0: Semangat, semangat selalu.
3: Mama Ratmina, Mimi. Mimi Ratmina. Mama Mimi Epi, Mama Rati. Anggo Kang Ibeng. Waeng wa, aroh kena wa.
0: Heeh,
3: song bener dewa. Waeng. Sini sepedang dasir, wong sepedang dasir kabeh sehat selalu. Wong rekobot sehat selalu, wong rekobot kabeh.
0: Nggih.
3: Heeh. Sabrang bawang gini. Enggak Kang Capur. Anggo Bapak Salim.
0: Iya.
3: Anggo Wagaden wa. Anggo Mang Wan Tamang. Ayo Mang, semangat Mang. Anggo Kang Ege, Mama Mega, ayo semangat Mama Mega. Karo Kang Sondo, karo Mimi Epi, Mimi Epi, Mimi Iit, karo Kang Kumise Gending. Taruh sing duwe semur adem. Taruh bunda siapa kana? Sini bunda sing dia sendol siapa?
0: Bunda Emma Banjarnegara.
3: Bunda Emma saya selalu ya.
0: Okay.
3: Taruh bu siapa ku singarannya pada kemaning? Rini.
0: Bu Rini ya.
3: Bu Rini. Karo Bunda Rini, sehat selalu ya. Gua semua mau aja lah, Ibu Bidannya nonggol nih ya.
0: Bu Bidan, aduh. Salamnya ke Bu Bidan Maleh, nge.
3: Oh, salah nggak lu jemaning ya, Bu. Nggak balik. Ya udah.
2: Dari Prima FM ya.
3: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit, ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penelpon kedua ada Ibu Sukina. Ibu kita yang selalu semangat ya, Bu Sukina, selalu sehat, selalu sehat-sehat ya, Bu. Ya. Baik, lanjutkan kembali untuk satu penelpon lagi ya. Jadi nanti kita putarkan tiga penelpon juga yang ada di TikTok Prima, juga boleh masuk ya. Yang ingin request boleh ketiknya di komen Prima tentunya. Pasti nanti diputarkan lagunya. Ya, silakan. Satu penelpon lagi boleh masuk di 0853-2189-9582. Monggo. Ya, cuaca hari ini masih ini ya, masih belum ada tanda-tanda, tapi kita akan melihat ya apakah sudah ada tanda-tandanya di Jawa Barat ini. Khususnya Jawa Barat ya, biasanya yang sudah ada tanda hujan di mana sajakah? Masih mengutip dari BMKG ya, rekan Prima. Untuk cuaca hari ini di Bogor sudah ada hujan ringan, dan Sukabumi juga masih sudah ada hujan ringan, juga Cianjur serta Garut dan Ciamis, Kuningan dan Cirebon ini masih cerah pokoknya ya. Dan Majalengka nih, yang di Majalengka apakah sudah ada hujan? Karena di BMKG nih sudah terdeteksi sudah ada hujan. Oke, silakan monggo yang sudah menunggu dari tadi tapi belum bisa masuk ya, ditelepon lagi. Halo. Halo, assalamualaikum Pensura. Pensura. Halo. Pensura.
4: Halo, Pantura.
0: Iya.
4: Ning kene iki.
0: Ya, silakan. Ada Maudang. Maudang, ayo silakan.
4: Sehat, Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat, Maudang.
4: Itu Ibu Kusina.
0: Ah,
4: Ibu Kusina, aku ku cantik sekali.
0: Bu Kusina, ya itu.
4: Bu, ayo Bu. Naik nih Maudang. Taris-taris dagangnya. Ibu Sukina cantik sekali. Ibunya tuh.
0: Iya.
4: Panas, Bang Arya.
0: Iya, masih panas ini, masih berarti belum ada.
4: Panas pisan di rumah mah, aduh.
0: Aduh, iya.
4: Pengen aja ngebel tuh. Tadi sih Ibu Sukina sih.
0: Iya.
4: Ayo Ibu Odang, Bu Odang.
0: Iya.
4: Ayo ah. Lagunya apa sih? Pantura.
0: Pantura,
4: Ventura. Pantura.
0: Iya, Tarling apa?
4: Apa sih lagunya? Juragan Empang ah.
0: Juragan Empang. Ayo coba ya, boleh.
4: Salam-salamnya.
0: Iya.
4: Ibuku sayang. Tete Isa sayang, yang punya sayang. Mimi Ratmina sayang. Ibu. Apa sih itu?
0: Siapa lagi? Ayo.
4: Siapa sih itu? Ibu Ratmina Bahwetana siapa ya?
0: Oh, Mimi Epi.
4: Iya, Mimi Epi.
0: Aduh.
4: Lalen Mimi Epi lah. Panas nih, panas ah.
0: Panas.
4: Mama Indah. Mama Tuti. Nang Rasti nang, panas nang. Papa Salim lah Mimider, panas meren ya.
0: Iya.
4: Udah asak itu aja.
0: Oke.
4: Okay. Bapak Ganden,
0: Bapak
4: Ganden. Panas udah segitu ah.
0: Iya.
4: Ditunggu lagunya Juragan Empang.
0: Juragan Empang. Siap ya untuk mendinginkan suasana ya, biar enggak
2: panas-panas ada Empang, ya ada Mega Putih dengan awang-awang, juga ada Banyularangan. Ya, masih bersama Arya di acara Fans Tura. Fans ketemu di udara neng gene kie.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
2: Tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
7: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ya, masih bersama Arya di perkemacaran Events Tour. Fans ketemu di udara ya, ada siapakah lagi nih yang hadir di Tito Prima dari IPK ya, hadir Palembang. Halo Palembang, baru kabar yo. Sehat selalu nih tentunya nih ya. Yo Palembang, oh gitu kalau, ayo sini selalu bergabung ya di acara Events Tour ini sampai pukul 16. Ya ada Kelowas nanti yang sudah request, juga ada Duda Harapan. Ya satu penelpon lagi boleh ya masuk, silakan di 0853-2189-9582. Ayo, menuju pukul 12 ya di acara ini. Dan yang belum melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu ya, hari kandima. Dan zuhur hari ini pukul 11.38 ya, berarti sudah ya, sudah lewat. Dan asar 14.45. Ya, kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Hari Berita Sedunia 2026 menyuarakan fakta, membangun kesadaran, menghadirkan informasi. Setiap tanggal 28 September, dunia memperingati Hari Berita Sedunia atau World News Day sebagai momentum untuk meningkatkan pentingnya jurnalisme yang akurat, independen, dan dapat dipercaya. Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya informasi, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan berita yang telah melalui proses verifikasi serta berpihak pada kepentingan publik. Memperingati Hari Berita Sedunia 2026, lognews.co.id bersama Radio Prima 95,8 FM menegaskan komitmennya untuk terus menjadi media yang menghadirkan informasi berkualitas bagi masyarakat melalui jurnalisme yang bertanggung jawab. Ya, kita buka lagi. Halo, Assalamualaikum, Pensura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensu,
0: Pak, Mungkin Eki. Oke.
1: Yo. Jangan Mayu, Jawa Barat.
0: Iya.
1: Jawa Barat.
0: Oke. Merdeka. Merdeka. Oh iya, mantul ini. Luar biasa.
1: Iya, mantul ya.
0: Yo. Oke. Silakan, Mr. Bono.
1: Ini panas-panas gitu, ini duduk keseng aja dah.
0: Duduk keseng mana?
1: Panas yang duduknya keseng lah.
0: Aduh, keseng ya. Aduh, ya. Aduh, keseng ya.
1: Jadi duduknya keseng, duduknya kena panas nih.
0: Ya, boleh nanti ini. Ya.
1: Sekarang itu Gina, Gina yang selalu semangat. Ketika Mary.
0: Ya.
1: Ya. Ini Epi.
0: Ya.
1: Misi Miras Nina yang punya hobi karit. Yaitu Priatin.
0: Oke.
1: Mam Aidin, Mam Bili, Mam Marino, Mam Odang sih, Mas Mam Odang ya.
0: Mam Odang ya.
1: Mam Odang ya.
0: Oke.
1: Dan Mam Indah Indari. Mam Salim.
0: Iya.
1: Tapi masih belum rasim.
0: Nah, steam durung nih sih, durung tangi.
1: Kemana nih ini?
0: Ah iya, ini kemana nih rastim ini nanti, always.
1: Yang wanita yang gue ada rata Tepuk Toleha.
0: Iya.
1: Mbak Bisa, Mbak Merihit, Mbak Ganden. Iya. Mbak Ganden, Bimas Mbak Ganden ya.
0: Iya.
1: Mbak Ganden, Bantawala. Abad Kukik, Mbak Angga. Sondol, Dasmo, Bintang Dulu. Bisa Ikat, Ikat, Abah, Abah Saprai. Iya, Saprai.
0: Mm-hmm. Oh, satu ya, satu orang ya, bahasa Prai, bahasa Oleh, Pak Omes, Pak Omes.
1: Pak Omes yang pasukannya itu.
0: Waduh.
1: Ya. Sudah
0: close itu ya. Wah, ya.
1: Iya. Lagi udah pas Omes aja.
0: Ya.
1: Omes saja, sepertinya buat saran,
0: boleh okay. Selalu.
1: Ya, apa itu lagi? Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, rekan Prima.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau. Berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Nah, kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak saya bohong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya. Ember.
1: Tapi bukan kodok kalau nggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau hujan.
0: Jualan kangkung, jualan rokok, jualan ember.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Dari Jalan Siliwangi masih bersama Arya di acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Ya, ada siapakah yang ada di TikTok Prima ini yang sudah dirada Indonesia peternak sekorupsi? IPK Lanangi Jagat jarene ya, yang request Lanangi Jagat karo Keder Balige Kang Jaya Dewa tadi Tangerang. Wah, ya ini siap ini Kang Dewata Tanjung Kait Tangerang. Siap, nanti ada Keder Balige karo Lanangi Jagat ya rekan Prima. Oke, jangan lupa yang hari ini rekan Prima sedang kurang enak badan ya, Neutra Cup Gold tentunya. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam
0: Fans Tura. Oh iya wes. Iya. Ayo, aduh, butangi kayaknya ge.
1: Dau lemer.
0: Gila gune ke kayaknya wes kini baik ke melu baik papri mengenai nasing request lagu Keder Balige karo Lanangi Jagat. Iya, kaya ada saya request di TikTok Prima, kejar ini jalok kere Keder Balige, betul. Iya. Aduh, ngapo? Aduh, ngisi ngomongnya dulu temu sisin ngomong.
1: Iya, sisin ngomongnya.
0: Aduh, sisin ngomongnya ya. Ya wes, sin karo sapa ke kom?
1: Sin ning nama Alvin, nama Billy.
0: Waduh, ya Allah. Ya Allah, ya wes.
1: Suaranya serakan.
0: Waduh, ya wes ora bisa karaoke ki berarti kan ya. Ya Allah, blas temen. Ya wes kok Edi obeni kuwi di set apa kayarane?
1: Oh. Wedang jeruk.
0: Heeh, iki ben dasar. Eh. Pencur.
1: Kencur.
0: Iya, kencur diparut. Iya. Diperes. Wes kayak madu sitik. Nah, mengono. Iya kuwi obat mujarab kuwi. Jos.
1: Mama Titan. Mama Indah. Mama jangan nama modal mau kan.
0: Mau sana ya.
1: Mang Wanta Wagan.
0: Iya.
1: Ya,
0: sepesan lebaran. Iya, eksperimen.
1: Tenggo Angaria.
0: Iya, siap. Iya.
1: Bila senen tuku ketoprak. Godong tembana, godong maribang.
0: Iya, wesan.
1: Kita tenen gorok. Sementara mayora bisa nembang.
0: Iya, wes. Ya, sing penting apa ngeroke berdendang. Nah,
1: ngeroke berdendang.
0: Nah,
1: masuk kan Arya senembang.
0: Iya wes, ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nak, nang Rastim ge jare ini lagi serak ya. Nang Rastim, ajak lalen ya, kencur. Kasih madu diperes ya, segelas cilik bae raja kakeh ya, wes rutin gitu bae diombeni kencur karo kuwi sing kan ilang ini serake. Yuk, oke, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853-218-99582. Masih banyak nih waktunya. Ya, cuaca memang masih panas ya rekan Prima. Jangan lupa ya minum air putih ya 2 liter tiap hari. Dan minimal ya, itu minimal sehingga tidak terjadi dehidrasi ya, supaya badan kita tetap ini ya apa bisa terhindar dari berbagai macam gangguan ataupun penyakit yang tiba-tiba datang ya kan. Nah, mungkin dengan banyak penyakit yang didatangkan karena hanya kurang minum ya. Banyak ya kan, seperti ya kayak tadi nih kayak pengenang Rastim, mungkin Nang Rastim juga kurang minum ya kan. Juga yang tiba-tiba serak ya kayak tadi kan, serak juga tuh Kak, apa, pusing dan lain sebagainya sih ya yang ditimbulkan tiba-tiba ya. Jangan lupa untuk itu yang kurang fit ataupun kurang konsentrasi dan stamina tetap fit, jangan lupa Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi boleh di 0853-2189-9582. Yuk. Oh ya, jangan lupa rekan Prima, nanti pukul 1 tepat 13.00 ya kita akan mendengarkan berita ya dari PRSNI Jawa Barat. Ya. Ada izin ngomongi kader Balike lan lanangi jagat masih menunggu di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara ning kene kieh.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya memang merem.
4: Ikan nggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kenapa ayam bisa bangun lebih pagi? Karena

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

adalah Nangis Jagat ya, rekan Rima yang sudah request lagunya ini. Ada siapa? Ada IPK, ada Kang siapa tadi? Jawa. Kang Jawa ya. Ya lagunya udah selesai diputarkan. Yuk kita berlanjut lagi nanti ya. Jam tepat pukul 1 kita akan dengarkan berita dari PRSNI Jawa Barat ya. Dan setelah ini kita lanjut kembali ya, jangan lupa di acara Nevenstura ini. Dan tetap masih bersama Arya hingga pukul 4 sore ya. Ada sepayung lorowan ini yang request tadi yang di TikTok Prima ya. Dan nanti kita ketemu lagi jam 13 ya, rekan-rekan. Ya, kita dengar dulu ada sepayung lorowan.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, masih bersama Arya di acara nih Fans Dura. Fans ketemu di udara nih, gini kie. Ya, Mahat Azaitun mulai memperkenalkan musik orkestra kepada pelajar Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Tsanawiyah MTS, hingga Madrasah Aliyah MA melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang digelar di Gedung Ali bin Abi Thalib. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengenalkan seni musik orkestra kepada seluruh jenjang pendidikan sekaligus membuka ruang bagi pelajar untuk mengenal berbagai instrumen dan dasar-dasar permainan musik orkestra secara langsung. Koordinator Kesenian Komite Olahraga dan Seni Mahat Azaitun, Amirul Fajar Wahdana, mengatakan pelatihan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan minat pelajar terhadap musik orkestra. Sementara itu, maestro sekaligus pelatih orkestra, Ferry Wijaya, memperkenalkan materi tentang jenis instrumen, anatomi alat musik, hingga

0: dari Jalan Siwang kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Bapak, sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
3: Cek TKP menemukan bendera bertuliskan Plan Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
4: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
5: Binas, ya Allah.
6: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
4: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
7: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
2: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
7: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
4: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota,

0: menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
1: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban.
2: Ternyata si basecamp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan basecamp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Band Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
1: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Evi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum dan di lingkungan sekolah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
3: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Peral ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya termasuk para petani dan pengusaha wisata akan ikut terangkat.
4: Kami menggunakan 9 komander WIS, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin sama, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dari Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
7: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
8: Dulu pernah tahun 87, Pak, baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
9: Ininya ada khasiatnya loh ya?
8: Mungkin ada khasiat.

0: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu pemeriksaan laboratorium.
1: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengkonsumsi air tersebut.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagu nih sing request biasa nih. Di TikTok nih belum hadir yang gue seragu di rubuh semut. Kang Wardoyo biasanya. Kang Wardoyo sama Kenes biasanya. Oke, kita buka lagi, silakan di 0853 2189 9528. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Ventura. Ventura. Ya, halo.
1: Ventura, ning kene iki, ning Radio Prima sing nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Oke, betul sekali, Dew. Iya. Sehat, Kang Ages.
1: Alhamdulillah pilek, Kang.
0: Aduh, ya makanya ajak lalen. Baju nih, baju putih ya diakai ya, minum.
1: Iya.
0: Ngombe. Ngombe banyu. Wah, itu makanya kan pengaruh dari dehidrasi itu bisa kepilek juga.
1: Suarane robah
0: dadi. Ah, iya nang rastim kayak mau jarene serak ya rene juga. Jadi ora bisa gawe wangsalan. Biasanya gawe wangsalan karena ya nang ya. Ya wangsalane nyusul apa primen go jam 3 nya. Wangsalan bae wis bayane.
1: Iya.
0: Ah, iya, siap.
1: Yuk. Mau request lagu, Kang?
0: Nggih, monggo lagu dinapa?
1: Ah, lagune Jaluk Tanggung Jawab.
0: Aduh.
1: Vokal Dede Risti.
0: Oke, Jaluk Tanggung Jawab iki ayo
1: sapa iki? Jaluk lagu Jaluk Tanggung Jawab salam muter.
0: Wah, iya ya. Waduh. Yen set nih.
1: Sing ke, sing nembangnya sing mungkin garis besar Kang ya. Sing kelingan bae, kebayang bae. Kono ka?
0: Ah, iya ya. Iya, jaluk jaluk.
1: Iya, wis tak kono lek ndak paham dunyo cantik.
0: Jaluk tahu ya. Ki masalahnya nang kene juga ana tapi sing nyanyine sejen permen.
1: Ya ora apa-apa sing penting sing kekasih, kekasih dengan di anane.
0: Oke, Bu Sukina, nggih, siap Bu Sukina. Carine Bu Sukina.
1: Iya, salam-salam, Kang.
0: Nggih.
1: Buat Ibu Sukina yang punya sejuta semangat, Kang, di Mekarjati.
0: Nggih, ya.
1: Juga Mama Mega, Mama Aldin, Teh Isa di Cadas Nampar, Kang Wanta, Kang Ganden, Kakanda Rastim, juga Mas Rian, Mas Salim, Mister Bono, terus buat Mas Sakur, Mas Ibeng, Ibu Tuti, Ibu Ratih, Mama Indah. Buat Mama Ratmina di Mandirancang.
0: Oke, iya.
1: Ya, salam spesialnya nih buat Kang Arya yang lagi tugas. Dan tidak ketinggalan buat Ben Prima. Salam gembira buat Ben Prima dimanapun berada.
0: Iya, siap pasti.
1: Oke, semoga terhibur selalu di siang hari ini.
0: Iya, pokoknya mah.
1: Akhirul kalam, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kang Eges yang ada di Negla, ayah yang pun hadir ya. Lanjut lagi silahkan. Yang belum sempat masuk boleh masuk silahkan. Sudah dibuka pintunya ini jam 13.22 ya, karena kita jeda tadi tepat pukul 1. Ada berita dari PRSNI Jawa Barat. Yuk lanjut kembali silahkan rekan Prima. Ya halo. Oh belum masuk ya. Oke ya. Ya rekan Prima, hari akan menyampaikan lagi, masih mengutip dari longnews.co.id. Pelajar Azzaitun belajar pertanian secara langsung. Ekstra kurikuler pertanian Madrasah Aliyah MA Mahat Azzaitun menjadikan panen tebu perdana sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan berbasis praktik. Selama hampir 1 tahun, para pelajar terlibat langsung dalam seluruh proses budidaya, mulai dari mempelajari teori di kelas, menanam, merawat tanaman, hingga memanen dan mengolah tebu menjadi gula merah. Menurut Ustazah Siti Umawaroh, model pembelajaran ini mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dengan pendekatan L-STEAM, sehingga pelajar tidak hanya memahami budidaya pertanian, tapi juga belajar menghitung biaya produksi, menganalisis hasil usaha, hingga mengenal proses pasca panen yang memiliki nilai ekonomi. Keterlibatan pelajar dalam panen tebu menjadi pengalaman pelajar yang membentuk keterampilan dan kemandirian sejak usia sekolah. Baik, rekan Rima, jika ingin mengetahui berita selanjutnya, boleh langsung diakses di lognews.co.id. Kita buka lagi, silakan ya, sambil nunggu yang sudah menunggu-nunggu dari tadi siapakah ya. Ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, masuk saja, silakan. Udah dibuka ini pintunya dari tadi. Ada yang jaluk tanggung jawab ya. Kita coba dulu ya, ada nyaluk tanggung jawab kayak apa sih lagu ini ge jaring. Dan ini ya rekan terima, penasaran kayak apa lagu ini, jadi kalau kita enggak tahu kan nanti malah. Halo, assalamualaikum Ben Stura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Iya. Neng kene iki neng Prima FM.
0: Iya. Yo. Mangga silakan. Ada
2: request lagunya kejebak nyaman kan apa ya?
0: Kejebak nyaman ya. Kejebak macet biasanya kejebak. ada banyak kejebaknya.
2: Ya ke okay. Ke di rumah Mas Pur kan ya.
0: Iya, jadi kejebak macet ya. Panas betul ya.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun Kang Eges.
0: Iya.
2: Busukina, Mama Billy, Bapak Leke, okay. Nang Rastim.
0: Iya.
2: Lagi enggak enak awak ya kan Nang Rastim.
0: Iya, Nang Rastim dari ini lagi
2: sehat
0: Nang Rastim ya.
2: Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim Capur, Mister Bono, okay. Kang Ibeng, yeah. Sama Mama Sakanya, Kang Rian,
0: yeah.
2: Mama Indah sama Bapak Amirnya, Mama Titan, Mama Fauzan, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman, Bunda Jameri,
0: yeah.
2: Uyut, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Mama Rati,
0: yeah.
2: Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya, Mama Papa Mungkas, Bunda Rini, Mama Baby, Bik Rini, terus Kang Sondol,
0: yeah.
2: Mimi Samina, Kang Kofar Kofur, Kang Pancawala.
0: Iya, siapa lagi?
2: Mama Meni, Pak Ganden, Teh Upet, Bunda Emma, Mama Mega, untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Oke, semuanya
2: spesialnya
0: saja.
2: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Amin,
2: terima kasih
0: amin,
2: banyak.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Aldin, juga ada Kang Eges. Ya. Kita buka lagi, silahkan. Satu penelpon lagi ya di 0853-21-89-9582. Ya, hari Rabu ini ya, 30 September ya. Ada fenomena apa nih kira-kira rekan rumah pada tanggal 30 September. Nah, boleh nanti di TikTok Prima boleh tulis ya di kasus ataupun di telepon Prima di 0853-21-89-9582. Halo, assalamualaikum. Kita buka lagi. Halo. Halo. Dia belum bisa masuk ya. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima nih, ada Ayu siapa ini? Ayu Mun, ya Ayu Munu. Alisa Putra juga ada, siapa lagi ini? Ada Ibu Dung apa siapa? Ayah Asmia, Yasmia. Oke, lanjut kembali silakan. Ya, ternyata penggunaan air ya sangat ini ya rekan Bima. Kalau kita lihat di platform-platformnya banyak mengatakan jadi penggunaan AI itu ternyata menggunakan tenaga air juga ternyata rekan Bima. Halo, assalamualaikum, Fans Dura.
3: Waalaikumsalam,
0: Fans Dura.
3: Fans Dura, nyengkeneki.
0: Iya.
3: Radio Prima FM, Kang Arya.
0: Oke.
3: Radionya nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Betul sekali, ya.
3: Arya.
0: Ayo.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Kang Arya. Udah maksi belum?
0: Saya makan itu tadi pagi. Saya makan. Jadi begini, saya kalau makan itu ya, kalau dari pagi makan. Udah paling siang begini paling ya makan makanan kecil yang apa kayak kue-kue
3: yang
0: gitu.
3: Iya,
0: kue-kue gitu apa-apa. Jadi paling ntar sore sampai kalau memang lapar saya makan, tapi kalau enggak ya enggak gitu.
3: Iya.
0: Jadi sekali. Cemilannya banyak.
3: Bagus ya.
0: Tapi apa? Cemilannya ada, bagus. Cemilannya ada, tetap ada kayak kayak kemarin kan ya, kayak apa kemarin yang Mama Indah itu kan ada apa? Ada lemper ada itu. Nah iya saya makan itu lemper terus apalagi itu.
3: Cemilan.
0: Iya kue-kue gitu ya. Ya udah itu aja kalau siang gitu. sorenya paling kadang ya. Mampir ke tempatnya Bu Tuti kayak kemarin mampir ke tempatnya Bu Tuti. Paling begitu ya kan. Ya.
3: Iya.
0: Kalau nasi sih kalau sudah dari pagi kadang kita makan jam 8-9 itu ya masih masih ganjel gitu loh di perut itu kayaknya. Kalau sekarang masih makan lagi ya.
3: Kang Arya.
0: Ya.
3: Mau lagu itu Layar Kertas.
0: Layar kertas. Oh ya, layar kertas lagi ya. Kemarin ada
3: udah kan kemarin sekali ge
0: Layar kertas.
3: Layar kertasnya dari Nining Livina.
0: Oke, siap.
3: Ya. Salamnya buat yang tadi baru turun ya. Ada Mama Aldin, Mama Billy.
0: Ya.
3: Buat Kang Egesnya juga yang mau itu pengen tanggung jawab. Ya Mama Indah tuh yang jaluk tanggung jawab mah tukang Eges.
0: Ayo.
3: Buat Nanang Rastim.
0: Ya.
3: Buat Pade Bono yang selalu bawa ehoknya. Buat Ibu Sukina yang selalu semangat yang cantik juga. Buat Mama Tuti, Fagopar, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi yang punya Yes. Buat Bunda Jameri, Kang Rian, buat Mama Iifnya juga, Kang Wantanya juga.
0: Iya.
3: Buat Uyut. Buat itu Terini, Bunda Haji Supriyatin.
0: Iya.
3: Birininya
0: Birini.
3: Juga.
0: Oh, Birini ya. Birini. Iya. Halo Birini.
3: Buat yang di TikTok.
0: Oh ya, ini dari mana nih?
3: Buat selamat. Buat Mama Titan. Buat Teh Soleha. Buat Maudang. Aduh,
0: Maudang.
3: Iya. Tadi baru dengar suaranya ya.
0: Iya, benar.
3: Kalau Maudang on air tuh kayak orang bingung kan Arya.
0: Oh ya jangan bingung.
3: Kayak kebingungan.
0: Oke. Oh Kang Rian ini
3: lagi
0: Kang Rian.
3: Jalannya siapa?
0: Oh Kang Rian ini jangan lupa disapa dulu Kang Rian ini ada Kang Rian.
3: Kang Rian bareng Aki Metalnya juga.
0: Nah, Kang Rian ya.
3: Ini Samina, Pak Salim.
0: Pak Salim.
3: Iya nggak ketinggalan Pak Salim, Cak Pur, Kang Idengnya juga.
0: Ya.
3: Ya udah. Buat semua momo-momo-momonya aja.
0: Oke, buat semuanya.
3: Enggak ketinggalan buat Tete Isa yang Tete punya Isa. Sayang. Bakal sayang kayak gitu Kang Arya. Iya.
0: Sayang.
3: Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya.
0: Oke, ya.
3: Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Oke.
3: Sehat selalu ya Kang Arya ya.
0: Siap.
3: Iya, ucapannya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indah, juga ada Mama Aldin, juga tadi ada siapa? Yang jalung tanggung pada Kang Eges. Kang Eges. Oke, rekan Prima, jangan lupa masih bersama Arya di acara Defense Tura. Fans ketemu di udara Degenegie.

0: Kesehatan ya,
1: Teh. Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini, mm-hmm, nih, Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa, Teh? Tebak ada, Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ntar
0: dulu, bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit gak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan,
1: juga sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa, apa namanya, bunyi?
1: Itu, wiu-wiu. Ambulan.
0: Ambulan. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Nanti lo gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: dari Jalan Siliwangi, masih bersama Arya di acara Fans Tura, fans ketemu di udara neng gini gie ya. 14 ya rekan prima, tepat pukul 14.08 dan kita sudah masuk di jam yang terakhir ataupun di jam yang keempat ini, karena pukul 15 kita berganti acara di acara Nevens berdendang karaoke di udara ya. Kita buka lagi, silakan yang sudah masuk, siapakah? Halo Fans Tura.
1: Halo Fans Tura, mengkeneki neng Radio Prima FM.
0: Iya,
1: radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
0: Oke, ada Mimi Abi.
1: Ya,
0: alhamdulillah Mimi sehat walafiat nih.
1: Ya. Sehat waras, berkah, suci berlah.
0: Iya.
1: Api aja aku sering keramas. Pakai awu masalah lemah, kan pakai angin.
0: Oh, iya benar Mimi, betul ya, sekali.
1: Iya, lagu ah.
0: Ya, lagu nih.
1: Lemes dedes sama Arya.
0: Waduh, lemes dedes, masak jadi lemes.
1: Membeke peragat.
0: Ah iya, siap mengge.
1: Lemes dedes yang esok, ya Allah. Setelah gue lemes dedes pena.
0: Ya, siap.
1: Salam-salam ya.
0: Nge, monggo.
1: Monggo, Mimi Ratmina dikit. Mimi Ratmina mati dulu sama Arya.
0: Oh, durung kayaknya nih, Mi. Durung.
1: Ah, lagi sibuk.
0: Mani kayaknya lagi sibuk berarti. Ditunggu biasa.
1: Rasmina, Mama Rasmina, Ibu Sukina. Mimi Samina, Asalim, Mama Aldin. Nganggo Mimi Tuti. Nganggo Pak Gopur. Mama Rini. Kang Wanta, Bunda Mary, bareng Bapak Haji Alinya, moga sehat selalu.
0: Siap.
1: Kang Rian, ya orang ya.
0: Anggur iya ya.
1: Ganden, ya orang ya.
0: Ganden, ya ya.
1: Ya orang ya. Nganggo, siapa paning ya? Mama Yuni, Papa Yuni, Kang Rojaya, Mama Nani, bareng Kang Paninya.
0: Oke.
1: Anggo Mr. Bono tenang Bon, disenggol Bon dulu, sambilnya dulu bye ya. Sabar Bon, sabar. Kok gede undang Bon, misalnya daftaran aneh. Anggo nang Nastim, jadi lagi sakit sang hari ya nang Nastim.
0: Iya jadi lagi apa, suaranya orang metu suaranya. Enggak jadi. Orang bisa karaoke jare ne, orang bisa karaoke.
1: Ih, melas temenang nang. Enggak waras ya nang. Anggo Mama Indah bareng Bapak Amir moga sehat selalu. Ku Mister Bono ku Bon anak Bon daftarannya di tenang baik.
0: Iya. Yeah.
1: Anggo Mama Lina, Uyut Mama Nenen.
0: Iya. Yeah.
1: Anggo Kang Asep Rola, Mayu Soleha, Kang Ibeng bareng Mama Sakanya, Mama Titan bareng Dede Sakanya.
0: Iya. Yeah.
1: Lebe. Anggo siapa mana ya? Capur,
0: Capur,
1: Mas Bintang Unyu Unyu, Ayah Pamungkas, Ibu Billy, Sondol, Ayun Dol, Sondol manting durung po. Anggo Papa Angga bareng Bunda Ritanya, Anggo Mama Mega, Mama Rati, yang lagi ngadepi warung dewekan, centul dewekan.
0: Mama Rati, ya Mama Rati, ya gimana Rati sedut maning kayaknya. Dan maning pasti telepon.
1: Ya dewe kan bae bentul bae Kang Arya melasi. Di lamun park papan dolan banyak.
0: Oh iya Mia.
1: Anggo Ma Odang, Mam Ara, Mimi Rati sayang, Mimi Rati sayang, Mimi Rati sayang.
0: Nggih.
1: Anggo Bunda Yunia Sari, anggo Patrik Nosing Desa Segalengko. Anggo Wakisut.
0: Iya.
1: Anggo sapa manis pokoke makabeh lah dikum.
0: Assalamualaikum.
1: Oscar Arya Zaklalen lagu lemes dedes ya.
0: Oh ya wingi anak sing di TikTok Prima jare anak Mimi Happy gitu. Mi jare siapa
1: betul.
0: Ya? Arane siapa Mulia Mulia.
1: Happy Mulia.
0: Iya Happy Mulia.
1: Happy Mulia. Iya.
0: Oh maka disengi. Oh.
1: Itu siapa? Dia pengen di TikTok, dia pengen baru Kang Arya.
0: Oh, jare nang ngendi? Oh, Jakarta apa ya? Oh, Cikarang ya, Cikarang. Iya, Cikarang jare
1: nang. Cikarang.
0: Iya. Yeah.
1: Pengen baru Kang Arya aja nonton di streaming ya bisa.
0: TikTok di TikTok ya, TikTok
1: iya,
0: masuk.
1: Iya, TikTok. Hari ini Kang Andrea mah sering mancing, Ning Putri kedik sering.
0: Iya.
1: Yeah. Belum pernah jadi Kang Arya ya aja pan mancing jadi Kang Arya sok
0: kono delok. Oh iya
1: rek. Kok ada siji-siji kono Kang Arya?
0: Iya kok ora nongol maneng, biasanya kan nongol ngerti ya kan.
1: Iya, sibuk paling ngurusin bocah cilik sih.
0: Iya.
1: Tuhun waktunya Kang Arya ya.
0: Oke, okay, Mi, matur kesuwun juga ini. Lemes sedes.
1: Lagi ngeletak baik.
0: Iya, wes. Ya, kesuwun Mi, matur kesuwun nggih niki.
1: Oke, oke, yes. Ucapane.
0: Iya.
1: Kopi pahit, rasanya asem.
0: Nggih.
1: Mimi epi pamit, matane pengen merem.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Yes, merdeka. Yes, yes. Ya, terima kasih Ana Mimi Epi ya. Di jam keempat ataupun di jam terakhir ini. Halo, assalamualaikum Benstura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Kodimin.
0: Jadi angel.
2: Mungkin ke Prima FM. Prima FM radio sing nomor 1 kayak kecap. Di wilayah Indramayu bagian barat. Merdeka Kang Arya.
0: Merdeka. Iya di Kang Wanda sendiri semangat pokoknya.
2: Semangat watuk baik.
0: Nah, kurang minum, kurang minum, minum, minum. Kayak yang rastim kan jarene mau kan lagi serak jarene.
2: Mas nak temennya nang.
0: Iya.
2: Bang lantar mononya abal nih bang. Sabar ya suka ada muter-muter baik kulaku. Tapi namun kewis berungu mah muter esuk mah harapan mati nang. Rupanya suaranya serak-serak mokonon ya. Aja adus-adusan benang. Kuen mah gampang dampiang banjir ratus-ratusan baik. Ngarepe ku dampiang pun Kang Arya. Lagune Kang Arya.
0: Oh nggih, monggo.
2: Lagune jare Kang Eke Siti je mau njaluk tong jawab je lagune mengko non je. Dudukan ning Kang Arya.
0: Iya, lagune memang film sedes jarene. Awak teso kerja ya, Mi ya.
2: Di sete anu le di putre mengkono nah melu ba Mimi Epi.
0: Oh Mimi melu ba. Tak kira duwe lagu dewek
2: melu ba lagu okay. Mamang Wanta ba.
0: Nggih,
2: masalah lagu-laguan maning tapi ngerti lagu-lagu. Sing penting mah absen.
0: Absen kehadiran, absen kehadiran.
2: Iya kehadiran Mas,
0: iya.
2: Aja sampai dicoret.
0: Waduh.
2: Gampang dicoret daftar ulang iku ora kelar.
0: Kelar lagi daftar ulang maning
2: gua. Sama nih gara persyaratan
0: itu. Iya. Aduh, bisa bayar ini Kang Wanda ini.
2: Salam-salam
0: ya, siap.
2: Salam-salam ya.
0: Iya.
2: Kangge bundaku langka maning. Kangge ibu Sukinah ingkang pertani ku sing selalu gawe semangat ning wong prima kabeh.
0: Nggih.
2: Selalu sehat ya, Bu. Ngrokaken bae ku, masih ngrokaken bae. Kangge Mama Ali, Mama Billy. Ale bapak lebe wong Mekarjati kabeh ini. Kang Salim, Kang Ge, Ibu Saminah, Kang Ibeng sareng Mama Saka. Nang Rastim, nang Jalan Kalawas nang ya.
0: Oke, diterima.
2: Iya. Kang Ge. Kedi Bono.
0: Iya.
2: Kang Rian. Sareng Aki Metal akan ping Kang Aman, Kang Timan, Kang Bapak Uyut. Kangge Nonok Pintang sing gadai okay. Ka Anono.
0: Iya.
2: Kangge Papa Nazua, kangge Abade Kutil. Kangge Ibu Tuti.
0: Oke.
2: Okay. Alias Mama Nisa ingkang gadai pangsit.
0: Yeah.
2: Ning kono jare mening tanjakan. Ning tanjakan apa sih arep kolot. Kangge Mama Indah sareng Bapak Amir.
0: Nggih. Okay.
2: Sehat-sehat ya Bapak Amir. Okay. Kangge Mama Odang sing duwe sega kuning. Wong Mama Paujan, Mimi Ratmina. kalian mamarat mine keting mimi epi sing nembe bae mundun ingkang gade yes ingkang gade rumah mewah tangge mimi rati sing lagi nongo di warung
0: mirati jare ngene cewek kan bae jare
2: tangge pas sondol ingkang gade pangkas rambut tangge mama pebi mombus ara mama dora mama titan tangge mama soliha Teh Soleha, Kangge Uni Santi, okay. Capur, yeah. Tang Eges, di Tang Eges, salami malih, ku singkang wanta di balak nama ning salame,
0: salame.
2: Sarang Teteh Isa ya keding, wakisut, Kang Rojaya yang nggak ada organ, Teteh Isa yang nggak ada sayang, tarian Kang Dasmo ya keding, Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Alin ya keding, Haja Supriyatin. Sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala yang gak ada kopiah, Kangge Bunda Yuniasari, kalian mamah mending kang gak ada Sumedang, yeah. Ayah Pamungkas yang gak ada Sumuradem, Mimi Ip Kang Kumis yang gak ada Tegal Taman Sukra, Kangge Mama Lina Burini Teh Nunung, Ibu Rini yang gak ada Temiang Subang, Randi Rini yang gak ada Compreng,
0: yeah.
2: Angge Teh Romla, Asisa Teh, Papa Angga, Sarang Bunda Rita Keding, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Asep Rolan, Mas Peri, Kangge Kang Rami, Kangge Agus Suryana, Kangge Kang Pani, Sarang Mimina nih,
0: yeah.
2: Bunda Emma, Ingkang Gade Banjar Negara, Angge Teh Upet, Ingkang Gade Majalengka,
0: okay.
2: Kangge John Paul, Mama Mega, yeah. Mama Mega, spesial sing peti sing kari dewek kangge Mister Ganden ya Den.
0: Oke,
2: pinung cuma yang ini Den. Sing mangwan tak si Den. Mancing aja nari nganggur mak. Spesial, spesial banget. Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Matur,
2: matur kesuwun Kang Arya waktu nih.
0: Sami-sami.
2: Mangga mangwan tane badhe pamit. Yo, assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Wanta. Ya. Baik, lanjutkan kembali yang ingin bergabung boleh ya, satu penelpon lagi di 0853-218-99582. Ya, ada tadi ada Mimi Epi juga Kang Wanta. Satu lagi ya untuk penelponnya, boleh masuk silakan. Di 0853-218-99582. Ya, kita buka lagi perkiraan cuaca hari ini ya. Mungkin ada perubahan lagi rekan Rima. Biasanya kan tiap ini kan ada perubahan lagi ya. Dan Bekasi hujan ringan, Bandung hujan ringan, Bandung Barat juga ya termasuk. Halo, assalamualaikum Penstura. Zura.
3: Salam.
0: Zura.
3: Kenaki.
0: Iya.
3: Terima F.
0: Oke. Iya, ini mau ngambil langsung.
3: Kabarnya Kang Arya.
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
3: Pengen lagu Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
3: Pengen lagunya ada mene-mene.
0: Aja mene-mene ya. Iya. Aja mene-mene ya. Aduh, anak beli ya. Aja mene-mene ya. Iya, aja mene-mene baik ya. Ya, oke, ada. Boleh, nanti ada. Siapkan ya. Aja mene-mene.
3: Anak.
0: Anak baik pokoknya. Anak pokoknya. Iya, anak. Anak kabeh pokoknya.
3: Prima di laut.
0: Oi. Aduh ya.
3: Salamnya. Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
3: Buat Mama Aldi. Buat Kang Rasi.
0: Iya.
3: Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
3: Terdono. Teisa. Kang Dasmo.
0: Yeah.
3: Buat Mama Indah, Ibu Tuti, buat Mimi Epi saya.
0: Oke, Mimi Epi.
3: Sayang.
0: Siapa lagi?
3: Mieti, Mieti. Buat nama Titan.
0: Iya.
3: Buat Mimi Ratnina, nama Ratnina.
0: Iya.
3: Buat Tondo, Saku, Tanggung. Buat nama Dede, Pedagan Esampu. Buat Linda Mary, Abah Ade Kuti. Buat Mama Oda, Mama Kaujarnya juga. Buat Nok Bintang, ini Ujung.
0: Oke, Nok Bintang.
3: Buat Aceh Supriyati. Buat Mama Mega, Kang Ege.
0: Iya, Mama Mega, Kang Ege.
3: Siapa mana?
0: Siapa? Ayo.
3: Spesial itu Kang Arya, Bea.
0: Oke, siap.
3: Lagi tugas, semoga iya. Sehat selalu.
0: Ibu Sukina udah belum, Ibu Sukina?
3: Kabeane, baik, Kang Arya.
0: Iya, siap.
3: Siapa ne, Kang Arya?
0: Ongge.
3: Kopi Pahing, Pikai Gula Batu. Amarati Pami, Tanah Wong Tuku, Kang Arya.
0: Oke, siap, Mame.
3: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih mengutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Yang wilayah yang sudah hujan ini ada Bogor, udah jelas ya. Sukabumi dan Cianjur, juga Bandung, Garut. Dan yang masih berawan, Tasikmalaya hingga yang ada cerah juga, Kuningan masih cerah dan Cirebon. Ya, dan Indramayu termasuk ya, masih cerah. Dan Majalengka sudah hujan, Sumedang hujan, dan Subang udah hujan nih rekan prima, ternyata Sumedang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, juga Bandung, Pangandaran. Juga Sukabumi sudah ya, kota semua ini. Ya. Baik rekan prima, lanjut ya, ada 3 buah lagu sudah dia persiapkan di acara Nivens Tura. Fans ketemu di udara ning gini. Yeah.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar, Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi saya, Teh?
0: Ngopi saya, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya, Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah, Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih, Teh. Aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih, Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya. Kalau di tempat aku, Teh. Eh, ngomongin ayam, Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih, Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu nggak ayam apa?
1: Nggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Ya. Tebak.
1: Ayam kate tadi kamu
0: bilang. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya nggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning. Ngerti jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir. Ayam suwir. Cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi, oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
7: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada Sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Nai. Apa bang? Secara abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, enggak tahu.
0: Ah, masa sih enggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

Masih bersama Arya di Fenstura, Fans ketemu di udara Nenggene Kie Prima FM. Ya, tak terasa juga ya rekan Prima, sampailah kita di akhir lagu ya, dan kita tepat pukul 6.15 kita berganti acara. Di acara ini Fenstura, Fans berdendang ya maksudnya. Dan terima kasih yang sudah hadir tadi, ada Kang Dasmo ya, ada ada Ibu Sukinah, juga ada Mama Odang, juga ada Kang Eges, juga ada Mama Indah, juga ada Mama Aldin, Nang Rastim, juga ada Mr. Buono, juga Mimi Epi, juga ada Kang Wanta, juga Mama Rati yang sudah hadir di Telepon Prima, dan juga yang ada hadir di TikTok Prima juga selamat siang dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung tap-tap layarnya ya. Jangan lupa di follow ya di Instagram kami di Prima 95,8 FM Indramayu, juga di Facebook Radio Prima FM Indramayu, juga di streaming ya di primafmindramayu.com. Baik, rekan Prima, sampai di sini dulu. Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu penutup untuk rekan Prima. Ya.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Femsura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima masih berlanjut ya di program acara berikutnya, yaitu berdendang karaoke di Geboyo. Ya, untuk rekan Prima, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga semuanya diberikan kesehatan yang paripurna. Dan sebelumnya juga dia akan menyapa untuk yang amat berhormat, saya Zaitun bersama Umi dan keluarga, juga Dato' Syeri Imam Rawoto, Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Satu jam ke depan, Arya akan berdendang karaoke di Geboyo ya. Untuk rekan rumah yang sudah siap, siapakah? Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat sore, Kang Arya.
0: Sore, kembali. Aduh, ya ini nomor satu ya, Gen ya. Hebat deh, pokoknya. Aduh.
1: Pengen rela mundur, Kang.
0: Rela mundur, wah ini. Ya, bentar ya, kita carikan dulu. Rela mundur. Ya, awas jangan mundur-mundur nanti keceblung.
1: Rela mundur demi kamu.
0: Rela.

0: Mundur ya. Ya rela.
1: Ayo Nang Rasim.
0: Ayo Nang Rasim mundur rela. Ayo Nang Rasim bin Nang Rasim. Ya salamnya buat siapa dulu nih?
1: Ya.
0: Rela mundur ya. Buat siapa aja?
1: Siap.
0: Siapa? Maksudnya buat siapa?
1: Siapanya? Oh,
0: ya. Ya, masalah ucapannya.
1: Titi Acela.
0: Oke, bentar ya. Ini

0: Bono, Bang Wanda, Bang Rian.
1: Oke.
0: Okay.
1: Siapa lagi? Yo. Oke, okay. Apakah sudah siap?
0: Iya, siap.
1: Oke, okay. Siap.

0: luar biasa, mantul pokoknya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Upet ini Majalengka. Aduh lagu nih berbes mili pokoknya ya. Ayo silakan yang ingin bergabung lagi boleh di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Bentur berdendang karaoke.
2: Oke
0: benar ya. Aduh salah Pak Gaden. Berdendang karaoke.
3: Duyan kan?
0: Dikebo yuk.
3: Oh ya, ulangi.
0: Berdendang karaoke.
3: Tiga boyu.
0: Ayo. Ya lagunya apa?
3: Lagunya langsung bela remak jejak.
0: Aduh remak jejak remak ya. Aduh remak kejejak lagi ya. Aduh ya nama lagi ni. Oke mantul nih mas ini. Siap?
3: Siap.

0: Betul, luar biasa.
1: Terima kasih atas kesempatannya, Raya. Salam datang KBBP Radio Prima FM di mana saja, Nane.
0: Oke.
1: Kita mau untuk Teh Isa, Ibu Sukina, Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma, Singananing Banjar Negara, Raya.
0: Oke.
1: Mama Rini, Mama Ratmina, Mama Suleha, Mama Udang, Bunda Mary, Semak, Singana Diwangun, Semak, Kang Gokang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, Nang Rasti, Mimi Nisha, Mimi Oho, Mr. Bono, Mr. Bono, Kang Go, Mama Indah, Bapak Angga, dan Mama
0: Ya.
1: Oke, terima kasih Kang atas kesempatannya. Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ganden ya, yang sudah bergabung, yang sudah ini ya, nyanyi lagu nih. Para pejejek hari ini, Rekan Prima. Baik ya, Rekan Prima, jangan lupa jika Anda hari ini kurang enak badan ataupun kurang fit ya, ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup satu kapsul ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Ini Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma. Ya. Oke, lanjut kembali ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
7: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
8: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat.
9: Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, lanjut kembali. Silahkan yang ingin bergabung di 0853218995. Tadi ada Teh Upet, juga ada Kang Eges ya, yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Pendedang karaoke. Okay.
1: Halo. Ya, halo. Oke.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya lagu dangdut, iya. Yang judulnya Idaman Hati.
0: Wih, oke. Okay.
1: Idaman Hati.
0: Mantul ini pasti. Asli ini berarti ya.
1: Asli dangdut ini. Luar biasa, mantul.
0: Oke, okay. Siap.
1: Siap. Oke.

0: Oke. Luar biasa mandul pokoknya.
1: Biar tandingnya pokoknya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono sebagai penyanyi ketiga. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi boleh di 0853-218-99582. Siapakah ya? Aduh, ya rekan-rekan, jangan lupa ya, ketika Anda sedang kurang enak badan atau kurang fit, nah, ini Ultra Kabul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup satu kapsul. Ini Ultra Kabul, kapsul multivitamin mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Ini Ultra Kabul, produksi PT Hanson Pharma. Oke, lanjut kembali. Aduh, ya ini banyak sekali nih yang berebut ya di udara ini, terutama ini ya. Nah, kita buka lagi, silahkan siapakah gerangan yang sudah bisa masuk ya. Ya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Denang Ngarauke.
2: Yes, boy.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagu nih. Bentar. Ini lagi kecilin dulu
0: lagunya. Oh, iya.
2: Oke. Lagu nih. Kebo Ngudag Jarang.
0: Kebo Ngudag Jarang. Nah, kebo Ngudag Jarang apa kue ya? Apa kudak apa lagi ya kayaknya?
2: Jambu ya. Apa ini karo Mr. Bono?
0: Kebo Ngudag Jarang. Oke. Mantul nih pas ini. Kebo
2: Ngudag Jarang.
0: Oke, siap.
2: Ege, boy.
0: Oh, asik.

0: Oke, mantul luar biasa ini pasti.
1: Makasih Bang Arya.
0: Oke.
1: Ya. Mobil khusus buat jual ramuan ya.
0: Lalu. Oh iya.
1: Katanya punya bebi kecil ya baru 3 hari. Oke, Bang Arya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kang Desmo yang sudah bergabung ya sebagai penelpon keempat ya rekan. Waduh, tak terasa juga ya. Udah ya ada 4 pikiran rekan lima. Ayo semoga waktunya bisa ini ya. Bisa cukup. Halo, assalamualaikum. Berdedang karaoke.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdedang karaoke.
2: Ike boy yuk.
0: Yo.
2: Ike boy Kang Arya.
0: Ya, siap lagunya apa ini?
2: Cinta Beli Pasti.
0: Cinta, bentar kita carikan dulu di sini. Oke.
2: Tapi makan nomor WA. Nilai berenggak.
0: Cinta Beli Pasti. Nah, di, oh,
2: yang ini gambarnya item Kang Arya.
0: Ini kali ya. Nah dulu.
2: Iya. Yuk ah buat Kang Wanta. Spesial.

0: Makanya tadi kan katanya saya suruh diem, ya udah saya diem mas. Nanti kalau saya ikut ya, ya kalau saya ikut-ikut nanti kira-kira ini, ya udah saya diem aja lah.
1: Iya diem. Aduh, ya, ya. Masih banyak Kang Arya.
0: Iya siap
1: Kang Arya, ya.
0: Iya. Udah, oh iya Kang Manta ini katanya mantul Mama Indah ini terus gepoy.
1: Iya spesial buat Kang Manta biar nggak lulus ke Kang Manta.
0: Iya Manta Mama Indah ya. Ini dari siapa ini?
1: Ucapannya Kang Arya. Oh.

Oke, lanjut kembali, silahkan monggo 3085321899582. Ya, silahkan. Siapa lagi yang menyusul? Ayo, masih boleh nih, ada waktu. Masih berapa ini? 12 menit lagi, ayo. Waduh, dua penelpon aja bisa ini, dua orang lagi bisa kayaknya ini. Ya, silakan. Ini pada berebut kayaknya ini di udara, kayak pada berebut pada ini nih. Jadi rebut-rebutan. Ya, masih boleh nih, ada

0: Halo? Halo, Brenda Karaoke.
1: Di game aja.
0: Yo. Oke. Aduh, gak ada ya.
1: Sing gampang bae kabogo tresna,
0: Kang Arya. Kabogo tresna.
1: Aduh. Mama indah ya, saya mene, saya pokale. Saya bagus bae.
0: Iya, sudah.
1: Mama indah sing ari esuk deh ngopi-ngopi say. Ngopi say.
0: Ay, aduh, aduh.
1: Bapak Amir, sehat-sehat yang dia, Bapak Amir.
0: Oke, yo.
1: Apa gotresnya kasih gampang baik.

0: Ya.
1: Tanto.
0: Oh.
1: Mungkin teman.
0: Oh, bukan ini ya? Tadi dulu. Lagunya Kapok Tresna. Benar enggak tadi ya? Apa versi yang ini?
1: Biasanya Kang Andri aranu kada dan bisa rang aku.
0: Oh, nggih. Okay,
1: kuanta okay. Dudu maksudnya apa?
0: Kapok Tresna.
1: Kang Ibu Sukina, Ibu. Kang Mr. Rebon. Mr. Rebono. Kang Kandasmo. Papa Angga Bunda Rita biasa. Aja si Prente upet. Nang resting nang. Kayak Mama Alin, Mama Billy. Panggil apa Salim, apa Lebek. Kayak Kang Ibe yang masaka, Kang Eges.

0: Ribbon?
1: Katinggian ko no. Ano nang tinggi?
0: Oh.
1: Kuat kulay. Bener mau kakak mah?
0: Gak masalah ini kan banyak nih yang ini gue. Kayak kayak nih.
1: Iya. Kamu nanu ya.
0: Gimana ya?

0: luar biasa nih mantul.
1: Musik hebat pelane, kalem Kang Arya.
0: Lah, tadi Kak,
1: yang tadi dukun Kang Arya. Biasa. Oh, matur nuwun waktune Kang Arya, mangga.
0: Ya.
1: Mang watane pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya. Baik, rekan prima, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Kang Wanta, juga ada Mama Indah, juga ada Kang Dasmo, juga ada Mr. Buono, juga ada Waganden, ya, juga ada Teh Upet. Ya. Baik ya rekan prima, kita sampai di sini dulu. Arya pamit ya, yang sudah bergabung dari pagi hingga sore hari ini. Arya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Nah, dan juga yang di TikTok ya, terima kasih juga Arya ucapkan yang sudah hadir di TikTok. Jangan lupa di follow juga ya TikTok Prima, di Prima 95 FM Indramayu, juga di Facebook Prima, Radio Prima FM Indramayu, juga di streaming Radio Prima FM Indramayu.com. Yan Arya pamit. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke

0: Semua hal datang serba bersamaan. Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Merdeka. Selamat sore menjelang malam. Pong reang semuanya.
1: Gimana kabar ya? Indramayu.
0: Gimana kabarnya Pong reang semua hari ini?
1: Kita kembali lagi dari Tahir hari Sabtu ya, seperti biasa ya.
0: Hari Sabtu seperti biasa kita menyapa Pong reang semua.
1: Betul.
0: Pong reang semua, aku sambil makan ya karena aku baru sarapan.
1: Dia kayaknya lapar banget tuh.
0: Lapar banget asli. Ini sarapan ini.
1: Masa?
0: Iya serius, dari pagi belum makan.
1: Sarapan?
0: Iya.
1: Ya ampun, tapi gue kemarin hari Minggu sarapannya juga sore kok jam 4-an.
0: Nice. Ya, bagus lah buat orang semua yang belum sarapan nih. Untuk hari ini jangan lupa sarapan ya.
1: Tapi biasanya kalau misalkan orang sarapan tuh ya, entah itu ya, sarapan sore gitu ya. Kita bilang sarapan sore ya.
0: Sarapan sore.
1: Sarapan sore karena kenapa?
0: Kenapa?
1: Kenapa ya sarapan sore? Maksudnya apakah ada kegiatan atau apa?
0: Ya gitu. Karena tadi kan pagi ada liputan ya kegiatan, terus pas yang mau beli makan nanti nggak ada meeting, jadi kegiatan tunda-tunda terus gitu. Kan meeting sambil makan gak enak, mana ada konsep apa namanya lunch meeting? Lunch meeting ada, cuman
1: kita lunch meeting pernah.
0: Kita sendiri yang makan kan gak enak.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Juga benar. Harusnya nawarin semuanya makan kalau misalkan lunch meeting.
0: Iya, kalau lunch meeting kan semuanya makan. Kalau cuman Baim doang yang makan kan gak enak dilihatnya gitu ya.
1: Iya, jadi kayak
0: bos banget nih kayaknya. Sambil kayak gitu kan gak enak juga.
1: Kasian Fajar kan. Dia ngiler dia.
0: Sambut dong orang semua.
1: Dia juga kan belum makan tuh kayaknya.
0: Siapa?
1: Fajar.
0: Pansang kurus.
1: Kurus banget.
0: Sobat dengar yang semua, yang sore harinya belum sarapan, jangan lupa sarapan. Ditemenin bareng Baim dan juga Sahil sampai jam 9 malam. Ada lagu dari Govinda, Tanpa Batas Waktu, lagu pembuka kita pada sore hari ini. Lagu yang ngikutin Baim sama salah satu sinetron, yaitu Ikatan Cinta.

0: tanpa sebatas waktu with Govinda. Buat orang semua yang sore hari ini masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Atau buat orang semua yang mungkin masih ada di kantor untuk lembur malam hari ini, semangat terus lemburnya ya. Temenin bareng Bayam dan juga Sahil sampai jam 9 nanti nih. Buat orang semua yang pengen request lagu, silakan di 0853218995822. Buat orang semua, jangan lupa nanti di jam 6 kita akan buka live TikTok. Dan betul, buat kalian semua yang pengen ngobrol langsung ya bareng Baim, Sahil, dan juga pengen request lagu, bisa banget langsung
1: Patrick
0: aja.
1: Hah? Nama Patrick?
0: Patrick? Siapa yang ngomong Patrick?
1: Lu ngomong Patrick tadi.
0: Gak ada ngomong Patrick.
1: Serius? Sama Umar? Bersama Baim, Sahil, dan Patrick.
0: Nggak ada yang ngomong Patrick, request lagu.
1: Enggak, sebelum request lagu tadi lu ngomong
0: Patrick. Nggak ada yang ngomong Patrick,
1: Serius guys, coba guys. Tadi Bayu ngomong Patrick, pokoknya Dania itu di Patrick. Gitu, Im. Wah.
0: Apa hubungannya Patrick, wah?
1: Makanya gue juga nggak tahu nih, makanya gue tadi nanya.
0: Bahaya nih, sayang nih, bahaya nih, ini Patrick, Patrick siapa ini? Sobat nomor yang semua ya, silahkan kalian bisa langsung aja request di 0853-2189-9582. Dan juga buat nomor yang, jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM Indramayu. Semua media sosial kita namanya sama. Dan jangan lupa untuk dengerin di streaming kita juga di PrimaFMIndramayu.com.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Jembar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu nih. Lagunya itu Sempurna dari Andra The Backbone. Nah, kenapa sih aku tuh mau setel lagu ini? Karena lagu ini tuh kayak seseorang yang bahkan lebih sempurna dari lagu sempurnanya itu sendiri. Oh. Betul. Ya. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: lagunya itu mungkin anak-anak Gen Z ini pasti tahu lagu ini, karena lagu ini tuh emang lagu paling sad yang Baim pernah dengerin dulu waktu masih sekolah.
1: Lagu apa sih ini?
0: Anet.
1: Anet.
0: Mungkin hari ini, hari esok, atau 2029 nanti jadi presiden.
1: Amin. Mereka.
0: Itulah yang sedang dilakukan oleh Mas Gibran ya. Sekarang Mas Gibran lagi keliling-keliling.
2: Dia open war loh,
0: lagi lagi kenceng-kencengnya di medsos nih Mas Gibran nih.
1: Bener, buset dia. Wah, keren banget deh pokoknya deh. Iya, keren banget gitu maksudnya. Dia kenapa bisa keren? Berani berbeda gitu. Dia kayaknya udah apa ya? Udah kembali mengingat password Fufu Fafa.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi kenapa menurut Hil? Kok dia bisa berani?
1: Menurut saya sih ini emang strategi aja. Strategi untuk jadi presiden. Untuk jadi presiden sih menurut saya sih. Karena enggak tahu kenapa ya, dia juga kan nih program prioritas pemerintah kan makan bergizi gratis. Ya kan?
0: Iya. Yang, betul, betul.
1: Dari
0: tapi
1: BGN.
0: Itu kan sebenarnya programnya Pak Prabowo kan?
1: Iya benar, itu kan maksudnya dia udah termasuk ini loh, program apa sih nih, strategis utama dari pemerintahan sekarang yaitu MBG. Dan di mana kemarin Pak Gibran tuh memberikan statement, besok nggak usah
0: bawa bekal aja,
1: besok bawa bekal aja,
0: MBG-nya nggak usah dimakan.
1: Ah itu dia.
0: Bahaya banget nih ya Mas Gibran ya. Hati-hati Mas Gibran. Kalau misalkan Mas Gibran 2029 pengen jadi presiden, Baim boleh gak jadi wapresnya? Eh gak bisa.
1: Aduh.
0: Baim sibuk siaran, sibuk jadi head medsos, dan sibuk lain-lainnya.
1: Aduh.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: dari Khalid J. It's Only Me, ya? Iya, Jogja. Kita nanti mau jalan-jalan guys ke Jogja guys. Tungguin aja vlog kita nanti di channel YouTube Prima FM. Karena nanti kita bakal jalan-jalan ke Jogja di tanggal 9 dan juga tanggal 10 Oktober. Jadi buat Wong Reang sekalian, jangan lupa follow TikTok kita di Radio Prima FM Indramayu. Karena kita nanti mau jalan-jalan. Gitu ya, kita jalan-jalan, Im. Mau enggak lu?
1: Mana?
0: Ke Jogja. 10 Oktober. Tanggal hari apa tuh?
1: 10 Oktober ya?
0: Iya, kayaknya Sabtu Minggu ya, apa Jumat Sabtu?
1: Itu Senin Selasa Kamis 9-10 loh.
0: Itu September.
1: Oh iya.
0: Gimana sih? Nah pokoknya tanggal 9-10 tuh, pokoknya Iwan mempersiapkan itu, Bim. Ya lu telepon aja Pak Muhi atau siapa gitu.
1: Pak Muhi, tiket Pak.
0: Oh iya, kita kan ada kereta ya. OMG. So buat Wong Reang sekalian, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja.
1: Jumat Sabtu
0: ya? Jumat Sabtu. Berarti kita ke Jogja tanggal 8. Baliknya tanggal 30 Oktober.
1: Wem tuh Oktober mau ambil cuti. Tapi belum tahu tanggal berapa nih.
0: Tanggal ambil cuti.
1: Iya, mau naik gunung lagi.
0: Buset. Cuti lu sisa berapa?
1: Masih banyak ternyata. Ternyata masih banyak Bayem cutinya, enggak Bayem pakai. Main itu
0: lu kalau enggak pakai buat gua aja enggak apa.
1: Enggak usah repot gitu.
0: Gua takutnya lu keberatan banyak cutinya.
1: Aduh, enggak aman banget, enggak apa ya. Enggak usah repot-repot gitu, aduh. Jadi manusia suka ngerepotin.
0: Baim bisa aja.
1: Baim mau naik gunung.
0: Naik gunung.
1: Karena
0: tanpa mas.
1: Enggak lah.
0: Itu it's not your level gitu ya.
1: Iya, sebenarnya kalau udah naik gunung sih semuanya pasti cobain. Cuman karena berhubung cutinya cuma 2, jadi kita harus manfaatkan gunung yang lebih menantang dari Gunung Sumbing. Dan emang rencana Baim sebenarnya tahun ini tuh Baim pengen dapetin 2 gunung. Dan tahun depan bismillah dapetin 2 gunung.
0: Langsung 2 hari itu 2 gunung.
1: Nah, maksudnya tahun ini 2 gunung kan, kemarin Sumbing, sekarang nanti Baim mau naik gunung lagi gitu.
0: Merapi.
1: Iya dong.
0: Salah.
1: Semeru.
0: Jadi bisa didaki?
1: Hah?
0: Bisa didaki?
1: Bisa, jadi tumbal nanti.
0: Sekalian anak Krakatau.
1: Bisa anak Krakatau.
0: Tau gak sih anak Krakatau kan punya cucu?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Itu tapi banyak yang bilang itu bukan cucu. Maksudnya ini, itu daratan yang gak akan jadi vulkanik. Tapi emang daratan yang muncul karena ini aja. Apa produk
0: produksi
1: keaktifan lempeng bumi aja gitu kayaknya.
0: Wah, tapi kalau misalnya sampai kelihatan gitu, berarti parah banget yang kemarin gempanya ya.
1: Berarti lumayan juga ya. Maksudnya kita selama ini kayak nganggep kayak gempa goyang doang gitu ya, goyang dumang biar hati senang.
0: Asik
1: gitu. Tapi ternyata ya Wong Reang semua, sudah terlihat jelas bahwa di Gunung Anak Krakatau kemarin itu muncul tuh gundukan tanah di dekat situ. Dan
0: berapa hektar ya jatuhnya ya?
1: Iya, dan saat di zoom itu tuh ada ini bangunannya ternyata
0: masuk. Iya kopdes
1: pasti loh. Jadi buat nanti kalau ada yang tersesat nih ya, udah ada kopdes di sana. Jadi ingat lagu Cold Bread ya.
0: Lagu kopdes gimana?
1: Cold Bread itu yang ada
0: di ternyata sana. Luas banget loh ini, 32 hektar.
1: Wah, itu mah udah. Saudara-saudara, kita jadikan lahan kopdes, saudara-saudara.
0: Utang.
1: Sobat Wong Reang semua yang malam hari ini pengen request lagu, boleh banget langsung aja ya di 0853-2189-9582. Dan malam hari ini pastinya kita akan ngomongin soal Cuan Corner. Dan buat Wong Reang semua, kita malam hari ini ngomongin Cuan Corner apa ya?
0: Kemarin kita bahas apa, investasi ya?
1: Investasi
0: itu. Yang lu punya investasi?
1: Hah?
0: Lu punya investasi?
1: Punya dong.
0: Apa?
1: Banyak. Masih piting tuh.
0: Gue masih nebeng sih piting sama orang lain.
1: Oh gitu ya.
0: Lu kan kolektif ya, satu gedung ya.
1: Kadang pelit gitu.
0: Apa pelit?
1: Kayak gak boleh dibagi-bagi.

0: gitu ya, punya gue gitu. Jadi aduh ngomongnya apa sih? Ngomong sih. Oke, buat nomor yang semua silakan ya. Pengen request lagu di 0853-2189-9582 bareng Bayam dan juga Sahil nih sampai jam 9 malam nanti.
1: Yoi.
0: Dan sebentar lagi kita juga akan buka live TikTok, jadi buat nomor yang semua yang pengen nonton live TikTok kita ngobrol-ngobrol langsung ya bareng Bayam juga di Sahil juga di live TikTok. Langsung aja ke Prima FM Indramayu.
1: Yoi, sini ada lomba sihir. Andai saja.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Bruma FM. Aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: perunggu dengan 33-nya dan juga ada Sailor Seven dengan melompat lebih tinggi ya.
1: Bisa ya.
0: Dua lagu ini tuh
1: aing gak bisa denger lagi.
0: Dua lagu ini apa?
1: Aing gak bisa denger.
0: Enggak headset. Berarti apa? Harus pakai bahasa isyarat.
1: Iya, harus pakai isyarat. Jadi coba perunggu 7 menit pakai bahasa isyarat, Im.
0: Nih, kan ada yang dekat terus berenang nih, gini nih, terus berenang, lanjutkan mendaki gitu.
1: Mendaki gitu ya, mendaki.
0: Iya, lanjutkan mendaki gitu ya. Kebayang enggak? So buat orang yang semua malam hari ini ya, di depan live TikTok Baim sedang main tebak kata nih buat orang yang semua. Yeah. Buat orang yang semua yang pengen ikutan jawab tebak kata apa sih ini? Di sini tuh tebak katanya ada tulisannya nih ya.
1: Jadi ada tuh 2 3 4 5 6, ada 6 kata.
0: Ada 6 kata.
1: Ada 6 huruf. Soalnya ada 6 huruf.
0: Ini ada 6 huruf, ada huruf depannya ada N, titik titik titik T, titik titik titik A. Nah, buat kalian semua yang bisa jawab kata ini, nanti yang benar akunnya kita fallback ya. Akun TikToknya kita fallback. Jadi buat wong yang semua nih yang bisa jawab tebak kata kita pada malam hari ini ada N, titik titik T, N, titik titik T, titik titik A. Nanti buat kalian semua yang bisa jawab langsung aja ikut gabung di live TikTok. Atau mungkin buat wong yang semua yang mendengarkan juga lewat radio, kalian pengen coba jawab nih tebak katanya N, titik titik T, titik titik A. Nah, buat kalian semua yang kebayang apa tuh Im? Nah, boleh langsung aja jawab. Kalau kata gue, kalau kata Google, Nurtala. Aduh, Nurtala apaan lagi?
1: Bukan Nurtala tuh. Guys, ini nih kita harus kasih clue gak nih? Soalnya susah nih.
2: Oh enggak sih, ini gak susah sih.
1: Susah.
2: Enggak, ini gampang.
1: Susah banget, sumpah.
0: Soalnya ini kata-kata bahasa Indonesia yang udah jarang disebut sama orang Indonesia. Dan kita harus ingetin lagi kalau kata-kata ini tuh ada.
1: Betul, ya. Cuman ini bener-bener gak familiar sama orang Indonesia. Nanti. Bahkan mungkin ini cuman di bawah 10% kayaknya orang yang tahu kata ini.
0: Mau kepengen rek Sailor Seven judul
1: udah Sailor Seven.
0: Iya kan Sailor Seven ST 12 apa sih judulnya Esa. Tapi koleksinya enggak ada. Iya. Nestapa. Aduh ketebak Hil. Tuh kan yang bilang susah Hil ketebak Hil. Bener Nestapa. Let's go.
1: Jelasin dulu. Dia kan dapat dari Google.
0: Enggak, dia dapat dari Google Nurtala.
1: Nurtala. Terus
0: dia bilang Nestapa abis ini.
1: Nestapa, terus dari Google berarti.
0: Nah, kita.
1: Dia soalnya Google nya ngasih beberapa kalimat Im. Kita nggak boleh no Google ya.
0: Percuma sih no Google juga kita nggak tahu orangnya buka Google sih. Atau enggak ya.
1: Pokoknya yang tahu Google.
0: Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya untuk seru-seruan aja. Jadi ya. Ini betul ya, ini N titik titik
1: Nurlela.
0: T titik titik A Nur Aziza. Iya.
1: Lo bisa gue gak mau ikut-ikut ya.
0: Apa?
1: Gue gak ikut-ikut.
0: Beda dong. Kalau yang itu beda dong. Oke. Terima kasih ya. Gak ini murni gue ya.
1: Siapa?
0: Nuraziza.
1: Enggak, istrinya Raditya Dika.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Namanya Nuraziza.
1: Nuraziza.
0: Oke nih ya, sesuai kata-kata aku, kalau kalian benar jawabnya aku fallback nih ya. Ada akunnya Nasi Oyeng nih.
1: Nasi Oyeng.
0: Tuh.
1: Karena kamu udah ini apa namanya udah fallback, berarti kamu tinggal ngirim Nasi Oyeng ya.
0: Iya, yeah, sudah aku fallback ya, nggak omdo nih ya. Jadi buat orang-orang semua yang pengen ikutan juga malam hari ini bisa banget ya. Nanti ada tebak-tebakan kedua, pokoknya ada berapa tebak-tebakan nih ya, mungkin ada dua lagi.
1: 10 ya.
0: Wah, 10 ini kita bukan siaran ini ya. Waalaikumsalam, ada Kak Esteta ya. Nanti kita bakal nih kita bakal tebak-tebakan lagi. Selain itu nanti ada lagi. Baim, iya Kak Esteta. Dan buat orang yang semua malam hari ini kita ngomongin soal bagaimana sih Gen Z di indeks ekonomi untuk bisa merangkak untuk status ekonomi yang lebih baik gitu ya.
1: Aduh, status yang lebih baik ya. Jujur, kayak indeks ekonomi itu susah banget, Im. Susah. Iya enggak sih? Ya merasa susah enggak?
0: Susah. Kalau gede mau jadi apa? Tebak-tebakan ada berapa ya ratusan? Maksudnya gimana tuh, Kak Fiko?
1: Tebak-tebakan ada ratusan, gimana Kak Fiko?
0: Di Stilibur ya. Nah, buat orang-orang semua yang mungkin punya pengalaman juga nih ya, kalian Gen Z. Pasti tahu dong, enggak lah. Mungkin kalian Gen Z nih. Terus kalian
1: pasti tahu dong lagu ya. Kenapa?
0: Kalian Gen Z kan, pasti kalian mungkin akan merasakan kayak bagaimana merintis di ya
1: di era ini
0: ekonomi
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Ya di era ini.
0: Tapi terkadang aku tuh selalu menggunakan
2: prinsip kayak sukses itu relatif ya. Menurut orang kan beda-beda ya suksesnya.
1: Betul. Sukses apa susah tadi? Susah.
2: Sukses. Dan mungkin menurut orang kayak ada yang udah sukses mempunyai mobil atau rumah, mungkin menurut dia udah sukses gitu ya. Tapi kita akan tanya kepada Gen Z-Gen Z yang sekarang ini, apakah menurut mereka sukses, apa nilai sukses menurut mereka? Jadi buat orang yang semua yang penasaran, habis ini ada lagu 2000-an ya, buat orang yang semua yang tahun 2000-an pasti tahu dong lagu yang satu ini.

0: Itu dia lagu Bimbang dari Melly Goeslaw ya, wong reang semua ya. Emang lagu ini akhir-akhir ini lagi viral banget di TikTok ya. Dan
1: yang mana sih?
0: Ini lagunya yang suka dipakai openingnya. Dan biasanya lagu ini dipakai tuh buat vibes-vibes galau gitu.
1: Oh gitu. Enggak, awalnya gimana? Awalnya gimana?
0: Ya tadi teng teng teng teng teng gitu loh.
1: Teng teng. Yang petikan sedih ya? Sedih.
0: Iya,
1: sedih ya.
0: Ini lagu-lagu yang lagi viral banget nih. Lagu Fatin Im. Ah, Fatin mulu Fatin. Lagi-lagi yang kalahin ya, yang lain lah. Ya, kita ganti-ganti lah ya kalau request lah ya. Boleh-boleh aja nih. Kaskai. Kaskai kita ganti ya. Kaskai boleh enggak? Kamulah kamuku. Ah,
1: kamulah kamu. Kamuku.
0: Udah.
1: Buset.
0: Stop, stop. Aku bosan mendengar kamulah kamuku. Detik indah di pulang sekolah. Bosan banget.
1: Guys, tahu enggak sih? Ntar semenjak tren itu ya Im ya. Seluruh alumni Mahat Azaitun FPP di gua. Sumpah dah.
0: Itu iya, Baim juga angkatan Baim ikut-ikutan lagi itu. Detik indah, detik indah, detik indah,
1: nih, bang, bang,
0: detik
1: nih.
0: Indah.
1: Ini lucu banget. Lu tau gak sih dari yang warna biru, orange, pink,
0: yaitu
1: Atlantik.
0: Ungu ada enggak, ungu enggak?
1: Ungu ada, cuman gua enggak tahu orangnya.
0: Terus itu angkatan Baim.
1: Apa? Admiral apa sih namanya? Merah marun ya? Sumpah dah.
0: Ya udah bye. Jangan merajuk lah Kaskai. Apalah daya FPP TikTok aku banyak motif motor dan motif mobil. Bagus itu artinya cowok itu laki begitu ya.
1: Iya, kamu punya motornya dan apa yang mau dimodif, guys?
0: Ya udahlah, ya udah sama goda aja. Oke, sama penggoda. Assalamualaikum. Malam, Bang. Gimana kabarnya? Sehat? Ini dari Citando daerah Malingping Lebak Banten. Waalaikumsalam. Gua mau nitip kirim salam buat Bafak, Bos Bafak. Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Abang semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga. Citando nyimak terus sambil.
1: Kenapa sih nadanya begitu?
0: Kurfuk 2 RT-an di rumah Bos Kudi. Fasar, fasar kereta. Ini kita jadi ngikutin baca ini. Wajah kamu laki-laki, wajah kamu laki bukan aki-aki, wanjay. Ayo buat orang semua ya.
1: Rumah bosnya Bos Sukari itu di Pasar Kereta Harja.
0: Pasar Kereta Harja.
1: Iya, betul banget. Jadi buat rekan Prima, jangan lupa lihat live TikTok kita di Prima 95,8 FM.

0: Itu dia requestan lagu dari KS Teta yang ada di Taiwan ya. KS Teta, hati-hati selalu di Taiwan ya kak. Kita gak pernah tahu sih. Maksudnya
1: Taiwan tuh beneran kalau secara militer tuh lagi bahaya banget sih.
0: Emang ya?
1: Taiwan ya, sama China kan lagi.
0: Oh iya, emang dia selalu setiap tahun. Dan itu
1: setiap tahun udah kayak event tahunan ya. Tapi ya nama juga lagi sengketa ya. Semoga aja WNI-WNI kita nih yang di sana yang
0: kan,
1: sedang bekerja semoga baik-baik aja.
0: Iya, karena kan sebenarnya Indonesia dan Taiwan itu kan belum melakukan hubungan diplomatik ya. Jadi sebenarnya agak bahaya kalau misalkan ada apa-apa nih di sana gitu kan. Jadi Indonesia belum punya hubungan diplomatik gitu ya.
1: Betul,
0: ya
1: mungkin memang begitu ya. Ada yang ngakuin kemerdekaannya, ada yang enggak.
0: Iya.
1: Ada yang enggak tahu apa-apa.
0: Makasih ya Sahil Baim, doain aja sama-sama KS Teta.
1: Siap, sama-sama. Aman. Pokoknya yang bisa dikirim ke Prima kirim aja gitu ya.
0: Cuman kalau menurut aku sih anehnya gini ya. Indonesia itu kan negara non blok ya.
1: Iya, non-blok.
0: Enggak ngikutin blok mana gitu. Enggak ngikutin yang pakar-pakar jadi go gitu, enggak ngikutin.
1: Yang penting astaga. Ya, terus.
0: Nah, cuman kenapa untuk Taiwan enggak melakukan hubungan diplomatik gitu? Yang padahal hubungan diplomatik itu kan kalau Indonesia non blok ya sama siapa
1: tapi
0: aja.
1: Tapi kalau misalkan dari sejarah itu emang ada yang mengakui, ada yang enggak, Bang. Iya sih, enggak tahu.
0: Kecuali ya mungkin ada beberapa masalah di negara ya, dia kayak di dunia ini yang tidak bisa kita maafkan gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, Baim yang menghubungi mereka.
1: Pokoknya enggak bilang pakar aneh-aneh dah.
0: Tapi langsung
1: kan bukan di negara kita.
2: Tidak pernah berbicara.
1: Hey. Kita enggak ada yang ngomong gitu. Semua kita menghormati pakar. Prabowo bilang sendiri.
2: Oh iya. Soalnya bisa jadi panglima.
1: Hey.
2: Karena pakar. Karena pokor.
1: Semua kita bisa digerebek anjir.
0: Woi. Nanti nggak apa kalau sama Kak Azuna nanti digerebek ya. Segera pulang kalau udah uangnya kumpul siap Kak Esteta ya. Semoga Kak Esteta sehat-sehat selalu di Taiwan ya. Karena kita nggak pernah tahu kondisi di dunia ini seperti apa dan pasti akan berubah-berubah gitu ya.
1: Iya betul, berubah-berubah. Ada yang baik jadi jahat. Ada yang

0: Ya, jadi
1: bentar nih. Kata Kak Viko, bentar-bentar aku hubungin Kim Jong-un ya, biar bisa dapat kerja sama. Jauh juga kerja sama Kim Jong-un.
0: Enggak, relasinya keren juga ya. Si sampai ke Jong-un. Ke Kim Jong-un.
1: Si penjahat itu lagi, wey. Pak, namanya Sky, Pak. Rumahnya di Palangkaraya, Pak. Bapak kalau misalkan nyari ini, Pak, biasanya di rumahnya ada yang jagi buat mebel. Ya, semuanya itu ya.
0: Pokoknya kalau ada furniture kayu dia, Pak.
1: Iya, Pak. Nanti enggak tahu yang mana, Pak. Periksa saya satu-satu, Pak. Bukain HP-nya, Pak. Cek nama akunnya TikTok-nya Sky, Pak. Makasih ya doanya, Baim Sahil. Sama-sama, Kak Esteta. Aman banget. Ini dia.
0: Tadi cowok, Cek.
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Oh ya, hari ini memperingati tragedi G30 PKI. Iya, betul banget ya.
0: Kita bahas
1: ya. Oh, boleh gak kita bahas gak ya?
0: Boleh.
1: Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Ini dia lagu dari Kaska yang di request langsung dari Fatin ya. Ada lagu dari
0: Fatin.
1: Lagu Fatin yang detik-detik
0: di

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: yang masih kerja, hati-hati di jalan ya. Buat Wong Reang semua juga yang ada di live TikTok. Tadi kita belum mulai tebak-tebakannya lagi karena Wong Reang semua ini banyak bener yang request pada malam hari ini. Terima kasih ya Wong Reang semua. Jadi buat kalian semua yang penasaran dari tadi, aduh, kita ngobrolin apa aja sih di sana? Langsung aja ya Wong Reang semua gabung langsung ke live TikTok kita. Dan nanti nih di jam senggol-senggol nanti aku udah minta Kaskai atau Kaviko untuk telpon untuk mengabarkan langsung gimana sih kondisi yang ada di Kalimantan. Karena jujur aku penasaran banget. Kaskai kemarin aku minta info kayak, Kaskai telpon di senggol-senggol, Kaskai ngabarin gimana sih kondisi di Kalimantan. Kaskai tidak berani.
1: Dia sayangnya masih mulutnya masih tertutup sama kabut asap kayak.
0: Sama masker. Ya mungkin ya
1: buat masker ya. Makanya dia enggak berani ngomong.
0: Ya mungkin ya semoga nanti Kaviko dan atau Kaskai bisa telepon ya. Temanku mar nikahnya udah ada biaya, udah ada pasangannya selingkuh akhirnya bayar lari ke motor. Indonesia lagi.
1: Indonesia.
0: Guys, apakah kita akan mengundang?
1: Tadi kita mau bahas apa?
0: Kita bahas, ada yang bilang mau bahas G30 SPKI, ada yang bilang mau bahas tentang investasi ke rumah, ke tanah atau kemana.
1: Ada yang mau bahas katanya 98 itu ya.
0: Banyak banget nih yang harus kita bahas.
1: Ada yang mau bahas MBG, mau bahas Kopdes. Aduh, pusing banget.
0: Kita bahas.
1: Kalau kata siapa namanya? Raisa ya? Apa? Bukan. Raisa ya yang mindfulness itu? Raisa.
0: Maudie Ayunda.
1: Oh, Maudie Ayunda.
0: Sejak kapan Raisa jadi oh ini
1: YouTuber
0: apa namanya
1: ya? YouTuber.
0: Enggak.
1: Itu aduh, meskipun kayak gitu ya. Kita jadi tahu loh. Tahu enggak sih? Dulu tuh kan kita banyak enggak melek politik kan karena mungkin enggak ada sosial media, aksesnya enggak banyak gitu. Tapi sekarang maksudnya semua bisa jadi yang paling tahu deh kalau di TikTok.
0: Betul banget ya.
1: Karena kan TikTok kan media ini ya. Bukan TikTok ya, media sosial kan media sosoan ya.
0: Dan memang ini apa namanya buat orang semua. Iya. Susah lah pokoknya kalau ngomongin soal penyebaran informasi yang sangat cepat sekali sekarang gitu ya. Jadi ada dampak baik dan buruknya sih kalau menurut BM gitu ya. MBG, My Beautiful Girl. My Beautiful, oh ya beneran girl ya. Buat orang yang semua silahkan ya, yang pengen request lagu kita tunggu di 0853-2189-9582 dan nanti kita akan bahas tentang apa.
1: Dari tadi kita bahas
0: yang
1: dulu deh.
0: Akan kita pilih nggak? Karena soal tadi ada yang minta nih.
1: Minta apa?
0: Bang, udahan aja bang, siarannya pulang aja kata
1: kita. Lah kita mau gas.
0: Enggak
1: lah. Kita kan mau nemenin Prima sampai jam 9.
0: MBG Mas Baim ganteng. Mas Baim ganteng ya MBG ya.
1: Kata
0: Kaviko. Aduh. Enggak lah, Mas Baim gitu, woi.
1: Aduh.
0: Juga nih. Ini dia ada Feri Putri Putih dengan Runtuh buat orang semua yang lagi runtuh. Semoga runtuhnya jangan lama-lama dan langsung bangkit orang semua karena ada Baim dan juga saya sampai jam 9 malam bisa kalian ceritain di senggol-senggol nanti.

0: Itu dia requestan Kaskai ya, Elemen Maaf dari Surga Kaskai, lagunya udah aku putar. Dan di tebak-tebakan kedua ini ada tebak-tebakan yang gampang banget nih ya buat dikenalin sama warga Indonesia. Buset.
1: Ini gue ikutan juga gak nih?
0: Boleh deh.
1: Gue kan soalnya habis telepon Pak Camat nih ya.
0: Oke, ini ya. Jadi tebak-tebakan katanya
1: kita
0: itu
1: infokan aja ya.
0: Hah?
1: Kita infokan aja ya.
0: Apa
1: sekarang
0: tuh?
1: Dulu nih ya.
0: Ada apa tuh?
1: Karena tadi kita aku habis telepon sama Pak Camat. Ya, tadi sedikit buru-buru sih beliau. Katanya memang ada ini kan, kejadian gas, semburan gas dari kebocoran gas di Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu nih.
0: Tugdana tuh timur berarti ya?
1: Iya, timur. Timur. Timur. Jadi emang di timur. Jadi emang tempatnya itu di sumur BDA 06 PT Pertamina di Desa Pagedangan, Kecamatan Tugdana, yang telah terjadi semburan gas yang sedang melaksanakan kegiatan servicing atau penanganan terhadap sumur BDA 06. Jadi memang karena ini semburan gas ya, jadi ada ada 3 RT yang dievakuasi akhirnya. Di RT 1, RT 2 dan juga RT 7. Karena memang sebenarnya dari gas ini tuh
0: beracun atau gimana?
1: Beracun dong, lu gas. Hanya sekitar, bukan hanya sih, lebih tepatnya 15 rumah yang terdampak. Karena semua mungkin takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya 3 RT evakuasi.
0: Oh gitu.
1: Betul. Dan lebih jelasnya ya nanti kalian bisa baca aja di channel laman pemberitaan lognews.co.id. Dan juga jangan lupa besok di jam 10 ada BNPPN bersama Pak Camat Tugdana, Bapak Hega Sugoro,
0: tentang kejadian ini ya.
1: Betul.
0: Oke, semoga masyarakat Tugdana ya stay safe semua ya, kalian semua. Aku harap gak terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa gitu ya. Jadi buat orang yang semua ya, hati-hatilah pokoknya di mana-mana.
1: Ya, hati-hati.
0: Kalau gas ya emang gak aman sih.
1: Emang.
0: Apalagi
1: gak tau, okay, gak tau kenapa ya. Pokoknya kalau misalkan ada yang ada kata gas tuh gak aman sih.
0: Apalagi
1: okay, ya, gas.
0: Okay. Okay, lanjut ke tebak-tebakan kata kita
1: malam hari ini. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 huruf. Depan kata pertama, huruf pertamanya itu K. Terus huruf ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu U. Ke 8 itu L.
0: Oke, jadi K, titik, titik, titik, U, titik, L, titik.
1: Nah,
0: buat kalian semua yang bisa tebak, langsung aja ke live TikTok atau kalian bisa langsung aja ke WhatsApp kita nih ya. Sambil aku buka WhatsApp, kali aja ada yang mau nebak, mencoba gitu ya.
1: WhatsAppnya dicatat guys, nomornya di 0853-2189-9582.
0: Nah, buat kalian semua yang pengen jawab nih ya, kira-kira sampai akhir waktu boleh, boleh. Nanti kita masukin lagunya sampai akhir waktu. Nih buat kalian semua yang kecuali salah. Nyerah semuanya.
1: Itu apa sih? Itu kata ya? Kata Indonesia ya?
0: Iya, ini kata Indonesia.
1: Apa ya?
0: Lebih tepatnya sih ini kata singkatan, tapi katanya lagi terkenal banget.
1: Oh iya, sekarang.
0: Sekarang. Oke. Okay. Ini K titik titik titik U titik L titik A.
1: Itu enggak kelebihan satu kata.
0: Apa?
1: Enggak kelebihan satu huruf. Kelebihan satu huruf?
0: Enggak. Benar.
1: Gue nyadar kimpul.
0: Kok kimpul?
1: Bukan kimpul.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan kimpul. Yuk, jawab.
1: Apa ya?
0: Bang, katanya kita enggak boleh bawa, kita harus bawa bekal sendiri dan enggak boleh makan MBG, Bang, kata Mas Gibran. Oke, terima kasih yang udah komen ya, sudah mengingatkan nih. Terima kasih. Bukan Bayu yang ngomong nih, live TikTok yang ngomong ya. Dan juga Mas Gibran yang ngomong. Oke, lanjut
1: Mas
0: ya.
1: Mas Gibran apa?
0: Iya kan Mas Gibran sendiri yang ngomong kemarin kan.
1: Kenapa?
0: Jangan apa, bawa bekal dari rumah, MBG-nya jangan dimakan.
1: Untungnya aku sih enggak makan MBG ya.
0: Hei, ayo nonton apa kamu?
1: Facebook tuh bisa di-download enggak sih?
0: Mungkin bisa.
1: Bisa.
0: So, ya? Buat orang yang semua silakan yang pengen jawab ya, kalau misalkan dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gas. Oke.
1: Astaga.
0: Ini gampang banget, Kaviko, jujur. Oke.
1: Apa sih?
0: Ini K A K A
1: K
0: H. Eh wait.
1: Wah, apaan sih nih? Hose nyawit nih, hose nyawit nih.
0: A R H U T A. Karhutla. Iya, K A R H U
1: T
0: T A. Karhutla. Iya. Oh, kalian semua gimana sih? Pintaran Baim yang ngasih tebak-tebakan. Oke, okay. Ada yang request lagu, lagunya Yofi Yunio dengan Sampai Akhir Waktu, boleh banget nanti kita masukin. Itu singkatan ya, singkatan.
1: Iya singkatan. Baim lagi nyawit guys.
0: Nyawit lah. Biar ngikutin pakar-pakar, biar lebih pintar.

0: single bareng antik nih berkelas.
1: Masuk lagi di segmen paling mantep, paling keren, paling mantep di Indramayu Barat, yaitu di Senggal Senggol. Ayo buat Kaviko nih, sudah siap menggoreng malam hari ini. Kaviko langsung aja di telpon ya. Sebentar nih Kaviko, notifikasinya agak lama nih ya kalau di HP yang ini kak. Jadi kita harus menunggu sebentar Kaviko, sebentar. Nah ini baru muncul, langsung aja. Assalamualaikum Kaviko.
2: Waalaikumsalam. Halo Kaviko. Kaviko dengar suaraku enggak Kaviko?
3: Suaranya kucuk.
2: Dengar ya?
1: Dengaran kan Kaviko suaranya?
2: Aman ya. Kaviko ya, gimana di perkembangan di Kalimantan Kaviko?
3: Nyaring, sumpah.
1: Nyaring.
3: Sumpah nyaring.
1: Oh, nyaring.
3: Nyaring sekali.
1: Oke, ini sekarang
2: nyawit. Nyawit.
3: Bentar. Oke, ini.
1: Saya sudah ready untuk memberitahu. Oke, halo kak.
3: Buat hari ini untuk beritahu bahwa ada sudah beberapa hari ini sudah terjadi hujan di kota Barat. Halo.
1: Iya Kak Viko, aman suaranya?
3: Iya, oke. Nah, ini terjadi sudah satu minggu ini, belakang ini sudah terjadi hujan dan tidak terjadi kebakaran lagi karena pemadam kebakaran baik petugasnya sudah lelah karena sudah hampir satu minggu bahkan satu bulan tidak pulang-pulang. Dia bukan jadi Bang Toyib tapi dia menjadi Bang Tayib. Oke.
1: Itu berarti beneran Kak Viko ya? Sebentar Kak, aku potong sedikit. Jadi aku kan kemarin sempat lihat video-video tentang update di Kalimantan itu sampai-sampai saat siang hari itu langit jadi malam dan itu real for real.
3: Ya real. Soalnya saya pernah ini ya handuk ya. Selesai pakai handuk kan habis mandi itu ya. Bukan habis jemuran ya, habis jadi jemur itu. Itu bisa 2 hari baru kering handuk tuh.
1: Guys. Ada Bang Abe nih Kak Viko, nanti kalau mau ikutan lepas lelah. Oke lanjut Kak Viko.
3: Shinzo Abe.
1: Lanjut Kak Viko.
3: Ohayo Shinzo Abe.
1: Oke. Jadi itu benar ya Kak Viko, maksudnya dengan keadaan Kalimantan yang seperti itu, dengan asap dari kebakaran hutan yang masih tebal sampai kemarin statusnya di warna hitam dan
2: Baim, oh iya, bener tuh.
1: Baim tuh sering banget dikirimin videonya sama Kaskai tentang kejadian tentang realitanya di Kalimantan dan
2: dikirimin.
1: Emang masyarakat di sana nggak mau bersuara apa gimana sih Kak Viko?
2: Apa dikasih apa sih Kak? Sampai nggak mau bersuara gitu?
3: Aktivitas sih ya seperti biasa sih, mereka pada pakai masker. Nah tapi waktu itu ada real fake aku kejadian. Ya. Oke. Saya keluar kan pakai masker. Tapi herannya mereka itu pada mandangin aku. Kan aku bilang aku pakai masker.
1: Kenapa itu?
3: Dan mau tahu aku pakai masker apa?
1: Apa?
3: Masker muka.
1: Loh.
3: Masker muka pakai.
1: Masker muka yang skincare atau masker muka yang nutupin satu muka yang kayak buff gitu?
3: Yang nutupin satu muka, yang ada gambar pandanya gitu.
1: Iya. Oke.
3: Oke. Enggak apa-apa, tertawa itu tertawalah, enggak apa-apa. Sebelum tertawa itu dilarang, kawan. Oke?
1: Oke.
3: Ya. Nah, terus? Habis itu pas hujan, hujan itu airnya bukan warna bening tapi warnanya hitam.
1: Warnanya hitam.
3: Seperti seperti kopi, tinggal diseduh aja, tinggal dipanasin habis itu
1: kasih creamer.
3: Habis itu tinggal pakai gula. Dan itu aja sih.
1: Dan itu benar Kak Viko?
3: Terus
1: apa benar?
3: Iya, benar. Mataharinya kayak warna merah. Kayak
1: Mugen Tsukuyomi.
3: Kayak tahu enggak sih kalau di ya Mugen Tsukuyomi.
2: Yes, tapi emang enggak kelihatan itu ya Kak? Langitnya enggak kelihatan ya? Benar-benar enggak kelihatan.
3: Enggak kelihatan. Tapi aku sempat tanya sama teman-teman bilang bahwa aku nih bilang tapi, aku pengen rindu lihat langit biru di Kalimantan itu.
2: Tapi cintanya Kak Viko ke Baim enggak kelihatan kan berarti?
1: Apaan? Ngeri banget bercandaannya. Kak Viko,
3: tapi mau tahu nggak waktu itu aku pernah 2 minggu yang lalu.
2: Coba dong fotoin dong.
3: Itu jarak
2: Kak Viko
3: naik motor. Yes.
1: Iya Kak, lanjut.
3: Gimana
1: lanjut,
3: nih,
1: Kak?
2: Lanjut Kak.
3: Nah, jarak dua naik motor tuh jarak 200 meter loh. Nggak nampak. 200 meter tuh nggak nampak. Bahkan ada namanya di tempat aku tuh jembatan Kapuas 1 sama jembatan Kapuas 2 itu nggak nampak sama sekali, seberang sana nggak nampak.
1: Jembatan ya? Seberang jembatan maksudnya? Oke, itu udah separah itu kak?
3: Oh, parah banget, sumpah.
1: Sampai sekarang masih?
3: Udah enggak, karena udah beberapa minggu ini udah hujan, hujan terus.
1: Tapi sayangnya hujannya itu kotor ya kayak airnya ya?
3: Ya, hujannya kotor. Lebih bagus tuh hujan itu kayak mengingat sesuatu gitu yang dulu pernah ada, tapi habis itu ditinggalin gitu.
1: Aduh.
3: Iya toh.
1: Betul banget sih ya. Jadi ingat-ingat sesuatu yang lalu terus ditinggalin.
3: Jangan nahan ketawa, lebih bagus kita ketawa aja.
1: Oke, Kak Viko. Terus Kak Viko, apalagi yang
3: halo.
1: Realiti. Ya, halo Kak. Kak Viko.
3: Suaranya enggak tuh.
1: Kak Viko, halo. Halo. Halo. Ada suara Kak Viko?
3: Oh iya. Nah, tadi headsetnya ini hilang sinyal ya.
1: Oh, hilang sinyal. Oke. Ini Kak Viko, apalagi realita yang di Kalimantan, realita Kalimantan terjadi yang perlu kita tahu. Karena yang aku tahu nih sampai sekarang, aku tanya ke Kaskai, Kaskai emang masyarakat Kalimantan, pemerintah Kalimantan, bahkan kemarin BNBP ya bilang ke Pak Prabowo kalau di Kalimantan tuh baik-baik aja katanya, fine-fine aja. Boleh dong digambarin realitanya kayak gitu. Ngeri banget ketawanya, ngeri banget.
3: Aduh. Mau tau gak?
1: Mau tahu
3: kayak itu. Kalau dilihat di berita, di Gubernur Kalimantan Tengah itu istrinya ulang tahun. Wow, bukan penanggulangan bencana, malah banyak yang ngerayain selamat ya, selamat ulang tahunnya.
1: Yang itu bukan sih kak, yang noni Belanda itu, dia bukan sih Kalimantan mana yang noni Belanda itu?
3: Yang mana itu kalau boleh tahu?
1: Ini yang siapa sih, Rudi Mas'ud.
3: Yeah.
1: Oh itu Kalimantan Tengah ya? Kalimantan Tengah ya? Maksud. Oke.
2: Wow. Ada kabar gembira nih.
3: Kabar. Bungkus ya.
1: Oke.
3: Terus ini sudah pada tentara Jepang sudah pada pulang dan dia bilang sayonara ke masyarakat di Kalimantan Barat terutama. Nah, karena udah waktunya dia pulang, karena ketika pas lihat hujan itu mereka langsung ya udah saya pamit undur diri dari hadapan kamu gitu loh.
1: Tapi boleh digambarin dong Kak Viko, kemarin waktu ada orang-orang Jepang itu pengaruh nggak sih, maksudnya sangat mengurangi atau malah gimana kak?
3: Oh malah cepet coy.
1: Oh iya?
3: Malah cepet sumpah.
1: Nah, kok nggak pernah dinaikin di berita, geng? Siapa gimana nih?
3: Nggak pernah. Karena kalau misalkan dia bikin media, dia gembur-gemburkan, otomatis jadi terganggu pekerjaan mereka gitu.
1: Oke. Jadi memang mereka kerjanya pamrih ya?
3: Oh, pamrih banget sumpah. Pamrih. Ada di salah satu video itu dia ceritanya tukeran makanan apa tukeran rokok, kok nggak salah itu ditukar di atas kapal mereka.
1: Oke.
3: Sebagai kenangan dibilang.
1: Oke, siap Kak Viko. Oke. Terakhir Kak Viko, mungkin ada pesan dari Kak Viko untuk rekan Prima semua supaya tahu nih realita kehidupan di Kalimantan sekarang, yang kondisi Kalimantan sekarang masih sama ya, belum sembuh ya Kak Viko ya.
3: Oh pesannya ya. Oh pesannya nasi goreng satu, terus ayam goreng satu sama TS.
1: Oke. Belum makan malam kayaknya nih ya.
3: Pesannya itu ya, mudah-mudahan lah kita beri kesehatan gitu kan, baik pas kena terjadi kebakaran hutan gitu kan, terus kabut asap di mana-mana. Tapi ya alhamdulillah saya selama ini pun walaupun terjadi kebakaran asap itu kebakaran hutan ya, itu, tapi alhamdulillahnya itu masih bisa diberi kehidupan lah gitu.
1: Oke. Siap. Oke, terima kasih Kak Viko ya untuk realitanya ya.
3: Siap.
1: Untuk terus faktanya.
3: Adakah untuk masukin satu list lagu?
1: Apa tuh?
3: Kalau belum tahu.
1: Apa tuh?
3: Andra and the Backbone, seperti hidup kembali.
1: Oke, tapi tadi Andra and the Backbone kebetulan udah kita putar Kak Viko di jam 5.
3: Wah, aduh, penonton kecewa ini, penonton kecewa sekali.
1: Penonton kecewa.
3: Tolong. Ya, penonton kecewa ya.
1: Oke. Okay.
3: Glenn Fredly ada?
1: Glenn Fredly boleh, yang mana Kak Viko?
3: Januari.
1: Januari, Januari. Kita cari dulu Kak Viko nanti, sembari aku cari ya Kak Viko ya, sembari nanti ngobrol-ngobrol di live TikTok mungkin. Oh, ada nih Januari nih. Oke, okay, Januari aku masukin habis Perunggu Ini Abadi, karena tadi ada yang request ya Kak Viko ya.
3: Eh, tapi Perunggu perasaan tadi udah diputar dong. Bener gak?
1: Perunggu, oh iya, yang 33. Oh, tapi tadi Perunggu masuk. Oh iya, udah diputar ya. Oke, oke, oke.
3: Oke.
1: Terima kasih Kak Viko.
3: Saya pamit untuk diri dari hadapan kalian.
1: Oke. Okay.
3: Wabillahi wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Viko ya, yang sudah menggambarkan bagaimana keadaan langsung dari Kalimantan. Karena Baim tuh kemarin nanya ke Kaskai gitu kan, kayak Kaskai ini beneran kayak gini Kaskai, kata Kaskai ya beneran. Terus kayak Kaskai gambarin dong, kata Kaskai. Oh iya boleh.
2: Gambar gitu kan, kata-kata saya nggak bisa gambar gitu.
1: Iya sih bener, gambarnya ini gelap karena yeah, kan memang gelap. Oke, langsung aja untuk Kak Viko, langsung aja lagu Glenn Fredly dengan Januari yang ada di Kalimantan sana.

0: Senggol barang antik nih berkelas.
1: Balik lagi di Senggol Senggol nih ya. Ada kawan lama kita Hil yang masuk di live TikTok nih Hil.
2: Ada siapa sih?
1: Ada James yang tadi salam
2: iya,
1: dari
2: bener.
1: Sulawesi Tenggara. Buset.
2: Kemarin bulan lalu dia kayaknya di Jakarta deh. Update Jakarta. Tau gak sih? Sedikit heran sih karena beberapa hari lalu dia follow TikTok Ai.
1: Oh gitu terus?
2: Iya. Menurut Ai beda aja dengan akun yang berbeda gitu.
1: Habis baterainya atau habis colokin? Iya, karena emang main itu James itu ini ya, apa namanya? Bukan yang biru. Nah, emang yang James itu kemarin aku sempat lihat di sawah-sawah gitu kan. Nah, tiba-tiba si James pindah ke Sulawesi Tenggara. Jauh bener mainnya ini. Jamur tiram. Halo jamur tiram. Terima kasih sudah tap-tap layar. Di sini hujan, Bang. Di sini enggak hujan. Sumpah aku bingung kenapa di Indramayu enggak hujan-hujan. Hey, please lah Indramayu.
2: Tapi katanya di mana ya hujan ya? Gerimis. Tadi siang. Enggak, kata Bunda. Kata Nimas. Itu katanya di jamnya ya, di jam di BMKG ya, apa ramalan cuaca.
1: Kalau ramalan BMKG mah udah pasti Kang Arya itu.
2: Karena kalau ramalan cuaca itu sih katanya sore bakal hujan.
1: Tapi sampai sekarang udah hujan. Ternyata memang teknologi belum bisa membaca alam.
2: Betul.
1: Maka yang bisa membaca alam adalah Vitivera.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Barara.
1: Iya. Jakarta, Banten, Bekasi pada hujan, Bang. Iya, emang aduh ini. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah gitu ya. Tapi jangan malam ini ya Allah, besok saja ya. Kalau malam ini nanti kita pulang siaran kehujanan nanti.
2: Betul ya Allah, enggak bawa jas hujan.
1: Lanjut aja, Bang, yang semua ada lagu

0: nanti.
1: Oke, Wong Reang semua ya. Terima kasih udah ikut Senggol-Senggol pada malam hari ini. Tadi ada Kak Viko yang mengabarkan langsung dari Kalimantan tentang kejadian realita seperti apa sih di Kalimantan itu ya.
2: Ternyata emang masih parah ya.
1: Masih parah nih ya. Kayaknya Hil nanti di BNPPN kita masih harus mengulik tentang Kalimantan ini ya. Karena
2: coba dong buat Kak Viko nih ya, tolong buat Rang Prima yang sebenarnya di Kalimantan, coba kalian videokan keadaan kalian tuh cerah gitu, maksudnya di pagi hari, siang hari atau sore hari, tapi dalam keadaan langit tuh tertutup dengan asap.
1: Asap?
2: Gede banget asap.
1: Oh iya.
2: Pokoknya kalian videokan terus kirim ke DM Instagram kita atau enggak di 0853-2189-9582.
1: Bisa banget ya. Jadi nanti kita akan langsung menyuarakan realita keadaan yang ada di Kalimantan seperti apa. Karena aku jujur, aku tuh pengen bergerak tapi aku enggak bisa berlakukan apa-apa. Yang bisa aku lakukan adalah menerima video-video dari kalian, terus aku nanti aku bangun narasi supaya pemerintah ayo dong lihat nih di Kalimantan kayak gini gitu ya. Supaya supaya aku tuh sedih loh, kemarin banyak anak-anak yang kena ISPA, kena penyakit paru-paru loh. Maksudnya kayak kalian tega begitu ya.
2: Kalian tega. Teganya.
1: Oke, okay, orang semua terima kasih udah ikut Senggol-Senggol nih ya. Ada lagu terakhir di Senggol-Senggol yaitu ada lagu Agnes Monica dengan Jera yang request dari live TikTok. Ada Kak Jamur Tiram dengan lagunya Agnes Mo Jera.

0: yang sangat mengingatkan kita kepada Abang Abe ya. Abang Abe kalau misalkan denger lagu ini dia langsung nyanyi-nyanyi sendiri ya. Kayak langsung
1: kayaknya mah lagunya sih.
0: Lagunya Bang Abe banget kayaknya gitu ya. Bang Abe kalau misalkan denger Anggis dan Funky yang mana dirimu yang dahulu tuh langsung Bang Abe
1: langsung merenung ya, merenung.
0: Langsung merenung
1: sih. Ya kan mata memejam terus dagu ke atas.
0: Mata ke memejam dagu ke atas. Gini gimana bayangin guys, aku gak tau. Selamat yeah. Orang yang semua gak fail. Hah? Kok tuh gitu ya, kodamnya keluar ya. Kodamnya keluar apa gimana?
1: Kebetulan emang gue habis makan MBG nih.
0: Oh gitu. Udah malam ini kita belum makan nih orang yang semua. Jujur aku baru makan sekali hari ini. Wow. Aku baru sarapan tadi aja. Sarapan jam 5. Ini kita semakin dewasa. Bukan hanya jam istirahat yang berantakan, tapi jam makan juga ikut berantakan ini ya. Ada, tapi gak apa sih, seru sih. Tapi gak seru nanti kalau rumah sakit lagi. Gak mau lah, nanti aku makan habis ini. Makan yang banyak supaya sehat walafiat. Sehat paripurna ya. So, buat orang-orang semua yang pengen request lagu habis ini, ada lagu yang Adrian Holif dengan 2001 kali. Dan buat orang-orang juga yang malam hari ini mungkin pengen cerita tentang pengalamannya gitu ya, kayak tadi Kak Viko pengalamannya di Kalimantan dengan realita Kalimantan yang sampai sekarang Kalimantan belum
1: beres. Sampai obrolan kita aja lupa mau ngomongin KPR. Kita lupa Pim ya, ngomongin KPR. Gimana ya, udah ada rencana buat beli KPR? Mau nyewa rumah KPR beli ya?
0: Beli. Tapi sebenarnya KPR itu kan gak tahu ya, Bayim tuh takutnya gini loh. Maksudnya kayak orang-orang tuh selalu menggambarkan rumah KPR itu adalah rumah yang sampai kalian tua itu tidak akan pernah lunas gitu ya.
1: Gimana karena, im 50 tahun.
0: Iya kali 50 tahun gitu ya. Itu bayangin aja nih, misalkan kita
1: belinya umur 50.
0: Itu udah seumuran Pak Mahathir Muhammad nanti dia. Aduh. Makanya misalkan kayak kita tuh lebih baik apa ya? Kita lebih baik beli tanah yang sedikit-sedikit nanti kita jadi.
1: Boleh enggak sih kayak beli ruko gitu, ruko terus jadi rumah. Enggak tahu kan tanah mahal.
0: Kita ngebayangin bikin tren, kita usahakan rumah itu tapi pakai ruko gitu.
1: Tapi ada enggak sih kayak karena rumah mahal ya? Lu bayangin aja rumah mahal banget coy, sekalinya murah kayak rumah triplek, maksudnya kayak begitu.
0: Nanti saya aku lagi bayangin bikin tren, kita usahakan
1: ruko itu.
0: Kayak, kita keluar dari apa? Bisa kan kalau bikin video
1: jadi kayak
0: kan, ada yang buka pagar kan ini
1: buka rolling door.
0: Buka rolling door. Terus apa ngeluarin etalase gitu. Lucu banget. Aduh lucu banget kayaknya nanti ya. Tapi janganlah. Maksudnya
1: aduh, ya Allah,
0: masa ya harga ruko lebih murah daripada harga rumah sih. Nanti orang-orang tinggal di
1: ruko. Jadi disewain satu ruko tuh. Nanti ada apa ya, dua kepala keluarga gitu disekat.
0: Kormeni satu.
1: Aduh ya Allah. Tapi bisa aja gak sih beli ruko nih ya kan, beli ruko terus dijadi rumah gitu.
0: Gak tahu ya bisa apa enggak ya. Mungkin Bayim sih bukan orang pertanian, bukan orang perumahan juga ya. Mungkin bisa kalau misalkan kita bongkar lagi dan menghabiskan uang lagi.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Terima kasih untuk Kazona Indromoy Barbar ya, untuk requestan lagunya ada Second Civil with Aku Pemujamu ya. Jadi buat orang yang semua
1: itu requestan yang selalu dipesan nama kak admin Zona Indromoy Barbar.
0: Iya betul banget. Pasti nggak jauh-jauh kalau misalkan nggak Second Civil, terus juga The Joker gitu ya. Ya tidak apa-apa untuk admin gitu. Eh parah banget, kaget gitu ngelihatnya, nggak usah kaget santai aja ya.
1: Kaget lo siapa itu Im?
0: Hah? Om yo. Om bukan om lah.
1: Oh kan.
0: Siapa? Ini kan ada lagunya. Kemarin paman datang
1: membawa
0: motor Mio. Iya betul banget. So buat orang yang semua kita dulu lagi ngomongin soal rumah KPR ya. Gak akan selesai gitu ya. Gak bener selesai. Ya.
1: Bener. Sampai ada program apa dari pemerintah tuh yang BTN?
0: Yang 30 tahun doang nanti dipotong jadi 30 tahun doang.
1: Apanya?
0: Jadi rumahnya? Rumah KPR nanti
1: jadi ya, udah dihuni ini 30 tahun terus diambil.
0: Bukan, maksudnya angsurannya jadi 30 hari doang.
1: 30 tahun?
0: Eh 30 hari, kalau 30 hari orang langsung pada beli semua dong ya. 30 tahun ya, 30 tahun.
1: 30 hari terus angsuran 30 hari. Terus seharinya berapa? Ya seharinya berapa?
0: 5 juta.
1: Enggak lah, itu kedikitan.
0: Ya berarti misalkan
1: 20.
0: Harganya
1: berapa sih biasanya rumah KPR?
0: 100.
1: Hmm.
0: 30 hari kali 100 berarti sehari
1: 100 bagi 30 3 juta
0: ya?
1: 3.500.
0: Ya murah lah itu sehari 3.500.
1: Buat makan. Buat makannya ini ya. Nyolek-nyolek ini ya, nyolek sisaan hari sebelumnya.
0: Main tuh Kaska yang ngirimin kayak gini.
1: Apa tuh?
0: Pintar, seorang pria di Indonesia menjual ginjalnya ke Kamboja dengan harga 450 juta dan membeli ginjal baru dengan harga menjual ginjalnya ke Kamboja dengan harga 450 juta dan membeli ginjal baru di Indonesia dengan harga 100 juta. Buset balik modal. Server Jeep orang Indonesia ini ada-ada jadinya ya. Ada.
1: Ya dan juga orang nyari kerja. Ya begitu kerjaannya.
0: Aneh-aneh dah, aneh-aneh dah ya. Oke, wong reng semua, abis ini ada lagu The Lantis dengan Bunga Maaf buat wong reng semua yang mungkin lagi heartbroken atau mungkin lagi suntuk gitu ya. Lagu The Lantis Bunga Maaf untuk menemani kalian semua yang pulang kerja malam-malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Penjaga Hati dengan Adik Bahasa Lama menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, Wongoreang semua ya. Terima kasih buat Wongoreang semua yang udah ngikutin Prima FM MP3 sampai jam 9 malam nih ya.
1: Betul. Dan tapi nanti ada satu lagu terakhir kan?
0: Apa
1: bukan tuh? Penutup kan?
0: Iya, masih ada satu lagu lagi ya.
1: Iya. Dan ini masih gambar-gambar nih.
0: Masih dong. Ini
1: terakhir nih.
0: Gambar terakhir untuk Wongoreang semua.
1: Ayo aku tebak deh. Apa-apa-apa. Ini karena di luar Nurul. Mana? I love you all. Asik. I love you all.
0: I love you all. Terima kasih buat kalian semua yang
1: berarti,
0: udah.
1: Berarti you gak cinta pada satu tujuan. Berarti you hanya
0: siapa yang cinta pada nabinya
1: pasti bahagia. Baim cintanya ke semua orang guys. Dia gak nggak paham apa itu cinta kepada satu sosok.
0: Harus belajar lagi Hil, berarti Hil. Oke, terima kasih buat Wongoreang semua ya. Dan buat Wongoreang semua, jangan lupa abis ini ada lepas lelah ya, nemenin kalian semua Abi. Sampai jam 9 malam nanti. Dan pastinya aku, Baim, dan
1: Sahil
0: pamit undur diri. Dan terima kasih buat Wongoreang semua yang udah nemenin kita sampai jam 9 malam.
1: Yes.
0: Jangan lupa abis ini ada lepas lelah
1: bersama Bang Abe yang sudah ready ya kan di luar ruang siaran. So buat Ram Prima semuanya, thank you banget. Jangan lupa follow sosial media kita semua di Prima 98.8 FM, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok,
0: dan juga di Facebook. Oke, aku Baim dan aku
1: Sahil.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Udah ada orang-orang semua. Ada lagu terakhir Bandanera sampai jadi debu. Lagu yang wajib kalian putar ketika nanti kalian sudah berbahagia bersama.

Kepulauan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum Merdeka. Selamat malam rekan Prima semua, kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, barang aku AB. Kita masuk di program Lepas Lelah, program yang akan nemenin rekan Prima semua selama 2 jam ke depan sambil dengerin lagu-lagu pop mancanegara setelah seharian beraktivitas. Hari ini Rabu 30 September 2026. Ya, ragu gitu ya nyebut harinya ya. Aku tim ingat tanggal lupa hari. Hari ini Rabu 30 September 2026. Ya, aku doain rekan Prima semua dimanapun kalian berada, sehat-sehat semuanya. Dan pastinya seru hari Rabu ini. Aku mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 95,8 FM di seputar sekitaran Indramayu. Selamat malam semuanya, di rumah, di kantor, di warung, di toko, ya di lapak, di kendaraan. Selamat malam semua, khusus yang di kendaraan, Nick, selamat menikmati perjalanan malam kamu ya, dan selamat sampai tujuan. Terus Abi mau menyapa juga buat rekan Prima semua yang dengerin lewat streaming di website-nya Prima, web streaming Prima di situs primafmindramayu.com. Ya, biasanya sih yang dengerin dari macam-macam ya, luar Indramayu, luar Indonesia, yang kerja-kerja di luar negeri, ya. Semuanya biasanya dengerin lewat situ. Dan kalau kamu kangen sama Indramayu gitu kan, pengen dengerin Radio Prima, bisa lewat streaming ya. Kalau gak terjangkau, kalau radio analog kan seputar Indramayu aja ya frekuensinya. Nah kalau streaming hanya bermodalkan internet gitu kan, kuota bisa menembus batas. Kamu mau di Taiwan bisa dengerin, kamu lagi di Malaysia bisa dengerin, kamu di Pasuruan bisa dengerin Prima, kamu di Lampung bisa dengerin di Prima lewat streaming primafmindramayu.com. Terus aku juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang join di live TikTok, yang dengerin lewat live TikTok ya, sambil komen-komen, ngobrol-ngobrol bareng sesama pendengar, sesama rekan Prima semua ya. Apa kabar ya? Nah, nanti aku absen-absen. Kalau mau absen-absen dulu boleh tulis aja di kolom komentar ya, dari mana gitu. Lagu pembuka tadi udah kita dengerin, Do or Die dari 30 Seconds to Mars ya, buat malam ini ya. Dan sambil persiapan nih, relaksasi gitu kan rekan Prima semua, bisa dan beraktivitas. Jadi siapin aja minuman hangat kamu. Kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara lainnya. Dan juga pasti berita-berita teraktual seputar Indramayu gitu ya. Banyak banget yang harus dibahas malam ini. Wah. Gitu deh. Kita lanjut dengerin lagu berikutnya aja ya. Ini ada dari Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. Yeah, stay tuned on Lepas Lelah.

Pelan-pelan ya, banyak orang buyeng. Gimana abis ditemenin Easy On Me dari Adele? Mulai kendur-kendurin dulu ya otot.

0: tutup dulu kan, ya tidur nggak bawa beban ya, biar besok pagi enteng gitu. Masih ada banyak banget lagu yang bisa menemani malam ini sambil sembari mau tidur, nunggu-nunggu ngantuk. Kalau apalagi kalau misalnya kamu dengerin langsung bisa tidur, ya memang ya lepas lelah biar kamu ini sih kurang prima, biar bisa relaksasi abis seharian aktivitas, tidur segar. Kalau kamu belum bisa tidur malam ini, dengerin aja sampai abis. Siapa tahu ntar ngantuknya di mana gitu kan? Iya. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa di join di live TikTok ya. Atau mau nelpon boleh di 0853-2189-9582. Tapi teleponnya pas aku lagi ngomong, jangan pas lagi muter lagu gitu. Masih banyak lagu-lagu lainnya dan ada informasi yang udah aku rangkum juga buat rekan Prima. Jadi stay tune terus, habis ini ada yang mau lewat dulu gitu. Terus dengerin lepas lelah.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Ket?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Lemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

Kembali lagi bareng aku AB di Lepas Lelah Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indonesia Barat. By the way, rekan Prima, ada beberapa berita yang pengen aku bacain buat rekan Prima semua. Informasi pada malam hari ini kita bacain ya.

hotel. Seorang suami berinisial SF diamankan polisi setelah diduga melakukan penganiayaan akibat cemburu. Sementara pihak kepolisian juga mendalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, beritanya aku coba kita ulik ya. Nah ini aku bacain deh dikit. Udah panjang banget nih beritanya. Ya, dilansir dari detik.com, cemburu dan amarah suami berujung tragis di Indramayu. Rasa cemburu bisa menjadi bara dalam rumah tangga. Alhasil pertikaian yang seharusnya bisa diredam dengan kepala dingin justru tak jarang menimbulkan perselisihan dan akhirnya berujung kekerasan. Perahara inilah yang kemudian terjadi di Indramayu. Seorang pria berinisial SF tega membacok istrinya dan seorang tetangganya di desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangampel pada Senin 28 September malam. Semuanya bermula dari perselisihan rumah tangga SF dan istrinya. Cemburu diduga menjadi bara dalam keributan itu. Bahkan SF menuduh istrinya telah berselingkuh. Pertengkaran itu tidak bisa diselesaikan. Istri SF memilih pergi, meninggalkan rumah dan meninggalkan pelaku yang sudah memendam amarah. SF kemudian menyusul istrinya ke rumah saudara korban dengan membawa sebilah golok. Setibanya di lokasi terjadi penganiayaan yang menyebabkan sang istri mengalami luka. Seorang tetangga yang melihat kejadian tersebut berusaha menghentikan pertikaian. Namun upaya itu justru membuat tetangga tersebut turut menjadi sasaran sabetan senjata tajam yang diduga dilakukan SF. Korban mengalami luka sabetan beberapa kali di bagian kepala dan anggota tubuh lainnya. Saat ini korban sudah dievakuasi dan menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit, ujar Maryudi. Peristiwa tersebut kemudian mengundang kemarahan warga. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi berupaya menghentikan SF hingga pria tersebut sempat menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi selanjutnya mengevakuasi SF dan membawanya ke Mapolsek Karangampel. Polisi juga menyita sebilah golok yang diduga digunakan dalam penganiayaan sebagai barang bukti. Maryudi mengatakan SF saat ini menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan. Polisi menerapkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan terhadap terduga pelaku. Selain perkara penganiayaan, polisi juga masih mendalami laporan mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan korban, yakni istri SF. Pelaku beserta barang bukti golok sudah kami amankan di Polsek. Untuk saat ini terduga pelaku kami jerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kami juga masih mendalami laporan terkait dugaan KDRT dari pihak keluarga istri, pungkas Maryudi. Oke rekan prima, itu berita pertama ya. Kita lanjut lagi. Cil-cil aja dengerin lagu berikutnya. Ini dari Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Stay tuned on the castle.

masih di lepas lelah. Barusan tadi Will Be Alright dari Bruno Mars buat rekan Prima semua ya. By the way, minta maaf tadi abis tinggal bentar ya. Iya, kalau sekarang tuh gitu ya ribetnya ya kalau penyiar di radio, karena kita juga

Ini tapi kita bacain berita selanjutnya dulu aja ya. Nah, requestnya nanti aku puterin dari tadi Treskrim Polsek Gantar. Sebelumnya aku mau bacain berita dulu, tapi lanjut. Ya, berita kedua malam hari ini ada apa nih Kang Abe? Ada, kalau ini tadi dari masalah rumah tangga. Nah, berita kedua ini masalah bansos. Waduh. Ya, dugaan penyelewengan bansos, Rekan Prima. Ya, aku bacain aja ya.

0: Satreskrim Polres Indramayu membongkar dugaan penyelewangan bantuan sosial bansos dalam program beras bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam upaya penindakan ini, penyidik telah menggeledah sebuah garasi di desa setempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ilegal dan menyita sebanyak 1 ton beras bantuan pemerintah yang mengarah pada dugaan penyelewangan tersebut. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bakar menjelaskan penindakan dugaan penyelewengan bantuan beras ini bermula dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Polisi Siap Mas Indramayu. Aduan tersebut kami terima pada Jumat 25 September pukul 1.28 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas langsung bergerak mendatangi lokasi yang dilaporkan sebagai tempat penyimpanan ilegal di Desa Sukajati, kata Arwin kepada Kompas.com saat ditemui di Mapolres Indramayu pada Rabu 30 September 2026. Hari ini banget nih. Nah, Arwin menyampaikan di lokasi yang dilaporkan tersebut, polisi menemukan satu unit mobil Suzuki biru di dalam sebuah garasi. Di dalam mobil itu termuat sebanyak 100 karung beras bantuan pangan dengan berat masing-masing 10 kg per karung. Sehingga total temuan beras yang terbongkar polisi mencapai berat 1 ton. Kendaraan beserta 100 karung beras tersebut saat itu langsung kami amankan ke Mapolsek Haurgelis dan dilimpahkan ke unit tindak pidana korupsi Tipikor Satreskrim Polres Indramayu untuk penanganan hukum lebih lanjut, ucap Arwin. Dari hasil penyelidikan awal, disampaikan Arwin, seluruh karung beras yang menjadi temuan ini merupakan pendistribusian bantuan pangan pemerintah yang disalurkan untuk periode Juli sampai September 2026. Dalam praktiknya, penyidik menemukan indikasi kuat ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh sejumlah penerima bantuan pangan pengganti. Arwin menjelaskan sesuai ketentuan, setiap penerima pengganti semestinya mendapatkan bantuan yang sama, yakni 3 karung beras atau setara 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Namun fakta di lapangan terjadi pemotongan jumlah secara sepihak oleh penyelenggara pendistribusian. Hasil pendalaman sementara terdapat 52 penerima bantuan pangan pengganti yang menerima beras tidak sesuai ketentuan, yakni hanya mendapatkan 1 hingga 2 karung, ungkap Arwin. Di sisi lain, dalih dari pihak pendistribusi, kata Arwin, sisa beras tersebut rencananya akan mereka bagikan kepada warga lain di luar daftar penerima bantuan. Soal rencana ini yang sedang kita coba dalami, kita selidiki apakah ini sesuai dengan mekanisme dan ketentuan penyaluran bantuan yang berlaku atau tidak, pungkas Arwin. Guna menyusut tuntas dugaan penyelewengan tersebut, unit Tipikor Satreskrim Polres Indramayu telah menginterogasi 4 orang penyelenggara tingkat desa. Ya. Jadi rekan Prima, kalau misalnya tadi ya diduga pembagian-pembagian bansos kemarin, bisa dilaporkan aja ini. Atau misalnya rekan Prima juga mengalami apa masalah kalau di jalan, ya kita masih dari kebijakan Gubernur Jawa Barat ya, mengentaskan kejahatan malam di Jawa Barat ini, Indramayu termasuk. Ya kalau ada apa gitu ya, melihat tindak tanduk atau merasa tidak aman lagi lewat malam-malam, bisa ada ya layanan WhatsApp polisi ya, dilapor Pak Polisi Siap Mas Indramayu gitu. Bisa dilihat aja di search Google WhatsApp Lapor Pak Polisi Siap Mas Indramayu gitu. Cross check ke situs resminya agar tidak agar tidak mendapatkan nomor yang bersifat penipuan ya gitu. Selalu lihat dari cross check dari halaman resmi Polres Indramayu. Oke, baiklah rekan Prima, itu berita keluar untuk malam ini. Masih banyak banget berita dan lagu-lagu yang chill malam ini. Kita dengerin dulu aja mau yang lewat, karena abis ini ada request dari Kadit Reskrim Polsek Gantar. Requestnya gak main-main guys, gak telpon, gak lewat TikTok nih, langsung datang ke Prima. Request dari Kadit Reskrim Polsek Gantar, Lady Gaga Born This Way. Tapi setelah yang mau lewat ini, so stay tune terus di Lepas Lelah.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

Born This Way, Lady Gaga. Itu dia ya, urusan request dari Kadit Reskrim Polsek Gantar. Selamat bertugas buat bapak-bapak polisi Polsek Gantar yang sedang patroli malam. Ya, bela-belainnya tuh sampai ke Prima mau request lagu, gokil banget emang. Ya, by the way rekan Prima, sebelum kita lanjut, abis ini tuh mau ada request lagi dari pendengar, dari admin Zona Indrama Barbar. Tapi sebelumnya kita bacain dulu berita selanjutnya. Kalau ini tadi pertama dari kasus KDRT, terus dugaan bansos. Nah ini ada kabar baik. Kabar baik rekan Prima ya, dari lapas, dari warga binaan lapas Indramayu. Nah ini, jadi perdana Bupati Luki Hakim lepas ekspor coir shade, coir shade karya warga binaan lapas Indramayu ke Spanyol. Wah, selengkapnya aku bacain ya, dilansir dari indramayukap.go.id. Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim melepas ekspor perdana choir sheet hasil karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu ke Spanyol pada Senin 28 September 2026. Pelepasan ekspor tersebut menjadi bagian dari kunjungan Bapak Bupati Luki Hakim bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Indramayu ke Lapas Indramayu untuk melihat hasil pembinaan dan pemberdayaan warga binaan. Bupati Luki Hakim mengapresiasi produk berbahan serat kelapa tersebut karena mampu memiliki nilai ekonomi dan menembus pasar internasional. Menurutnya, capaian ini menunjukkan keterampilan yang diberikan selama masa pembinaan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, nilai tambah, dan peluang pasar yang lebih luas. Ini salah satu hasil yang bisa dibanggakan dari serabut kelapa dipintal menjadi sesuatu yang bernilai dan terbukti akan dikirim ke luar negeri, tujuannya ke Spanyol. Artinya, sudah terbukti ada kinerja dan ada hasilnya, ujar Luki. Menurut Bupati Luki Hakim, pengembangan produk seperti choir set, choir, apa nih bacanya? Kursi choir set, shade perlu terus didorong agar keterampilan warga binaan dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan. Pemkab Indramayu lanjutnya siap mendukung pengembangan program tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dengan menjembatani kerjasama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 2B Indramayu Aramichi Ranggalih menyampaikan bahwa pengembangan produk warga binaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan sektor UMKM di lingkungan lapas. Berbagai produk hasil pembinaan telah dikembangkan dan sebagian diantaranya memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor. Kita ucapkan ya, ucapkan selamat ke warga binaan lapas 2B nih. Hasil karyanya menjadi produk ekspor. Wah, ekspornya ke Spanyol guys. Oke, itu berita ketiga ya. Kita lanjut aja berita selanjutnya nih. Ini request dari admin Zona Indramayu Barbar, Alan Walker, Faded. Selamat beristirahat rekan-rekan semua. Relaksasi, siapin minuman hangat kamu. Faded, Alan Walker.

That's it, Eminem feat Taylor Swift almost sounded. Jadi kan Prima, ada info menarik nih, Abi mau bacain dulu. Semburan gas terjadi di sumur BDA 6 PT Pertamina yang berada di Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada hari ini Rabu 30 September 2026. Peristiwa yang terjadi saat proses servicing sumur tersebut membuat warga di sekitar lokasi harus dievakuasi, rekan Prima. Setidaknya 3 RT yakni RT 1, RT 2, dan RW 7 terdampak dan warga diarahkan untuk mengungsi sementara ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah desa. Lalu bagaimana kondisi warga saat ini? Seberapa aman situasi di sekitar lokasi semburan? Kapan warga bisa kembali ke rumah dan menghirup udara dengan tenang? Dan apa langkah pemerintah kecamatan bersama pihak Pertamina untuk memastikan keselamatan masyarakat? Nah, jangan sampai ketinggalan rekan Prima semua. Breaking news PPN 10.11 besok 1 Oktober 2026 pukul 10 pagi sampai 11 menjelang

menjelang siang waktu Indonesia Barat. Cuma di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Lagu berikut ini dari Demi Lovato, seorang penyanyi single, penyanyi solo kenamaan yang sempat menjadi idola kaum muda pada masanya. Ya, ini dia, Demi Lovato, Skyscraper. Stay tune on Lepas Lelah.

I Fall in Love dari Glenn Fredly, Faith De Alessandra. Ya, untuk malam yang semakin vibing ini ya, WD vibing. Makin syahdu lah ya, untuk malam yang semakin syahdu. Penat-penat tuh udah pada kendor gitu ya, puyeng-puyeng, relax gitu kan. Minum wedang, air hangat, minuman hangat apa gitu sebelum tidur. Tidur tuh jadi pulas gitu kan rekan prima. By the way, Abe mau mengingatkan rekan prima bahwa sekarang tuh prima bisa didengarkan dari berbagai platform ya. Yang pertama pasti di radio analog frekuensi 95,8 FM ya, kamu bisa dengerin di rumah, di warung, di kantor, di toko gitu kan. Mau pakai yang radio analog yang baterai, yang colokan, di kendaraan juga bisa. Selamat menikmati perjalanan malam buat rekan prima semua di sekitar Indramayu yang mendengarkan Prima 95,8 FM. Kalau yang lagi perjalanan jauh ya, kalau ngantuk melipir dulu ya, ngopi-ngopi dulu gitu kek gitu kan, tidur cari tempat istirahat gitu rekan prima ya. Terus juga Prima bisa didengerin lewat streaming di web streaming Prima, primafmindramayu.com gitu. Search aja di Google primafmindramayu.com, nanti langsung kelihatan web streamingnya Prima ya, ada web playernya dan bisa berjalan di latar belakang. Jadi modal kuota aja, internetan, bisa berjalan di latar belakang sambil kerja gitu, sambil ngapa-ngapain apa segala macam, sambil nyapu-nyapu, sambil ngepel, sambil nyetrika bisa gitu. Nah, kalau mau yang sambil ngeliat penyiarnya atau sambil ngobrol bisa sesama pendengar lain, rekan Prima yang lain, bisa dengerin lewat join live TikTok Prima. Kita setiap program siaran kita live TikTok di Prima 958 FM Indramayu. Cari aja di TikTok akunnya Prima gitu, Prima FM Indramayu. Nah, follow jangan lupa ya. Terus tadi ada yang nanya kan, yang streaming di radio station di mana? Ya, kita habis delist ya dari beberapa platform. Emang kita habis delist gitu. Jadi yang biasanya dengerin lewat noise gitu-gitu mungkin gak ketemu gitu ya. Kita baru aja delisting dari beberapa platform streaming. Tapi kalau internetan, sambil internetan streaming tetap bisa di web streamingnya Prima di primafmindramayu.com gitu, dengerin aja lewat situ. Sama kok, malah kualitasnya lebih jernih karena semuanya ngambil audionya dari primafmindramayu.com gitu. Di yang kemarin di platform streaming yang lain kita directnya ngambilnya emang dari situ, jadi pasti jernih gitu. By the way rekan Prima, kita lanjut aja ke lagu berikutnya yang gak kalah adem sih ini, kayak ubin masjid ya. Ada dari Mocha, I Love You Anyway. Ya, yang belum ngantuk biar cepet ngantuk ya

I Love You Anyway dari Mocha. Rekam-rekam semua. Ya, sambil nunggu mata kelap-kelip ya. Nih, Nabi mau bacain sedikit informasi lagi. Ya, ada berita selanjutnya. Nah, kali ini juga good news ya. Ini kabar baik, Rekam-rekam. Ini. Jadi ada penemuan gitu, arkeologis berbentuk nisan, tapi gak umum. Selengkapnya ini dia berita ringannya ya. Dilansir dari akun Instagram kumparan.com, kumparan.com. Sebuah penemuan arkeologis berbentuk nisan ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Jatinyuat, Kabupaten Indramayu. Nah, yang uniknya adalah nisan tersebut berbentuk gada. Temuan ini dinilai menjadi istimewa lantaran merupakan satu-satunya batu nisan berbentuk meriam terbalik yang pernah teridentifikasi di wilayah Indramayu. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Indramayu, Dedi S. Musasi, mengungkapkan bahwa nisan bertipe ini sebenarnya pernah menjadi perhatian peneliti terdahulu. Wow. Nah, beliau mengatakan batu nisan bertipe gada di Desa Dadapan ini sebelumnya pernah diteliti oleh seorang arkeolog, Nanang Saptono, yang mengaitkan temuan tersebut dengan persebaran peradaban Islam di pesisir Indramayu, kata Dedi kepada Kumparan pada Sabtu 26 September. Lebih lanjut, Dedi menyoroti material batu nisan tersebut yang menyimpan petunjuk penting mengenai jaringan interaksi masyarakat masa lalu. Nisannya terbuat dari batu andesit. Kita tahu di Indramayu tidak ada sentra material bahan baku tersebut, sehingga harus didatangkan dari daerah lain, jelas pria yang akrab disapa Demus ini. Beliau menambahkan bahwa hal ini membuktikan adanya hubungan komunikasi dan perdagangan yang terjalin baik antara masyarakat pesisir Indramayu dengan wilayah luar. Beliau menambahkan nisan makam tipe gada adalah jenis batu nisan kuno yang berbentuk silindris atau menyerupai senjata gada dengan bagian atas yang membulat. Dan temuan ini diperkirakan dari abad ke-16 hingga 17, jelas Dedi. Jadi ya kalau selama, pokoknya kalau di Prima Rock Session lepas lelah kan Abe sering bacain berita-berita budaya gitu ya, arkeologi. Nah, banyak temuan-temuan gitu akhir ini. Banyak ulasan-ulasan yang kita udah bahas. Jadi kesimpulannya itu memang kalau dibilang Indramayu tidak berbudaya, salah ya. Kita cukup punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa di Indramayu sudah kuat sekali kulturnya. Nah, tinggal gimana kita sebagai masyarakat Indramayu memahami akar kita dengan budaya-budaya, tradisi-tradisi, ritual-ritual, ritus-ritus, peninggalan-peninggalan sejarah, biar kita semakin memahami identitas akar rumput kita, akar budaya kita sebagai Wong Dermayu gitu, rekam-rekam semua. Ya. Jadi kita pede ya kalau suatu saat dibilang, "Wah, Indramayu tidak berbudaya." Oh, salah gitu. Kita sangat punya gitu kan, kaya budayanya. Tinggal kita yang memahami kembali budaya kita sendiri gitu, rekam-rekam. Kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Nah, ini gak kalah chill juga sih. Ini ya, mungkin yang wedangnya belum habis bisa diseruput lagi, yang susu angetnya belum habis bisa sambil diseruput lagi, kopinya sambil di teras selonjoran gitu kan, atau yang mimi-mimi ini baru kelar nyetrika gitu, baru kelar boboin anak, nah bisa nih sebelum tidur gitu kan, di me time, bentar, me time. Ini dia 10 to 5, my love.

gurih banget, gurih ya. Barusan itu dia My Love dari 10 to 5. Dengan menerima semua untuk malam yang semakin larut ini. Ya, apa kalau kata ini anak sekarang, malam yang semakin edgy, asik. Malam yang semakin edgy ini ya, dengan My Love 10 to 5 ya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ya, Abi mau info lagi nih, mengingatkan bahwa kita sekarang tuh prima dari dulu sih ya, nggak kalah lah pokoknya, tidak berubah, tetap setia menemani rekan prima semua, dan kita punya banyak banget program dari pagi sampai menjelang tengah malam buat menemani rekan prima semua dengan berbagai aktivitas yang luar biasa ya. Oh, ada yang nandur garap-garap, jualan-jualan, dagang, segala macam aktivitasnya luar biasa sekali, Wong Reang. Dan kita nemenin dengan berbagai program. Programnya ada apa aja, Kang Abe? Ya, dari pagi dulu nih. Pagi itu ada ngopi say, ya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Setiap jam 6:30 pagi sampai jam 10, gitu ya. Kita bakal puterin lagu-lagu dangdut buat rekan prima semua yang suka lagu-lagu dangdut. Kita ada ngopi say sebelum berangkat ke sawah, ke laut, ke kantor, ke toko, buka toko, gitu. Nah, bisa dengerin dulu. Dan sambil diseruput kopinya dengan program Ngopi Say yang bakal ditemenin biasanya ya gantian bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre, terus sama Pak RT ya, di Ngopi Say. Terus di jam 10 sampai jam 11 menjelang siang kita ada Breaking News Prima Prime News PPN 10-11. Nah, itu program yang berisi wawancara interaktif dengan narasumber top lah pokoknya. Infonya tuh A1, nggak cuman berita aja, langsung didatengin narasumbernya secara interaktif gitu di Prima Prime News. Nah, itu membahas seputar isu nasional, daerah, seputar kehidupan sehari-hari gitu. Kayak besok ini, nah besok itu kita tema Prima Prime News, nah ini berkenaan hubungan dengan musibah atau apa nih, insiden yang dialami warga Kecamatan Tukdana nih di Desa Pagedangan, sehubungan dengan semburan gas yang terjadi di sumur BDA 6 PT Pertamina tadi gitu ya, Rabu 30 September. Nah, besok akan bahas itu. Kita bakal kedatangan insya Allah dari Camat Tukdana, Bapak Heka Sugoro gitu. Temanya dengan kapan warga Tukdana menghirup udara segar. Nah, kita telisik, simak besok lebih lanjut di Prima Prime News 10-11 jam 10 pagi ya, jam 10 pagi di, nah bisa dengerin gaya kamu yang mana, mau lewat radio analog, lewat streaming, bisa di primafmindramayu.com. bisa join live TikToknya juga di Prima 958 FM Indramayu gitu. Yang buat gue yang belum follow dulu deh mendingan, kalau mau ikut di TikTok bisa nanya-nanya juga soalnya di situ. Oke, gitu ya. Itu Prima Prime News. Terus siang hari kita punya program Ventura, Fans Ketemu di Udara, buat rekan prima semua yang suka dengerin lagu-lagu Tarling Ventura. Iya, biar kita gak kehilangan akar budaya kita. Budaya kita ya, Tarling gitu kan, Tarling Ventura. Kita ada di program Ventura, Fans Ketemu di Udara, bareng Bang Andre, Mbak Putri Ayu, Teh Nimas, Pak RT, dan Kang Dimas Arya di situ setiap siang menjelang sore. Dari siang pokoknya ya. Nah, terus disusul sorenya kita ada program karaoke berdendang buat rekan prima yang suka berdendang, suka karaoke ya, bisa di program berdendang gitu. Lagu-lagu Tarling dan dangdut di situ. Nah, itu bareng Kang Dimas Arya sama Bang Andre ya. Kalau senja petangnya ya, menjelang sore, menjelang maghrib, kita ada program unggulan MP3 muda dan menginspirasi buat rekan prima semua yang Gen Z nih, yang anak-anak muda, rekan prima yang muda-muda. Gina Alpa juga bisa sih masuk situ, ikut aja. Oh, admin Indramayu Barbar kan sering ngakunya, wah Gina Alpa bisa di MP3 gitu. Atau buat kamu rekan prima yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini, nah kita ada diputerin di MP3, dengerin ya. Setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam bareng host kesayangan kita semua, Sahil, Adisti, dan juga Baim gitu ya. Gantian sih biasanya sip-sipan tiap hari, jadwalnya siapa hari ini, besok hari siapa. Nah, pokoknya di MP3 muda dan menginspirasi bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Kalau di malamnya ada apa nih Bang Abe?
malam sampai menjelang tengah malam. Kalau di weekday Senin dan Rabu kita ada program lepas lelah kayak sekarang nih gitu. Lepas lelah setiap jam 9 malam sampai jam 11 gitu. Buat rekan prima semua yang suka dengerin lagu-lagu pop mancanegara, ya, pokoknya yang liriknya bahasa Inggris ya, bisa di lepas lelah gitu. Kalau di weekend kita ada program khusus, program spesial weekend. Yang pertama itu ada SJK, Sepanjang Jalan Kenangan, buat rekan prima semua yang suka dengerin lagu-lagu lawas, tembang kenangan, nostalgia era 80-an deh pokoknya, era 80-an. Baik itu lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, pokoknya yang 80-an, yang lawas-lawas, tembang kenangan, nostalgia. Nah, kita punya SJK Sepanjang Jalan Kenangan gitu ya, bareng Kang Dimas Arya sama Bang Andre. Wah, ngobrolin deh tuh ulasan lagu di situ gitu, bisa sore, di siang menjelang sore SJK. Terus malamnya program spesialnya ada Prima Rock Session, buat rekan prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock, baik itu rock Indonesia, rock mancanegara. Nah, kita punya program spesial di weekend, hari Jumat dan Sabtu, di jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu, bareng aku Abe di Prima Rock Session. Jadi Senin sampai ketemu Senin lagi ya gitu, pasti ada buat kamu. Tinggal pilih aja gaya kamu rekan prima, yang mana genre yang kamu suka, yang mana, pilih aja gitu. Baiklah, kita dengerin lagu selanjutnya ya, gak kalah chill ya, yeah. Cuman ini akustikan sih. I'm yours, Jason Mraz. Stay tuned on Lepas Lelah.

Celine Dion. Ya, rekam 5 ya. Lagu barusan sebagai penanda bahwa lepas lelah udah hampir, baru hampir, hampir sampai di penghujung program ya. Gak terasa nih, udah mau 2 jam aja. Jadi Abi ucapin semoga terhibur rekam rima semua. Yang puyeng-puyengnya udah pada bisa lepas gitu ya. Yang kenceng-kenceng ototnya bisa relax gitu. Tidur nyenyak, besok pagi bangun siap fight lagi gitu. Mengusahakan apapun yang sedang rekam rima usahakan besok ini dan selanjutnya dalam kehidupan gitu. Oke. Lepas lelah itu berakhir Senin dan Rabu, berarti kita ketemu lagi minggu depan gitu. Tapi AB masih ada lagi program siaran di weekend besok ya, Jumat dan Sabtu di program Prima Rock Session gitu. Jangan lupa besok di Prima Prime News PPN 10.11 kita bakal kedatangan, insya Allah bakal kedatangan narasumber interaktifnya Camat Tuk Dana ya, sehubungan dengan semburan gas di sumur Pertamina jam 10 pagi besok. Siapin yang mau dengerin. Oh, tanya-tanya apa update situasi, gimana nih kabarnya gitu. Oke deh, aku ucapin semoga terhibur rekan seprima semua malam ini, bisa istirahat dengan nyenyak gitu ya. Kita ketemu lagi lepas lelah minggu depan hari Senin. So, aku Abe pamit undur diri. Tetap dengarkan terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup, karena besok udah bulan Oktober, ini dia, Wake Me Up, Wesley.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kita semuanya. Marilah kita berdoa untuk Indonesia.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah, tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Halo rekan Prima, ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas cek. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima, pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanya angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar. Tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pangkaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pangkaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siesarengseng Gemposari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orangutan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orangutan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepedulian kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Circle ini.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan menerangkan satu penerangan.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyeri pinggang di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya berduka.
2: Oh, Neo Ultra Kapsul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Kapsul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kat. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapsul di online store.
5: New Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syah Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syah tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syah melihat sesuatu yang berbeda di rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syah dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syah dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dingin. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting di rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak, menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Deling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syah menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

0: 2 Hardcore Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, tembus angin, terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Nopisai.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Wong Reang ya. Sampai ketemu lagi nih di siaran kita di acara Ngopi Say untuk hari ini, hari Kamis 1 September apa Oktober? Oktober ya. 10 sih ya soalnya. 1 Oktober 2026 ya. Apa kabar ini Wong Reang ya? Kabare primen kabar ya, semoga apik semuanya ya, semoga semuanya lawas seger ya, dan tidak kekurangan oleh hal apapun ya Wong Reang ya. Dan hari ini nih Wong Reang ya, senang banget nih RT menemani Wong Reang, dan kita nih kita akan selama 3 jam ya Wong Reang, sampai jam 10 nanti. Di jam 8-nya kita nanti akan ada line telepon. Siapa nih Wong Reang yang ingin curhat, ingin berbincang, mesen lagu ya. Semuanya bisa ya di jam 8 nanti ya Wong Reang. Dan juga Wong Reang juga bisa untuk kita ikutan sebar, karena ada lagu barunya nih untuk sebar ya. Senam sehat bersama nih Wong Reang ya, di acara kita nih sebar nih nanti ya, senam sehat bersama nih nanti jam 7.45. Jadi siapin aja Wong Reang untuk keseruan-keseruan kita yang akan berlanjut ya sampai jam 10 nanti ya Wong Reang ya. Ajak kalian untuk selalu stay tune di 95,8 Prima Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya Wong Reang ya. Dan tidak lupa ya, RT ucapkan rasa syukur ya dan terima kasih ya kepada Syekh Al Zaitun, dan juga kepada keluarga besar, dan juga para sivitas Mahat Al Zaitun ya. Ya, alhamdulillah sebelum ini, selamat pagi untuk Wong Reang semuanya, dan juga para petani, para nelayan juga selamat pagi semuanya ya. Semoga hari ini selalu bersemangat ya, karena ya kalau kita tidak bersemangat nanti malah dadi kerjaannya enggak ini ya, enggak beres ya. Ayo semangat terus ya. Dan juga Wong Reang sing ananang TikTok, silakan ya bergabung di live TikToknya di 95,8 ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Oke, untuk menghangatkan pagi ini kita akan kembali lagi ya, setelah yang satu ini ada lagu sing apik banget nih, lagunya Polisi ah untuk yang pagi ini ya. Ayo kita dengarkan ya.